0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Ujung kejam kita di studio Tolica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kuching Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat geri kemari aja.
1: Lepas nanti ni dia report ia ke nakap pukul 8 pagi kemari pada aku berita RTM jatin dah salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemari.
0: Sehari tu pagi tu ia ke Pemadu Baru. Di Kuching direport ke 17 kusuang.
1: Oh, sini ke dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Buka ceritanya gaya.
0: Buka ceritanya ya. Ngarap ke hari itu nak majak balat macam mana?
1: Utang bisi mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke keti tanya botol betalat ke nama ke buah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anda nanti raya bertanya depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh dilaban kita ke lebih lagi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya data ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang didengar kita lapan aman ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antai ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang ripis pelajar madah ke sekolahnya tutup tang tajak pan pihak nya tadi bapangai bapa indai mega
1: ya ya ya
0: bala nak sedak ya bisi penyakit tau ke nan tu nakal ga
1: ampuas hanya sebut kita
0: ada cak ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai penyakit sebut itulah
1: akhirnya kita buat maya kubet sistem pernafasan akut ku kita hebat ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit si kena tahu anak ngawa kita pan tahu nak nganyong anak ke tak sekolah antang
0: asal boleh padah ja ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pian magabala anak ga temu kena tipu nak pai WhatsApp ke cikgu
0: ya skill kita keliaknya
1: nulis surat dari pos saya jadi apa ini
0: okey sama-sama jaga gintu pengerai di rimpo lebih lagi tidak ya ke berisikonya
1: ya man
0: orang tua ini biar mien kalau tidak ke bersih penyakitnya ni
1: ya nak kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut enggak kena lepas umur kita pan nak bakal dia saya kita bukan kesubah cak umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare cakap bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi
0: Betul.
1: Hanya buka cerita tu aku pagi tu cak.
0: Ya.
1: Kenang ke ba umur kita ke nyau majak lanjut tu nyau majak longgar.
0: Ya.
1: Menyi kurang tu tadi. Jadi Siti dalam umur kita mesti ke di kumbai kita zaman emas ke usia emas cak.
0: Usia emas. Nyau longgar menya.
1: Nyau longgar mainnya datai batikas kita ke datai ba umur 60 dalam penghidup kita. Jadi 60 tu tahu daripada ke zaman ya ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincian
1: sudah pincian
0: tapi gawat
1: senang senang kecak gayu cak kira gayu bah umur kita mesia normal jaman ya kedai tu meh lawan dak gantu orang ke datai ba 60 ah bisnis kerennya 50 40 depan nya udah gay pindah ke ngarai kian jadi ba umur kita 60 ah topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita ba rundi yang lebih lagi lebih main datai ba 60 tu cak
0: ya sekali hanya penemu kita ba cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara kebetul nak
1: lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut di kemban kuenya aku kan nanti uliah aku kusuang utang
0: Jemu ngatur belanja menya tadi na. Pademu ngatur belanja.
1: Kusung utang kaku na de si loan bank lagi, na de ngeluan kereta lagi. Semua utai dah sedia ada bisi. Anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak bangai umur 60.
0: Iya, tang tajapan pihak Siti utai kepatut perhati ke ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur dan nyapan penemu tua nyaga pengerai di rimpo na.
1: Betul,
0: lifestyle betul. Cara hidup tua nyapan penemu mega.
1: Lawan bisi target kapan ku siko cak. Manggai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makan ubat. Arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat apa gitu sakit kencing
0: sakit kencing Tahu ke kita bisa penemu ke tahu ke pengelandia bukai kini ke patut di kemuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
1: Kalau bagi ya ke nyo skru nyo kada gerah-gerahnya meca. Nyo ke stal longgar-longgarnya.
0: Okey, nama kena mansi pagi lagi tu si topik SSL.
1: Jadi SSL lah kamu ngagai tanda ca.
0: Ya.
1: Sapa nak kini final induk laban tiap kila hanya pagi lagi macam cerita ya ni ca. Sebelumnya tu terus samberin yang peringat pagi tu 2 pagi.
0: Nah, lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.
1: Ba 2 pagi lagu ke baru-baru kita pagi tu.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal kita endak Sabah, Nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya bakal zaman kita Subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kabar. Bukannya ya. Betul lah pangan.
0: Nyak sebulan lebih
1: nanti. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita Subak nanti telefon.
0: Non kena tangkap cikgu no nyala.
1: Nak
0: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belakang. Ya agak zaman sumpah. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
2: Kan sumpah zaman ku sumpah ya nak tak ngena ribbon warna merah kan.
1: Yang mesti celua
2: ngau putih aja.
1: Kami biru.
2: Jadi merah segit dan ambil cikgu.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Nanti apa indai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku juga duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita maju anak nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapain dai di sini no.

0: Eh, pagi tu aku lah. Kau ambil kan? Aku pakai aku SSL tadi.
1: Tunggu balik cara. Tunggu hari tiga. Cara tiga.
0: Dia buat SSL lah.
2: Okey. Hari berkenaan ke penemu tipatur di Kembuan kita sebedau umur...
0: Umur 60 lah.
2: Ya. 60s.
0: Ya.
2: Umur yang ke... Datai bah kenimu tu warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menggajelani pagi tu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan pagi tu. Jadi baik ya, nanti kak pencen 60 tahun ke atas patut ia banyak betul-betul kita gawa RTM ya. Okey, Radio Television Malaysia aja. Tentang rehat, tidur, makan. Anak kalau maya orang yang relax ya, ambil meh nur pincinnya tadi. Jadi ke maya nu kita reward, kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Psikologik, psikologik ya.
0: Ya, ya. Mana yang kita menemuinya?
2: Betul, tentang bisik lah sekedar tetu tadi. Nak uliah digagak sekedar orang, cak.
0: Oh.
2: Kelebih lagi, tajak pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tentang subak, iaitu proaktif, cak. Proaktif kaku tadi, kalau ngada kemayu anak menua Malaysia.
0: Oh.
2: Bisik sekedar kes pada aku, umur dah 60. Kan pernah pan nyambung kerja, ketinggalan mah anak lagi mekang-mekang.
0: Ya, ya. Belanjanya, lagi diguna, dah.
2: Oh.
0: Lagi diguna belanja. Okay, red driver. Hari Sungai Mirah pantau ke yang madah ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah yang gawak sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih gi saham ya putong yang hari gaji nak mayuh lebih gaji gi miat menya nya ngambil insurance ngambil insurance pelajar kan itu umur sida ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tahu nampung pelajar sida engka tikas ketinggi agi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nak lah ngarap ke gratuity ko ya.
2: Amat.
0: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisik, okay. Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
2: Zero commitment-nya dia tu.
0: Ada komitmen lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi.
2: Yeah.
0: Tentang
2: Abang kita perlu ni agak cak abang kata nanti kena plan kita ya kebetulan ke Red River tu cak. Nak tu kan dia pala kita lepas umur 60 atau umur patut no kita healing. No kita ke relax lagi. Jadinya
0: betul.
2: Sebelum datang ibu umurnya kita mesti relax lagi kak. Bukan relax kita mesti kak merambu rundi atau ke set mindset kita.
0: Ya. Yeah.
2: Lebih banyak datang dia ilang.
0: Ada stres kau deh.
2: Ada stres.
0: Ada stres.
2: Okey, jadi Christopher Pari tiga utai ya kakak di kembuan bomai datang bawa menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dari pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita
0: jaga kawal
2: jaga kawal bagi kita tu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dada kedua kita mesti dah nemu nyimpan banyak ke penabat dari pun laban umur banyak tulang pan kita nemu nak keriam ke sebab lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ku aku mendeca hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama utai ke nak uleh dipakai kita agi
0: ya.
2: Belajar berpenting imenya cak
0: ya nanti agi biak suba asal benda tempak on aja jadi ya uber jauh lugar tu jengkanya bisi utai ke dijaga tua nak uleh lalu mayuh gula tahu lebih garam
2: nak tahu mayuh makan utai berminyak kalau nanti waktu umur 20 lagi 20-an cak aku ngasai kumpul 20-an, 30-an, 40-an itu meh. Mansa sate tegam sate, mansa burger tegam burger, mansa mie tegam mie. Tentang efek ya udah datang itu, nemu-nemu cak. Kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali, apa ubat tunjukkan biar dah, pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal, kenyak nemu ya, nanti ya, pressure darah udah tinggi.
0: Peningkat kita itu umur 55 tahun, so bagi Merlin yang mana ke dia tu ya udah 55 tahun, umur satu baku ya nyak jaga pengerai, hanya penemu yang ngintu pengerai, lalu bunyi kode tadi cak peningkat kita sekolah ya, tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat ya. Lalu pada keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimimet meh ni nemu du diari lah ku ya kita berguna belanja. Lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ko ya ya berguna mat baru bila kita kenyadi orang Kristian labannya mega uli ya mai kawal ke mana baru ambil ya
2: Betul, Cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu, Cak. Tu peningat otai kita, Cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengeluinyang. Jadi, ngenang ke apa dia tu. Mat dia dah lenggu. Tentang sebedaunya sobat, Cak. Sebelum yang manggai 60 segi, otai dah disimpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi bak ASB ya. Ndak kalau dikeluar ya duit di disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya ko dia tahu kita patut berengkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembiak patut nemu nanam atau ke ngega saving mentality bak anak belanja. Ngambil kenyata tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu kepenuh dia utai kena patut nandingam ga jaga pengerai, jaga pemakai.
0: Wah, iya.
2: Old timer kita.
0: Nanti nandai pengerai kan susah lagi. Bisi duit kan itu anak ngerai. Ban, ngai gini dina.
2: Oh, ngai ke duit nantinya obat di hospital magangnya kena berubah.
0: Oh, nyok mata deh. Nama guna tua simpan bertahun-tahun. Oh. Ujung kena mayar ubat magang-magang.
2: Oh, nyok nyimpan ke hospital. Nyok nggak jadi. Nanti enjoy hidup kita nanti kenyak.
0: Oh. Okey, dah lepas tu lagi macam penemu, anak penemu buah rundi yang peningah kita kebukai.
2: Oh, ya kebiak apa nanti salah. Kalau kita pun bisa target magang sebelum kita datang umur 60 tahun.
0: Lagu Ari Menoah, Ila Kukia,
2: Pak Duo Pagi.

0: FM.
1: Yo. Kim Glenn kami bawa FM pagi itu.
2: Aku nyanyi kita ya kan baru ke masuk dari hari rumah atau ke hari upias.
1: Ya.
2: Kena sengkabung mua cak.
1: Ya. Kena sengkabung mua ba musim hari ke besebun.
2: Ya.
1: Jerebu. Mm-hmm. Hayes.
2: Hayes. Kau mau penyebut Hayes terus. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita madu baru
1: oh.
2: Awal ngau gaya hari lepas itu ketika buat software atau penerang nanya bisik di dini aja.
1: Nyaman
2: yeah. Kuliah kita.
1: Giga kita aja. Lalu kedak mekau ngonya aja. Pagi itu ke latest mai ke madu baru ke awal ngau baca tikas API di Kuching dari record ke 172 API.
2: Oh dia tu aja. Nak pukul 8:48 minit pagi.
1: Ya.
2: Oh.
1: Itu hari website DOE Impo. Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
2: Jadi nya setiap website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya itu ngambil kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah luar
1: mai. Ya, ya. Ke silik agi cak bedak windy.com.
2: Oh nya indah ya mamai.
1: Tu lu beka saya saintis ke bedak tu cak. Ni oleh bedak namanya ubah angin. Oleh bedak gaya namanya remang cak awan.
2: Kelab berjalan.
1: Ya.
2: Aku sih ingat coba mit Malaysia seorang gunakannya siko.
1: Oh, bisi. Bisi pengapuang ya.
2: Hari kami dah.
1: Kira jadi saintis lah.
2: Nah, salah aja. Nanti kita kemuji karya baru nih, Cak.
1: Betul.
2: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari. So, tahu kan kerja ya, Lunga TV.
1: Lunga TV.
2: Okey, boleh baru ke cerita tua ke pagi tu. Prabu lembab bayar datang ba 60 tahun. Henry Jawan peninggal kita dia tu umurnya mimit lagi nyok datang ba 60 tahun. Jadi karenanya seduai ga katika nyaga pengerai. Bukan nama laban ya siko orang ti bagas makai. Na tau lapar mimit mesti ka diisi gelong perut. Jadi nda ga milih nama lawa entam baja tang sakat dia tu gerai ga sudah diri ya. Hanya saja tip cak.
1: Ya.
2: Kalau dia ketika mada laban aku kala bertemu ngau siko makhluk Tuhan tu cak. Ya tu tadi ka mada ya obesity nak ga cak. Tubuh ya bakal fit ya. Hari segi BMI ya seko. Ya wah ya mana hari ko cak. Entang lebo maya makai aku iran. Label kemudian makai sama aja. Ngai kemudian ya lebih hari ko, lebih kurang kemudian sama. Nanti bakal aku do pingai ya pandu pingai. Nanti ku ambil pah mano sepiak ke kanan sepiak kibaknya tepat ya cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengahnya di.
1: Oh.
2: Pulai keisi kukaknya di. Hanya saja tiba betul-betul ku sikut.
1: Ya ya ya. Ya bangsa kena nemu bangsa. Tanya mai orang kenya, kini bani yang makai dah. Tak nak tanya, nak jadi isi ya.
2: Mama. Lepas bisi
1: ke gemuk di tok ya.
2: Lepas bisi ke setengah orang tu yang pun
1: metabolism ya.
2: Metabolism ni tadi. Terus buat kerja.
1: Betul.
2: Sekali aja punya banyak, kedua kali lagi salah ya. Ya mudah hangus, mudah hangus, mudah berjalan.
1: Ya ya betul.
2: Kerja punya tu tadi ngangkat jari sepiak kerja punya pun sampai seperti zombie tadi berjalan.
1: Mau tai. Nyeri ke jari.
2: Ni lepas tubuh kita mesti tunas bakal mengikat aku.
1: Sebab mengatur nyeri ke jari. Beli zombie ke. Mau tai. Badu aku brisk walk tipi ha. Nyeri ke jari jar let dia lemai.
2: Kayaknya lepas kena ban saya kekak. Sebab ban saya kemudah ngus. Bisa sekedar tu. Kak ya kati saya Belanda 40,000 atau 80,000 kilometer bangsa kengangus yang pun metabolismenya tadi kan ngai menjadi.
1: Ya, amat kan ya.
2: Saji ti pas kusi kom kaku tadi.
1: Ya. Okey, Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pada aku baca aku tu Jako itu ya, cak. Tuai mak Jako Judat Ami tu sepagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh

0: pebujur penghidup ngatur bilik punya jameh dari perunding bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh hari sebedaunya cara hidup semua ko ya. Contoh ya baka nyaga pengerai, kurang ke runding ke negatif, anang lejuk, lalu berani berterus terang. Ti bisa ruang bilik tadi berangsang bini anak kedua ko ya jaga kawal begulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita empu bukai gara bukai ko ya.
1: Betul. Sama megak kalau rundiang peringa kita itu mana megak dipulsi tadi Frankie undam ca. Bakal ya sebenarnya datai 60 tai ke na tahun nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup. Datai bernombor 60 lalu keduanya bakal kebukai megak pengerainya ca. Duit cukup pengerai ada pengena guna ne ca.
0: Betul betul.
1: Lalu ketiga tentu ke megak komitmen utang tadi kusuang. Nadai bisi utang lagi ngah orang lalu ya ke tu pan kadang-kadang kita miss look kita kesebut tetau tetanya yang bahas tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar cak. Nanti duitnya keluar selepu patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anang tak selepu-selepunya masuk dalam nyawa megang. Selepu tadi setengah tadi tahu gempak ngejadi ke nyimpan lalu kesimpan megana. Setengahnya tahu kena kita ya reward nimpu. Setengahnya na tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya nanti ya. Sekali ke nyabak bank tahu ke pulai baru ke saham
0: kita dah nemu dah mau take ke kanya di pagi lalu sa na. Sekurang-kurang ya tadi kita ada bersedia deh.
1: Betul.
0: Penabat kita ya.
1: Okey, mudah kita tu tadi 60 alum mesti kan ingat ke parai dah. Penabat tu ya kita nak nemu kada ke 2-3 bulannya kita akan nimak menantu na ca.
0: Ya.
1: Nak abak ngomak tu menjadi penabat balana kena support kita kena kurang ya.
0: Betul.
1: Kita kenyam eh. Yang tadi.
0: Ya. Kemasnya overthinking orang lebang tua tadi.
1: Bukan nama ca lebang ngenang ke tempoh subah ala langka belanja tu jani na umah mak ujung nak kabar ngomaknya ujung jadi ke pendapat
0: amat siapa lagi orang bukai na tidak pahindai diri tempoh. Okey lemah aja.
1: Nyamai ketawa. Kenapa ngenang ke subat? Nanti kemudian dia tu dah usia anak pun kenyak. Aku miak ngapain dia ke subat. Dia tu anak apa? Abak. Mama abak hanya panjang nemu. Cak bisik tak kepintaan.
0: Okey. Itu dengan kita berkulai 2 pagi. Pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut di kemuan. Penemuan kita siku-siku. Sebedau kita. Lebih banyak umur kita hanya mangai 60.
1: Sehingga juga ada semak cak. Bukan aku berapa tahun gini. Belas ke pihak.
0: Okey.
1: Semua baru kita pergi lah. Anak ingat. Bukulah yang kau kemudian yang kau sikut lagi. Akim ya kedekat ngari bala sudah indo. Pagi hari 4. SSL semua salah laki pergi lah.
0: Untuk lagu hari Dexter, Leo, Gau, Andy, Banglo 3 Ringkat.
1: Terus meniang ke YFM. Nangkan ketuk lagi Y 19.

0: FM.
1: Anda nak kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledal termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama bala nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik dia, tolong pergi tangkap. No. Dia kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantai itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria. Salam manis. Di pagi Rabu hari tu, semestinya edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah, yang pastinya kita orang sedang mendengarkan siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 untuk edisi hari tu bersama kami DJ Zana. Pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar kita semua? Semoga pagi tu, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dilapangkan hati dan juga dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala apa juga urusan yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah. Selamat memulakan rutin harian anda, yang bekerja hari itu selamat memulakan tugasan masing-masing. Pagi ni mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, bersyukur selalu dan sentiasa jalani hari ini dengan ikhlas dan juga harungi dengan sabar walau apa jua rintangan dugaan dalam kehidupan ini. Semoga semuanya terus kuat, terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, doa yang baik-baik, sentiasa berkata yang baik-baik, niat yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar semuanya dibalas dengan kebaikan dan begitu juga sebaliknya. Sebabnya kifarah ya memang ada dan karma ya memang wujud. Jadi apapun semoga semuanya baik-baik aja pagi tu. Baik dan alhamdulillah cuaca cerah pagi ni walaupun kita dipahamkan sekarang tu musim jerebu. Jadi kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada segala musibah penyakit yang tidak kita ingini dan sebaik-baiknya elakkan dan juga kurangkan aktiviti di luar dengan keadaan musim jerebu sekarang tu. Banyakkan minum air untuk memastikan badan anda sentiasa kekal terhidrat dan juga sebaik-baiknya pakai pelitup muka apabila berada di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi, kanak-kanak, warga emas. Jadi apapun jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa nanti kita juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti info cuaca pada pagi ni untuk edisi Rabu hari tu 12 Ogos 2026. Jadi tak kira di mana jua anda berada, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: 97.5.
1: Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Rentak 97.5. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi. Saya nak ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, pagi ni terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Arma dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Arma.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas. Baiklah Puan Arma, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Puan Arma.
2: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi hingga malam, cuaca berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya, selanjutnya 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk hari ini.
1: Baiklah, terima kasih Puan Arma untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

dan selamat mendengarkan siaran radio Bin Tulu FM untuk edisi pagi Tok Rabu 12 Ogos 2026. Ha, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bin Tulu menerusi corong radio, menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bin Tulu pagi Tok. Jadi semoga hari Tok penuh dengan rezeki, kesihatan yang baik dan juga kebahagiaan buat anda semua. Sekiralah di sini juga kita orang berada yang sedang mendengarkan siaran kami di rumah, di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di sekolah ataupun di tempat kerja masing-masing, di tepi pantai yang bawa radio, di tepi sungai, di kebun ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi itu. Semoga kekal sehat, kekal ceria dan terus setia mengikuti siaran kami hingga jam 12.30 hari Tok kelak. Sebabnya apa yang pasti, kita masih lagi ada pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Terutamanya yang sedang kesorangan, hari Tok yang sedang sunyi, jangan risau, kami ada hari Tok menemani pagi kita. Jadi apapun, teruskan kesetiaan kita orang hingga 12.30 hari Tok kelak dengan adanya pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik yang kita bawakan dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bin Tulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan macam biasa juga pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca dari tempat masing-masing, boleh juga kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu. Pastikan yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bin Tulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus laman Facebook RTM Bin Tulu dan titipkan komen-komen anda menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin Tulu.

0: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar kita. Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajalah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

0: setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan siaran radio Bintulu FM. Sekiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan setia kita dari luar Bintulu, Miri, Buka, Sibu, Kuching, Sri Aman, Betong, Sarike, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari Semenanjung, luar negara Indonesia, Brunei, Darussalam, ataupun di sini-sini juga kita orang berada pagi tu. Semoga semuanya kekal dalam keadaan yang baik-baik aja, kekal sehat. Mana yang kurang sehat, kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih, kembali cergas, macam sedia kala. Dan terima kasih kepada rakan-rakan setia kita juga yang sentiasa setia bersama kita di Facebook RTM Bintulu. Kita ada Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni, semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca Kat Miri pagi tok katanya panas DJ, apapun terima kasih Agnes Indai Robin, doanya semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Kita juga ada Ujoh Cawong, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas di pagi Rabu. Cuaca cerah pagi ni DJ, di Sebawah senyum-senyum, jangan kurang katanya. Itu yang kita harapkan pagi tu, sama-sama kita ceriakan wajah masing-masing dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang manis, agar orang sekeliling yang memandang kita juga akan turut tersenyum apabila kita melemparkan sebuah ukiran senyuman. Abang Gemas, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Dan Doblin Kebaja, selamat pagi juga pagi ini. Kepada kita semua yang Zanasi sebutkan nama-nama kita orang, apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua, walau di sini juga kita orang berada. Baik, sekarang ni seperti apa yang kita sedia maklum, musim jerebu, kita di Sarawak dipahamkan kualiti udara di Sarawak kekal pada tahap yang kurang baik apabila 12 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori yang tidak sihat setakat 8 pagi tadi 12 Ogos Rabu, berdasarkan data portal Air Pollutant Index Management System APIMS Jabatan Alam Sekitar. Kita dipahamkan bacaan tertinggi direkodkan di Serian, IPD Serian dengan IPU 194, diikuti Kuching 172, Semarahan 170, Sarike 161, Bintulu dan Sri Aman bacaan yang sama 157, dan seterusnya Samalaju 152, Sibu

151 IPU, Mukah 154, Miri 133. Sementara itu kita dipahamkan dua stesen berada pada kategori sederhana, Kapit dengan bacaan IPU 70 dan juga Limbang IPU 76. Dan kita dipahamkan juga keadaan cuaca kering di Sarawak dijangka berterusan sekurang-kurangnya sehingga 14 Ogos ini. Susulan fasa monsun barat daya serta pengaruh fenomena El Nino. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia Negeri Sarawak juga turut memberi amaran yang mana keadaan angin lazim dan aktiviti titik panas iaitu di negara jiran berpotensi meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan khususnya di bahagian barat dan juga selatan Sarawak. Dan kita dipahamkan berdasarkan laporan ASEAN Specialized Meteorological Center, sebanyak 309 titik panas dikesan iaitu di Kalimantan dengan kebanyakan di bahagian barat Kalimantan, manakala 12 titik panas direkodkan di Sarawak dan juga Sabah. Dan sekarang ni susulan musim jerebu, orang ramai khususnya golongan sensitif dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan juga mengambil langkah-langkah berjaga sekiranya keadaan kualiti udara bertambah buruk. Dan selain mengurangkan aktiviti luar, orang ramai juga sebenarnya disarankan memakai pelitup muka ketika berada di luar serta memastikan pengambilan air yang mencukupi, banyak-banyak minum air kosong dan tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan kebakaran tidak terkawal dan membantu mengurangkan kemerosotan kualiti udara sepanjang tempoh cuaca kering ini. Jadi ambil maklum semuanya, jangan sesekali kita lakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh membawa risiko kepada kualiti udara di Sarawak. Sememangnya kualiti udara di Sarawak kekal pada kategori tidak sehat. Apapun kita doakan, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dilindungi selalu daripada segala penyakit, musibah, perkara-perkara yang tidak kita ingini. Baik, banyak lagi informasi lain yang Zana akan kongsikan juga nanti. Tapi selepas ini, kita nak hiburkan anda sebuah lagu dan tepat jam 10 pagi atau kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dengarkan Bunga dan Amza Sabri yang berjudul Termenung. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan siaran Radio Bintulu FM.

Ya, menerusi Radio Bintulu FM kembali bersama Zana pagi ini. Salam mesra, salam ceria dan selamat pagi. Kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami. Ha, iaitu menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen rentak 97.5 untuk edisi pagi Tok Rabu 12 Ogos 2026. Sama-sama kita mulakan pagi Tok dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman yang paling manis, ha, untuk sama-sama kita lapangkan, ha, jiwa sendiri dan juga ceriakan orang yang ada di sekeliling kita. Dan sama-sama kita mulakan pagi tu dengan bersyukur selalu atas segala nikmat, ha, sekecil manapun nikmat, ha, yang sering kali kita terlepas pandang, agar hati kita, ha, sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai dan sentiasa tekad dan kuat untuk menyelesaikan, ha, setiap tugasan, setiap pekerjaan sepanjang hari ini dengan sehabis baik, ha, agar setiap usaha yang kita lakukan adalah pelaburan, ha, untuk kejayaan di hari esok. Dan jangan sesekali pernah lelah untuk melakukan yang terbaik, dan semoga hari itu dibukakan segala pintu rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala pejuang urusan, dan juga dihadirkan, ha, ketenangan dalam hati kita semua. Dan kepada, ha, anda yang sentiasa diuji ataupun yang sedang, ha, berasa lelah, semoga semuanya diberikan kekuatan yang luar biasa dan juga jalan keluar yang terbaik buat semua. Baik, pagi ini terima kasih sebab terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Mana yang nak titipkan komen-komen salam, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaan diputarkan menerusi Radio Bintulu FM, boleh layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, hari itu dah hari Rabu 12 Ogos 2026. Seperti apa yang kita sedia maklum tahun itu, iaitu mengenai Sukan Malaysia Sukma ke-22 tahun, ha, tahun yang ke-22 bagi tahun 2026 akan dihoskan oleh Negeri Selangor, yang akan diadakan bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos 2026, atau Masa Kebangsaan yang membabitkan 37 jenis sukan, ha, seperti sukan acara akuatik, angkat berat, badminton, berbasikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, hoki dan acara-acara sukan yang lain, dengan sebanyak 474 acara pingat yang akan dipertandingkan, menampilkan slogan rasmi rentak kita, aksi kita. Jadi untuk para sukma pula akan bermula 5 hingga 10 September 2020 26, dan dipahamkan untuk majlis perasmian Temasya Sukma ke-22 dan juga para Sukma Selangor 2026 akan diadakan, ha, pada 15 Ogos 2026 bertempat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Dan baru-baru ini, ha, di Isnin lalu 10 Ogos, majlis penyerahan bendera kontingen Sarawak ke Temasya Sukma dan para Sukma Selangor telah pun diadakan di Kuching, ha, Isnin lalu, yang mana kita dipahamkan Kerajaan Sarawak akan memberi jaminan insentif kepada atlet yang cemerlang di Temasya Sukan Malaysia Sukma dan juga para Sukma Selangor kelak. Dan menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, semasa menyempurnakan majlis penyerahan bendera kontingen Sarawak ke Temasya Sukma dan para Sukma Selangor baru-baru ini, misi utama ketika ini adalah berjuang untuk mengharumkan nama Sarawak di setiap acara, sekaligus berazam mengulangi kejuaraan pada tahun 2024. Dan keupayaan Sarawak untuk mempertahankan kejuaraan, ha, membuktikan kejayaan itu mampu digenggam bukan saja semasa menjadi tuan rumah, tetapi juga apabila bertanding di negeri-negeri lain. Dan untuk Temasya kali ini dipahamkan kontingen Sukma Sarawak sasar raih 75 pingat emas, manakala kontingen para Sukma Sarawak juga meletakkan sasaran sebanyak 70 pingat emas. Ha, jadi sekarang ni bahang semakin terasa bagi pentas Sukma ke-22 Selangor 2026 yang akan menjadi saksi keringat dan juga air mata ribuan atlet muda
negara. Jadi sama-sama kita beri serokan padu kelak, sokong pasukan negeri Sarawak terutamanya. Sama-sama kita doakan kejayaan buat atlet-atlet yang akan mewakili Sarawak ke Sukma, Selangor dan para Sukma ke 22 dengan slogan rasmi rentak kita, aksi kita. Dan sekarang ni atlet Sukma dan para Sukma Sarawak membawa semangat agi hidup, agi ngelaban ke Temasya Sukma dan para Sukma 2026 di Selangor. Jadi sama-sama kita beri serokan padu, sama-sama kita beri sokongan kepada atlet-atlet yang akan mewakili Sarawak ke Sukma, Selangor dan para Sukma ke 22 yang mana Sukma akan bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos. Manakala bagi para Sukma pula, kita dipahamkan akan bermula 5 hingga 10 September 2026 yang mana tahun tu negeri Selangor merupakan tuan rumah bagi acara Sukan Malaysia Sukma ke 22 dan juga para Sukma bagi tahun 2026. Baik, 10:21 minit pagi. Banyak lagi informasi lain yang Zana juga akan kongsikan bersama. Jadi jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintul FM. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang sibuk bekerja, sibuk bertugas, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan kita sepanjang hari ini.

0: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
1: Yes, ada parking.
0: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
3: Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah petak rompak digital. Petak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
6: Ya, pesanan kepada anda yang sedang memandu, walau di mana jua destinasi yang ingin dituju, berhati-hati selalu, sentiasa utamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pemandu-pemandu lain, pengguna jalan raya yang lain. Jadi, jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Sentiasa patuhi apa jua undang-undang di jalan raya. Fokus apabila memandu, jangan bermain telefon bimbit kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh menyebabkan anda lalai, asyik fokus dan boleh membawa risiko kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil berhibur mendengarkan siaran radio Bintula FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi ni dan masih lagi dengan pelbagai perkongsian informasi, info-info semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Dan satu informasi yang Zana nak wawarkan terlebih dahulu, ini adalah mengenai pencarian bakat sebagai seorang penyampai radio dan wartawan penyiaran part-time RTM Bintulu kepada sesiapa yang berminat menjadi penyampai radio, iaitu dalam perkhidmatan Melayu dan juga wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu yang mempunyai bakat terpendam. RTM Bintulu sekarang ni sedang mencari anda yang mempunyai bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan wartawan penyiaran, dan kami akan adakan sesi uji bakat terbuka sebagai seorang penyampai radio dan wartawan penyiaran yang akan diadakan pada 19 Ogos 2026 hari Rabu minggu hadapan, bertempat di pejabat RTM Bintulu yang akan bermula 9 pagi hingga 5 petang. Jadi jangan lepaskan peluang anda, terutamanya yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun seorang wartawan penyiaran. Dan untuk menjadi sebahagian daripada RTM Bintulu, boleh datang ke pejabat RTM Bintulu pada 19 Ogos tok kelak hari Rabu 9 pagi hingga 5 petang. Dan untuk mengetahui syarat dan kelayakannya, anda juga boleh melayari laman Facebook RTM Bintulu. Dalamnya ada poster yang kita wawarkan di laman Facebook RTM Bintulu mengenai sesi uji bakat terbuka penyampai radio dan wartawan penyiaran part-time di RTM Bintulu. Baik, 10.37 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih rakan-rakan setia kita. Walter Juntang katanya selamat pagi. Semoga sentiasa sehat walafiat selalu katanya, di samping menjalankan tugas harian. Katanya jerebu teruk kami di Sri Aman tu DJ. Samalah, kebanyakan kawasan bahagian di Sarawak sekarang tu musim jerebu. Jadi jaga diri, jaga kesihatan semuanya, pakai pelitup muka terutamanya kepada golongan yang berisiko, golongan warga emas, kanak-kanak. Dan kalau boleh hadkan aktiviti di luar. Dan apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi, semoga sihat walafiat. Cuaca Demiri pagi tok panas DJ, semoga dipermudahkan segala urusan pagi ni. Itu yang kita doakan. Apa jua yang sedang anda kerjakan, sama ada sibuk di rumah, yang sibuk kelentang-kelentong di dapur, sibuk mengemas rumah, sibuk menguruskan anak-anak di rumah, ataupun mungkin ada yang melakukan kerja-kerja di rumah, dan mungkin ada yang sibuk juga pagi tu di tempat kerja masing-masing sambil mengerjakan tugasan seharian, sambil berhibur mendengarkan siaran kami. Dan mana yang sedang memandu, sambil memandu, sambil layan, mendengarkan apa jua hiburan-hiburan yang kita mainkan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda mengikuti siaran Radio Bintulu FM hingga jam 12.30 hari ini nanti.

Ya, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Terima kasih kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Sekiralah yang mengikuti kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih. Parisma katanya, selamat pagi DJ, semoga sehat-sehat selalu. Pagi ni nak minta lagu Sulaiman Usup yang berjudul Pergilah. Terima kasih juga Zalika Zalihaliun, katanya selamat pagi dan selamat bertugas. Kita juga ada Nori Jerai, selamat bertugas, katanya cuaca dekat Tatau panas DJ. Mas Naloso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas juga. Nora Ngah Nora, selamat bertugas, katanya semoga sehat selalu. Hendaknya salam sejahtera kepada semua pendengar setia Bintulu FM. Kita silupakan juga Cheng Suni, katanya semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik. Amin. Kita juga ada Doni Lim, katanya selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Sindon Edi, selamat pagi juga, selamat berjalan ke pengawak Nuan Bak Konti. Bintulu FM, terima kasih. Roslin Jimbat, selamat pagi juga, selamat berjalan ke pengawak Nuan DJ dan rakan-rakan yang lain. Rosalina Francis, selamat pagi dan selamat bertugas. Kita juga ada Roslin Nyulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam kepada semua pendengar setia Radio Bintulu FM. Semoga hari ini diberi kesihatan yang baik, sehat-sehat selalu. Salam happy dan maju jaya. Amin. Terima kasih juga kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia. Robert Ganja Robert, BLJ Japun, selamat pagi juga. Mary Ubon Martin, selamat pagi juga. Kita juga ada Ngasuh Ati Indak Pedis, katanya cuaca pagi ni cerah di ladang Semelaju. Selamat berkonti DJ. Dan seterusnya rakan kita Jaman Ici, selamat pagi juga. Merdan Asyadi, selamat pagi juga. Mak Anong, selamat pagi juga. Salam ceria, salam mesra dan selamat bertugas, katanya moga sehat ceria dimurahkan rezeki, sentiasa dipermudahkan segala urusan. Amin. Itu yang kita doakan pagi tu. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang si disangka-sangka, sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, kita layan dulu Aziz, Rahsia Pohon Cemara, dan ini dia untuk anda semua. UKES, di sana menanti, di sini menunggu.

0: Perindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tak kita? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

dan semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Bintul FM edisi Rabu 12 Ogos 2026. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya masih lagi bersama dengan kami, Suzana Musa DJ Zana, kekal bersiaran ke udara. Di jam yang ketiga ini, menerusi siaran Radio Bintul FM, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu, pastinya menerusi corong radio, frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Pagi tu cuaca sangat panas, cerah di luar, dan kita dipahamkan juga kebanyakan kawasan di Sarawak terutamanya dilanda musim jerebu. Jadi kita mendoakan pagi tu agar semuanya sentiasa sehat-sehat sejahtera. Sebaik-baiknya kurangkan aktiviti di luar, di tempat yang terbuka, untuk mengelakkan kesan indeks pencemaran udara yang tidak sehat. Jadi musim jerebu melanda juga di Bintulu dan juga kebanyakan bahagian di Sarawak. Jadi semoga semuanya sentiasa dilindungi selalu daripada segala perkara penyakit yang tidak kita ingini. Dan jangan lupa banyakkan minum air kosong untuk memastikan badan kita sentiasa kekal terhidrat. Jadi pagi ni apapun sekiranya di sini juga kita orang berada yang sibuk bekerja hari tu, semoga dipermudahkan segala pejua tugasan kita orang, pekerjaan kita orang. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan, mana yang berada di rumah, pejua rutin harian kita orang yang sedang sibuk di dapur bermasak, ataupun yang sedang sibuk mengemas rumah, menguruskan anak-anak, semoga dipermudahkan apa jua rutin harian kita orang sambil berhibur mendengarkan siaran Radio Bintul FM. Bersiaran setiap hari Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan pastinya untuk edisi hari tu Rabu 12 Ogos, kami DJ Zana yang menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari tu kelak. Dan seperti biasa kita nak wawarkan anda, mengalu-alukan anda semua untuk melayangkan titipan komen, sama ada titipan komen salam, lagu permintaan, ataupun ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu cuaca panas pagi ni, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya, boleh layangkan terus tajuk lagu permintaan kita orang beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia, terus singgah, terus hadir mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Bukan saja pendengar dari Bintulu, malah ada juga yang ikuti siaran kami dari Miri, dari Mukah, dari Belaga, rakan-rakan dari Sibu, rakan-rakan dari Seri Aman, Sarike, Kuching, Semenanjung, Sabah, luar negara, yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM. Terima kasih. Zana ucapkan kepada Latifah Tia, katanya pagi ni Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas, katanya. Salam manis dari orang Kuching untuk orang Bintulu, katanya semoga sehat semuanya. Dan pagi ni nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, katanya. Dan kita juga ada Jaiton A, selamat pagi, katanya cuaca panas gila di Kuching tu. Macam ni keadaan di Bintulu DJ. Kalau di Bintulu, suka Zana nak kongsikan, Bintulu pun cuaca panas di luar. Dan apapun, katanya salam sayang buat keluarga mentua yang ada di Bintulu. Terbaik Bintulu FM, terima kasih. Andrew Ibi dari Tata minta lagu Rahmat Siapa di Hatimu, dan katanya salam diucapkan kepada kawan WhatsApp, mak bapak, adik-beradik, saudara mara, Fabian, Jambai, dengan harapan semoga sehat dan ceria, ceria selalu. Sapian Podin, salam buat semua sahabat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat. Pagi ni nak minta lagu Nora daripada DJ Dev buat hiburan semua. Dan seterusnya, rakan kita yang turut melayangkan titipan komen juga, Alexis David Biju, cuaca kami di Betong, jerebu
katanya pagi ni putarkan lagu DJ Gugurnya Sebuah Cinta oleh Laksamana. Dan kita juga ada Jefferson minta lagu bertema kemarau. Sebab Bintulu dilanda kemarau katanya. Musim panas pagi hari tu. Jublin Jemal selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Apai Along. Katanya panas di Tatau DJ. Kita juga ada Abang Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam dari Sibu. Kita juga ada Zalika Zalihalion. Selamat pagi juga. Kita juga ada Pak Imka dari Jawa Tengah hadir. Terima kasih rakan dari luar negara Indonesia yang turut hadir. Rosita selamat pagi juga. Rosita selamat bertugas. Kita juga ada UK selamat pagi. DJ minta mainkan lagu Cinta dan Air Mata daripada CRK. Dan seterusnya Genan Gangan selamat pagi DJ. Kak Rosli Nyulang selamat pagi juga. Salam sehat selalu dari Batu 10 Kampung Penan Muslim. Rindu katanya. Terima kasih. Kita juga ada Johnny Malai selamat pagi. Dari Miri turut hadir. Dan kita juga ada insan yang saya ada nama tapi emojinya bertemakan Rama-Rama. Minta lagu Abi Pengerindu Tua Bapak Aris. Selamat hari jadi katanya buat anak anda Auni Kirana. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Mana yang hari tu ulang tahun kelahirannya, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dikurniakan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Dan kita silupakan juga Latifah Tia selamat pagi. Spin selamat pagi juga. Panas Tubau DJ. Dan kita semua yang turut hadir, turut layan, mendengarkan Radio Bintulu FM untuk edisi hari tu Rabu 12 Ogos 2026. Jadi apapun Cik Kira, di sini juga kita orang berada. Pagi tu sama-sama kita mulakan dengan sebuah ukiran senyuman. Senyuman semanis madu untuk melapangkan jiwa sendiri dan juga untuk menceriakan orang yang berada di sekeliling kita. Baik, dengarkan Rahmat Siapa di Hatimu.

0: dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintin FM.
1: Ya, semestinya menemani anda di mana jua menerusi siaran Radio Bintulu FM pagi ni. Anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu. Ha, sampailah di kawasan Selangau, di kawasan Mukah, di Belaga, di kawasan Ania. Ha, menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz. Ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu. Dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, sekarang ni kita dipahamkan kualiti udara di Sarawak kekal pada kategori tidak sihat, yang mana kita dipahamkan kita nak kongsikan kepada anda semua kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak terus menunjukkan kemerosotan setakat pukul 8 pagi tadi. Ini adalah berdasarkan sumber daripada berita RTM Sarawak, berdasarkan portal APIMS Jabatan Alam Sekitar. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian mencecah 194, diikuti Kuching iaitu 172, Samarahan 170 dan juga Sarike 161. Sementara itu Bintulu dan Seri Aman masing-masing merekodkan bacaan IPU 157. Semelaju pula mencatatkan bacaan IPU 152, Sibu 151, Miri 133 dan diikuti Mukah 103. Dua lagi stesen pemantauan, Kapit dan Limbang, masih berada dalam kategori sederhana dengan masing-masing merekodkan bacaan IPU 70 dan 76. Dan kita dipahamkan bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sehat dan boleh memburukkan keadaan kesihatan, terutamanya kepada golongan berisiko. Dan sehubungan itu, orang ramai sekarang ni dinasihatkan agar mengurangkan aktiviti luar, terutamanya aktiviti fizikal berat, selain terus memantau perkembangan bacaan IPU dari semasa ke semasa. Dan golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, termasuk juga individu yang mempunyai masalah kesihatan juga disaran mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perlu melakukan aktiviti di luar rumah. Jadi awas sekarang tu musim jerebu, dan sekarang ni juga kebanyakan bahagian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU yang kurang sehat. Jadi elakkan ataupun kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air kosong bagi memastikan badan kita semua kekal terhidrat. Dan sebaik-baiknya juga pakai pelitup muka, terutamanya golongan berisiko apabila berada di luar. Jadi apapun, jaga diri, jaga kesihatan dan jangan ambil mudah keadaan jerebu. Kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dilindungi daripada segala musibah-musibah, perkara-perkara yang tidak kita ingini. Baik, 11.26 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kepada rakan-rakan setia kita yang terus layan, terus mengikuti kita di media sosial, di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Zana juga nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya juga pagi ni yang turut melayangkan titipan komen juga datangnya daripada James Pengiran. Selamat pagi katanya, selamat bertugas DJ. Kita juga ada Jambai, selamat pagi, semoga sehat katanya, cuaca di Tatau sangat cerah pagi ni. Dan salam katanya kepada semua pendengar, Aida Manja Haji Putih, Tamos, Mary Ayom, Poli Masing, Andrew Ibi, Induk Kenawit, salam ceria, salam mesra kepada semua, semoga sehat semuanya. Happy Konti DJ, terima kasih. Kita juga ada rakan setia kita yang seterusnya juga yang turut melayangkan titipan komen, Roslin Jimba, selamat pagi juga. Selamat berjalan ke pengawak, minta putarkan lagu Ukai Lulong Ari Winnie Albert. Ha, kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi juga katanya, selamat bertugas pagi ni, salam ceria buat semua rakan-rakan dan pendengar katanya, minta dimainkan sebuah lagu balasan janji palsu palsumu daripada Leon untuk hiburan semua. Dari Bintulu Tok DJ, terima kasih Junaidi Laing. Kita juga ada Joannes Tulang, selamat pagi katanya, selamat menjalankan tugas pagi ni, semoga ceria selalu walaupun cuaca panas katanya. Ha, jangankan minum air kosong, ha, jangan kurang minum air kosong. Minta lagu katanya daripada Spoon, rindu serindu-rindunya, lagu yang ditujukan kepada staf Pejabat Pendidikan Daerah Selangau, Timbalan PPD Mukah, Kapit Kanawit Song, Pengetua SMK Ulu Balingian, SMK Baleh, Kapit SMK Luar Bandar Sibu, SMK Long Lama Marudi, ha, daripada Joannes Tulang. Terima kasih. Dan seterusnya, rakan setia kita juga yang turut melayangkan komen, Inu, selamat pagi DJ, panas di Kuching pagi ni. Buku Cerembang, selamat pagi juga, selamat menjalankan tugas. Mami Tino, selamat pagi Mami Tino. Ha, Latifah Tia, selamat pagi. Alexis David Biju, nak minta mainkan lagu Gugurnya Sebuah Cinta oleh Laksamana. Mas Buti Aman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Zalika Zalihaliu, nak minta lagu Haredang. Ha, Jui Dahli, minta lagu Dangdut Reggae Zaliha Hamid. Dan kita juga ada Rosli Laiman, ha, minta lagu Tiara. Ha, Kak San dari Bintango, katanya cuaca panas di Bintango, ha, minta lagu May Franklin Udah Kelalu Laun. Ha, dan juga anda semua, Agus Binakon Binacon, ha, terima kasih. Ha, dan kita semua yang Zana sudah pernah sebutkan nama-nama kita orang, apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Sekiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Mukah, Sibu, Miri, ha, Lawas, yang berada di Limbang, rakan-rakan dari Sri Aman, Kuching, dari Semenanjung, dari Sabah, dari luar negara Indonesia, Brunei Darussalam, dan di kebanyakan tempat yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Jalur Gemilang.
1: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Gegaran Sukma kembali.

0: 26 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM 11.40 minit pagi waktu sekarang dari Bintulu. Selain daripada hiburan terbaik yang kita mainkan untuk menemani pagi anda, kita juga bawakan beberapa perkongsian informasi yang kita nak kongsikan bersama. Ini adalah mengenai program yang akan diadakan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Kita nak wawarkan kepada orang ramai yang mana pihak Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani 2026 bertemakan Sehari Bersama Rakyat yang akan diadakan pada 14 Ogos 2026 hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di SMK Kemena dan juga di SK1 Garden City Bintulu. Karnival berprestasi yang akan memulakan tirainya seawal pagi dengan adanya program kerohanian seperti solat subuh madani dan juga kuliah subuh bagi memupuk nilai murni dan ketenangan jiwa sepanjang hari. Juga para pengunjung juga akan disajikan dengan kepelbagaian pengisian interaktif dan bermaklumat merangkumi program tekad, RPM, pakat, kurikulum dan prasekolah dan seterusnya serta perkongsian aspirasi menerusi bicara di negara. Dan kita dipahamkan juga bagi melahirkan persekitaran sekolah yang selamat dan harmoni, karnival ini juga turut mengetengahkan pendedahan khas mengenai polisi sekolah selamat, program pembentukan karakter Gen Cilik Madani serta platform kesedaran menerusi Tribunal Anti-Bully. Selain itu, murid, belia dan ibu bapa juga berpeluang meneroka masa depan melalui pameran pendidikan dan kerjaya di samping berpeluang membawa pulang pelbagai hadiah menarik menerusi aktiviti acara cabutan bertuah. Dan orang ramai dijemput hadir ke Karnival Pendidikan Madani 2026 yang akan diadakan pada 14 Ogos 2026 hari Jumaat bertempat di SK1 Garden City Bintulu 8 pagi hingga 5 petang. Jadi itu antara program yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Dan kita dipahamkan juga yang mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak juga turut diadakan pada 15 Ogos hari Sabtu 8 pagi hingga 5 petang bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang kita nak wawarkan bersama. Baik, terima kasih kepada kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Kita juga ada Rosidi, salam dari Jakarta. Terima kasih rakan dari Jakarta, jauh turut hadir mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Dari Bintulu, Sarawak, Malaysia. Mapan, selamat pagi, salam dari Kapit. Kita juga ada Ito Kabaro, minta mainkan sebuah lagu Dayang Bintang. Mawat, kita juga ada Abah Alex, selamat pagi. Selamat pagi juga hari ini katanya birthday anak bongsu kami Harito. Jadi mana yang Harito hari ulang tahun kelahirannya, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Happy birthday Zana ucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan bersama dengan insan-insan tersayang. Dan seterusnya kita juga ada Jennifer Tuni, minta lagu Kala Sayau. Kita juga ada Freddy dari Sabah, salam DJ. Kita juga ada Irene Mikan Elias, minta lagu Sanggup Aku. Kita juga ada PJ Sangkai Temuai, selamat pagi. Sapian Podin, selamat pagi juga. Kimi Ivan, selamat pagi juga. Dan seterusnya Inu, selamat pagi juga, minta lagu Mawat Mit Kelecit, ditujukan kepada mak abak yang berada di Temalasong. Dan rakan-rakan rakan-rakan kita yang lain, Timbul Tawau, terima kasih juga yang turut hadir, Ramli Lee, selamat pagi juga. Dan kita juga ada rakan seterusnya, Sindon Edi, selamat pagi, selamat berjalan ke Pengawak Nuan Bak Konti DJ, terima kasih. Dan kita juga ada Nora Ngah Nora, selamat pagi juga. Kepada semuanya, salam sejahtera kepada semua pendengar Bin Tulu FM. Dan seterusnya kita si lupakan juga Maxwell Sean, selamat pagi, apa khabar? Kalau kami sehat je, alhamdulillah. Dan kami mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Dan seterusnya katanya salam diucapkan kepada rakan Facebook daripada Maxwell Sean, salam yang ditujukan kepada Masnah Loso, Risha Rada, Chochantel Gonzalez, Anyang-Anyang, Makcik Bintang Sumo dan semua yang mengenali, katanya semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Nanti minta DJ mainkan juga sebuah lagu daripada Nora yang berjudul Di Persimpangan Dilema Jika Ada, untuk hiburan semua. Terima kasih Maxwell Sean, BLJ Japun, selamat pagi juga. Dan kita semua yang hadir, yang singgah, yang mengikuti Radio Bintulu FM, semoga semuanya terus ceria, terus layan mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Baik, kita hiburkan anda sebuah lagu Iban Florello yang berjudul Peminat Nuan. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Sebuah hiburan daripada Nora di Persimpangan Dilema. Menghiburkan anda, membawakan kita pada jam 11.55 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran radio Bin Tulu FM. Dan seterusnya juga disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bin Tulu. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.35 minit tengah hari.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
0: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mendengarkan Radio Bin Tulu FM yang pastinya untuk edisi hari Tok Rabu 12 Ogos 2026. Dan terima kasih kita ucapkan juga kepada rakan-rakan setia kita yang turut hadir mengikuti kita di media sosial, sama ada di Facebook RTM Bin Tulu dan juga di TikTok Bin Tulu FM. Terima kasih Syah-Syah dari Kedah Darul Aman, terima kasih juga Andreas Chow, terima kasih juga Remus Samsi. Kita juga ada Spin, kita juga ada Razif Jamil, Andreas Chow, Iwi Abo dari Permai, di Miri katanya panas juga. Dan kita juga ada Intan Runpang, kita juga ada Sanuyah Mahri dari Sibu, di Sibu panas katanya. Kalau di Bin Tulu pun sama, panas, cerah pagi ni. Kita juga ada Ji, kita juga ada Jeng, Rosmas, Rosidi, Lucas Silver, Winston, Abang Sky, Kendawang, Ticong, Hakimi Evans dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang apapun. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Dan pastinya kami, Susana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi anda di pertemuan yang akan datang. Jadi tepat jam 12.30 hari, siaran Radio Bin Tulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban YFM Kuching. Dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Jaga diri semuanya. Bye-bye.

Selamat tengahari, dia tu kena borka berita tengahari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut ngadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak ke dia tu benung ngatur mayu bengkah projek pemansang. Ia madah ke orang ti kerja perintah ukai semina naka ke bekerja ajak tang ngatur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke dia tu ngau lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nempak pengerja pengawak ke dipegai sida nyemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu yang kau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telikun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngau merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku orang batu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti Ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak ke kerja. Tu dikenal tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengarap rakyat bak sistem atur pengawak perintah. Yang madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke dia tu benung ngatur mahu bengkah projek pemansang. Labang projek ke benung diatur, ndang projek ke bungkus besai serta ngena polisi ekonomi baru tiguna ke pengelandia ngau tanggung pengawak keberat bak semua atur pengawak. Polis sudah nangkap sikut lelaki ke umur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari Sabtu tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Peliling Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nadai rekod bisi penyalah lama bak polis dan diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamahangin IPU naga pukul 10 pagi tu tadi. Nitya ke menerang bak sistem pengatur indeks pengamahangin sekedar dur tu enya bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belah namanya tikas pengamangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu empat mengkian dua kebukai jalan tikas pengamangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: sejalai.
1: Selamat tengah hari dengan Rus Kawak Ngelatihari, kita mulai dengan YFM Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Bos Raja Smoke yang di YFM Kuching.
3: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tiga hari bagi semua balap ninga yang kena saya ke magang. Nama berita tanya kami hari bagi menurut Sri Aman. Ungkup kita yang baru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Jadi dia nyentuh ngekai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026. Ibin tau ke Steven Tapasi lain ngau kita. Nyentuh ngekai pengujung program bagi Iban YFM Sri Aman. Pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh hingga pengelantang sehari itu tajapan gaya hari kita ya di Selampur, menua Sarawak. Ya, bisa hingga menua bukai ngasai ke gaya hari ya ke Bensatuk bakal kita di Sri Aman di itu. Mengkang bersebuah dari pagi nyentuh kelemai, nyentuh ke malam. Dikharap kemegah kita ya kebal luar jam dia itu, nak milih dini nur kita, kelebih lagi kita ya kebal kebun, bau mai. Kita sama belaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak yang dia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuah kita di menua pesisir yang kagi ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah bak umai bak kebun jam dia tu megak lagi mengkang di kebun di umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati ku ngau de laban gaya hari ya ke Bensatu nak entu manah nur kita di luar, kerja pengawak ba luar. Kita ya ke agi uliah nape gaya hari ya ke Bensatu arab ke semampai mujur dalam semua pengawak, puji Tuhan dalam pengelantang belama. Lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko arab ke betati ke pengelikuan di Riau. Lalu pihak megah di ya karap ke megah kita cukup menghirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gayari ya ke Bensatu. Jadi karap ke kami megah ya ke pemaduk ya guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia tu. Jadi bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari balap ninga. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai Nur mai temuai ia kebisik di kengau ke kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan dengan nyentuh ngagai 2.30 ngali hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke pesan rindu hati dikenatai ke kita balap ninga di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyaku kaya tusun program mungkup sari itu tidak berubah. Jadi kami megak nyendia kemayuh macam lagu ungkup kita baru sekali kenyal lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hanijay kena kumbai cimit-cimit.

Ya, seluar pengerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Bunyi ke lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Haninje. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih halaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kena dan apik sebarang penanggul. Tapi yang enggak mujur nyentuk ke tembok program dedinga kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai utak kena kenang. Lebih agak berkawal ngau gayari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu munyi ku jakok bahasa Melayu. Jadi nitia ke info ya ke dikongsi ke upis rampak menua Malaysia. Tikas pengamah angin sore itu nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah data di 1194. Bagi menua Surian. Lalu Bak Kucing 172, Semerahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Pian Megah Sri Aman sama Belak Bekenyap 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedang yang pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis rampak menua Malaysia nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai ulah ngerogak pengerai mensia mayuh kelebih agak kita ia ke nyadi disebut mega mensimayuh ia kebersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamah angin. Ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ko gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawal ia ke Deprambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan bangsa, mayuh ya program sudah di Deprambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyoba aja. Tapi amaga kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawal baluar pihak amaga udah ditetapkan ndak diatur ba luar sekolah. Nitia ke penderang hari KKM, Opis Perkara Pelajaran Menua Kita Malaysia. Ya ko dah madah ke genap sekolah di menua kita dito, ndak lagi ngatur pengawal di luar sekolah. Semua pengawal diatur ba dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngena sengkabuah mua. Yang nitia ke penderang hari KKM Menua Kita Malaysia. Okey, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Yang kita kenang Siti hari penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari penerang bala peningak kita ia kebisi ngau kami jam dia tau ia kedatai hari upis pengerara api ngau penyah penusah bagi menua syaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kenang menua. Ia kebisi udah nyadi penusah angus babas di pelilih syaman di tau. Empat lama tungak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit. Berdanam besai ilik pasal Suriaman, ilik batang lupar. Tau ke penusah angus kampung bak jalai kejatau lingga. Api yang jalai kejatau jalai lingga. Tinyang kawam 60 hektar. Agi mukang angus lalu meruan dijaga. Di kemata ke dipadam, benuang dipadam ke mega upis bomba. Upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Suriaman. Lalu direport kenyadi berengkah hari hari satu tu tadi. Jadi to ungkup sarito 9 niko pegawai dari UPS to benuang berjalai ke tengah pengawa nyaga piam gamadam ke api to ngambil kena nyerai jauh hage te nyadi baalai to 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi to perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi baalai to lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga taja napik penanggul baka ribut ya kengasuh api menyak mau pian mega serta ndak mayuh sumber air pian mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to jadi mensi mayuh anang irau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua siraman jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi lalu api yang mega harap ke penusah tu nak nyadi balat lalu pihak mega harap ke sidak di sidak upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Suriaman ada napik seorang penangguh mutar ke penusah tu babas ya kebisi angus kampung ya kebisi angus tungak ke ilik pasar Suriaman jadi ngarap ke mega kita meruan likun dalam semua pengawa dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawa ya ke di pegai sidak ya jam dia tu benung ngemata ke penusah angus kampung di ilik pasar Suriaman. Nah lama lagi aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari bala peningah. Setang sebenarnya kita mendiang ke setiap lagu dari Lucy M. Kedekumbai Tulang Besi Urat Dawai.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Okey, Berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari Bala Peninga. Jadi pesan keterubah itu ianya pesan pemati. Pesan itu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya, ianya Regina Dwi anak Bantin. Udah nadai 8 dari bulan 8 2026 bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dwi anak Bantin itu dekat di Senggai Babala Mayuah, bak rumah Panjai, rumah William juga lemai 13 hari bulan 8 2026, lalu dekat di kubur pagi 14 hari bulan 8 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju kepada semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Rangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nangan Jagau, Sungai Ngemah, pihak megak kaban belayan di Nanganiruak Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan Bukai, Tinglala, Regina Dwi, anak Bantin. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dwi, anak Bantin, tu udah nadai, 8 hari bulan 8, 2026. Niang dekat di Senggai, lemai 12, ngau 13 hari bulan 8, 2026. Dekat Danjuang ke Pendam, pagi hari 5, 14 hari bulan 8, 2026. Kaban belayan, dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya kedatai dari Ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau berantu niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai Ahiang dekat diatur berengkah hari 14 hari bulan 8. Kala 14 hari bulan 8 diatur pengawak ngertuak berengkah hari jam 7.30 pagi. Nangkan kenyak ngewan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8 2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang ngetas ulit diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantu 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau. Nyalai pesan tu dituju ke semua kaban belayan ke diau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah Mega, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, rumah Lawai, Nanga Junan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, serta Bala, Bak Siwang, pihak Mega, kaban belayan di rumah Jimbau, Batang Oya, Ansurai, ngau semua, kaban belayan Bukai, Tinglala, Niang Sinda, Anak Rimba, Tauka Indai Ahiang. Pesan tu, madahkan ke ngatur pengawak nyata sulit lalu berantu dekat diatur berengkah hari 14 hari bulan 8. Kala 14 hari bulan 8 diatur pengawak ngeretuak berengkah hari 7.30 pagi. Lalu nguan ulit dekat diatur 14 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak mega pengawak nyata sulit diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawal berantu diatur 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatang dari Mr. Peter Juman dari rumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang, madah ke pengawal ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih dekat diatur pagi hari 6 to 15 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 10 pagi berumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang Engkelili. Nyalai pesan tu nuju semua kaban belayan kenglala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman, kita dipinta datai nguluk pengawal ngeta sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6/15/2008-2026 pukul 10 pagi. Perengkar pukul 10 pagi. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta data yang agar rumah penguang siliak satu sekarang skim ang kelili. Penterang kesiliak berkawal pengawak to kita tak bertanya ngagai lumur telefon to 01462. Aku nak baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi itu pesan kita sulit ngau ngelombong. Jadi pesan tu pesan kita sulit ngau ngelombong niang Bibiana Rimbo anak Juriang. Pengawal nguan ulit diatur lemai hari 5/14/2008-2026 ba TST funeral Palo di kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu pengawal kita sulit niang Bibiana Rimbo anak Juriang diatur pagi hari 6/15/2008-2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008-2026 pengawak ngelumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/15/2026 pengawak nganjung bungai ngegep pendam niang to niang Bibiana Rimbo anak Juriang bak Nirvana Sibu. Pesan to dituju ngegai kabar melayan kediau di rumah Klemen Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Bejayat Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Kabang Melayan di Rumah Kalum Sengayan, Rumah Jampi Ulu Bawan, Rumah Rama Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, Rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, Rumah Janting Lemujan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ilis Babo, Rumah Pengulu Madang Pelajau, Rumah Luat Pelajau Megak, Rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Pihak Megak Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Shelley Wong Nanga Engkatit Megak, Rumah Untang Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, Rumah John Nanga Buau, Rumah Sylvester Panau Nangasuang Pihak Megak Ramba Bapukit Awup Sibu. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang Rimbo anak Juriang tau kebini pengajar Jelani anak Jimbon. Penterang kesiliak kita tau telefon ngagai Suzy anak Jelani anak tuai niang to. Lumat teleponnya 013-572-9357 013-572-9357. Tu tadi pesan ya ke berkawal ngau pengawang ngetas sulit ngau ngelumbung niang Bibiana Rimbo anak Juriang diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14/8. 14/8 lemai hari 5 nguan ulit niang to niang Bibiana Rimbo anak Juriang ba TST funeral follow kapit rumah Satu Malaysia R3. Lalu ngetas sulit pagi hari 6/15/8/2026 berengkah pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008-2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/15/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam niang to bak Nirvana Sibo. Lalu pesan sitik to pesan berkawal ngawa pengawak ngetah sulit dituju ngagai kabar melayan ya kediau bak rumah badan dengan taluang rumah tinggau lubuk panto rumah ngindang rantau kemayu manis rumah joning Nengah Stameng, Rumah David Ujan Nengah Sepaya, Rumah Guyu Nengah Hukum, Rumah Simon Tutuang Ulu, Rumah Sambau Nengah Mengkak, Rumah Birai Nengah Mengiliang, Rumah Brown Nengah Stapang, Rumah Bundan Sekunyit, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Rumah Nanang Ngkeranji. Pihak Mega Kaban Belayan kediau di Rumah Jawa Kapu Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ilek, Rumah Tebang Sebandek Ulu, Rumah Sanggung Sebandek Ilek, Rumah Nunung Jelak Lambir Miri, Rumah Tan Engkari, Pihak Mega Nanga Miau Ketiba Suang, Rumah Ring Ngarumah Tungkat di Sungai Keruah, Rumah Meluda Ibul, Rumah Sayen Menyebat skim penempatan semula fasa 1 ngah fasa 2 Betangai pihak Megah Kaban Belayan Bukai Tinglala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari 10 pagi diatur Barumah Entawi nangan jelak lubuk antu. Penterang kesili atau telefon ngagai tukiang anak nyegang. Nombor teleponnya 013-483-1435, 013-843-1435. Tahu kengali anak nyegang 012-51-1824.

0: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
0: Tapi nak je. Ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
0: Benar ya Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
0: Bajulah Ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
0: Marilah kibar jalur gemilang.
2: Ya, terus kita nuat ketambai menua kita sekali kena tambai penuh Sarawak dengan menua kita Malaysia nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang akan nyerumak kita kedekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai. Lagu to megah dikena merindang ika musien ngawa endo ya kebisik bak kanto asam jam dia to. Harap kesedua edian bak perbatasan terperindang pihak mega semampai gerai belama lalu pihak mega mujur dalam semua pengawak lagu kedikumbai Nuan Ambayaku. Ungkup bala peninga ya kesemampai rindu ke YFM Sri Aman tu mega lagu ungkup kita.

0: Pokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Terima kasih. Laban lagi mengkang, bawa awak ngelah tengah hari ini dari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari balap ningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman, bawa awak ruai kita ikhmenar ya, ngau program, ngau kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026 kami mai ke kita temuai kita hari PKB atau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Jadi bala peninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami serito dalam program buai kita ngau opis pengerai temuai yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Kita mantai ke temuan kita dia tau. Ya. Ya, Encik Jaya Anak Edward. Pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis PKB, opis pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Semak keging agai sitenya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai okay. Mua. Okey. Ya. Nya Encik Jaya Anak Edward. Ya, sikok ri pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapi ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agi jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngagai.
2: Okeylah.
1: Okey. Nyak berpendang nyawa orang bujang bujang siapa tahu bujang ululun orang Suratua. Sekali lagi terima kasih ngagai Nuan Encik Jaya laban sudah datang ngagai konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik ke di baik Nuan ke sekali tu. Okey, terus ngagai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman terdekat mic topik berkawal ngau gaya hari kita ya kebenung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musin sebun. Jadi tu Encik Jaya Nuan dekat jakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun. Oleh kita ngau semua bala peningan nama utai ke disebut sebun ni tiap ke penerang kita hari opis pengerai.
2: Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana engkau bisi partikel. Tau ke ti ndak uliah dipedak ngendak mata kasar bau atmosfera ke uliah ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau ti mayuah serta berumpun. Ia uliah nyekat pancar mata panas datai bau dunia kita. Nya lai gaya tu ngurang ke penampak ngau mata kasar balo mensia mayuah.
1: Nya lai kita jam dia tu na Encik Jaya. Penampak nama tu mata kita tu pan nyau nak tu medak ke jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pihak megak sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kotor terkamah.
2: Terkamah
1: korang. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
2: Partikel. Ya, nak pedau ngah mata kasar kita ya.
1: Nyak ada kumain kita partikel.
2: Bila yang main main wah, nyak lah pedau kita mako pedau burak lah. Kamah tu nyak.
1: Nyak datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuah sebuan tu nyadi Encik Jaya.
2: Okey, batang kebuah sebuan tu nyadi ianya laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Beko contoh nuan nuno balado ura-uras ke tayo ngau terbukai lah bukanya pasnya asap ari kilang. Ngau asap ari perengkau-perengkau tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah kebuah tadi nuno tai di ndor ya ke terbuka pian mengasap ari kilang. Biar mengasap dari pengkap pengangkut. Ketika kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu, biar mengak tikas pengamah angin berkini. Bisik kini cara dari kita opis pengerai atau opis bukai. Ketika kita nemu ni ko tikas pengamah angin. Nanti baka menua kita jam dia tu. Ni tiap ke penerang dari opis rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman. Datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sida ya ke golongan bersiko.
2: Oh.
1: Katiku kita tahu namunya.
2: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara. Tau ke dikumbai kita IPU.
1: Mm-mm.
2: Ianya tinggi agi nilai IPU-nya, jai agi status kualiti udara bok kendang durnya. Jadi bisi 5 itik renggat yang pu IPU-nya. Bako ke terubah ianya IPU ke kusung agai 50. Nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
2: Kusung agai 50.
1: Manah?
2: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sederhana tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka kedai tapi menua kapit ngau limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
2: Sedang-sedang. Tak tak terlalu manah gue nya ndak
1: terlalu
2: kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manahnya. Sebabnya oleh ngeraban ke risiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus ke?
2: Udahnya adalah nilai ya ke IPU 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu laban mayo agi empas ngagai pengerai kita mugonyo.
1: Ya.
2: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menuh. Nah, nak oleh pedok kita.
1: Ya.
2: Bukan kita ikut dribble kereta pun pedih segalanya.
1: Kita pun lawak aku nak oleh support buat luar dia. Laban nak oleh disirut lagi manginnya.
2: Nak tak bau bawa asap.
1: Bekerti jaku kena kumai bertoksik.
2: Bertoksik.
1: Nyo bisa racun punya. Nyalainya kena kumai bahaya. Lebih hari 300. Kita jam dia tu pun nyo bisa ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pun pia banyu bisik sekeda balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresip-kresip bertubuh nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya. Lalu siapa ya ke madok ya raban tibis risiko tinggi kena penyakit mayang penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benung sebun bakal ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
2: Okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngagai semua orang. Tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
2: allergic dengan ngau
1: sudah nuang insert ngagai kebuka itu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
2: nya dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nya dalam paru-paru nya penyakitnya nuang batuk deh ngau nuang bekahak ya.
1: Bakal ti salur sebelum datai buat separuh.
2: Kenyak
1: lah. Ingat-ingat mimin.
2: Ingat. Lamok gue
1: lah. Aku ingat-ingat mimin. Kita anang semampai ingat ke semua kerja aku bawa pengawal pengerai. Siapa kini silap bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah itu Encik Jaya?
2: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok luar upis tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya
2: gawok bumai ya
1: nyak meh kita jam dia tu mayu hak meh mayu hak meh gerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat di luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak di luar jam dia tu leban gaya hari ya ke berketuk tu uleh ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di indoor ia keterbuka imbarawan keterbuka menyikun Cik Jaya tadi nah. Okey nama kini tanda ngau simptom empas sebun tu ngagai pengerai dah Cik Jaya.
2: Kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembun tu ianya kita akan berasa gatal bot tekak ngau batuak. Lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput. Lepasnya mata berasa pedias serta beraik. Hidung beraik engkau suah bersin.
1: Engkasi.
2: Lepasnya kulit megok asai gatal apa
1: gatal.
2: Tadi engkau ngasai ke dadanya pedias, pedias dadau. Nyak lah tadi sinta-sinta yang tidak kena sebun tu tadi.
1: Oh, nah. Nyak kira ke simptom ke terubahnya. Nak yang kawam atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gihmeh hari sidak golongan yang sudah ada sebut nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngah saya ketau untuk tu di tapi kita gayari itu majak semajak bisa beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pia mega mata bisa pedias berai pia mega hidung ngau kulit bisa gatal pia mega dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisa kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebun tu Encik Jaya
2: dia kena ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebun tu ianya ia ke terubah ya sidak ke napi penyakit bakal batuk flu, asma, pedias mata, pedias jantung, tau ke penyakit lempuang kronik, patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
2: Lepasnya, yang kedua, sidak ke dalam raban bersiko tinggi, patut seluruhan ngambil ubat, sidak bakal ke dilalau. Lepasnya, yang ketiga, ngenak penutup mua di engkeman lebuah pansut dari rumah. Lepasnya, ngurang ke pengawak berluar. Anak tu kelalu tanyak lah bertani kurang ada.
1: Yang disebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngan jadi ngelangkak ke pengawak tangga hari ke ngasuh kita itu tadi tak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, teruskah?
2: Udahnya kelima nyok mensia mayuah dilalau ngambil ke seluruh nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun ngena air tik bersih. Pasnya ke enam nyok irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi tau ke kalau bala awas ni dan tu cukup air buat tubuh tai. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bakal nginsap. Ya ke penudi hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusa buat kendang dor sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusa ya ke datai hari gayari ya ke sebun. Mesin sebun mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat di Kenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agi ke berandau engkau nama tu orang bujang tu tadi aman ini udara sepiak nyuan tadi nyak kaban ya kaban ya udah meri nama
3: hello oh. Nama saya Aiki Jaslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
3: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Aman, Encik Jaya tu. Tidak ke madah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyau tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Amanto. Tidak berjaku. Tidak udah berjaku. Berkawal ngau info. Tapi ku kita nyaga pengerai lebuah napik musim sebuan ya ke Bansato. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya to penerang bukai ke dekat repunsi kenuan sebedau tua ngujung ke randau ke sekali to.
2: Jadi ngai belo peningau leban ke benong sembun tu kelo balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri ti macam kita ke pansuat ke ti ulah berkenak ke Max nyak ke.
1: Sekebong mua.
2: Sekebong mua. Sekebong mua.
1: Sekebong mua.
2: Sekebong mua tadi. Jadi nanti bakal kepada aku tadi menemuk kita bisik sintam-sintam kepada aku nyok kita tahu ngagai klinik ke Semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita.
1: Ya, nanti kita ngasai ke diri empunya tu sah pedias dan sepuat semua nang jauh hospital lah ubat ya ke meruan diberi diambil kita dari hospital tadi anak ninggal ke ya kelebih lagi sidak ya ke dikumbai golongan bersiko
2: bersiko
1: nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ya ke sekali lagi ngagai Encik Jaya dan Edward penolong pelatih ya ke dekat nyadi penolong metu ila nadai nanggul nadai nadai nak patut sida tu nak mujur nyadi penolong pegawai ya. Amin. Dalam nyungenang kita ya ke nyadi pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngunjung ke program udah berapa bulan di bagi Menu Sri Aman ba upis pengerai bagi Menu Sri Aman.
2: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
2: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita?
2: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa enak.
2: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tidak silap aku pun tahun bulan berapa mainnya nuan ngau balau nuan ikik ngagai konti kita.
2: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nah berasa dia tu dah bulan 8. Sidak apanya ka temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya anak Edward terima kasih baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Suraman tunggujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ya bertemu baru dalam bawah kebukai program itu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Ok, lagu kita kembali bersuara hati dari currently bau sebenarnya kita mendiang ke lagu dari Nick Repensi ngawah Sila King dan Pengurindau. Agak mengkang ngawah YFM Syaman. Lalu mengkang mengakui bian ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya, berasa anak nyamai mega kunti sudah itu. Gatal batar kuang. Anak tahu jawah ayamat. Saya harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di penjalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke Beketok Balat Sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Edward tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suriaman. Jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ke bersatu. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar. Boleh ngenatai ke penanggul batang tubuh. Sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ia kebisik berpenyakit. Jadi ngatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Jadi persatuan tahu ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger enggak kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Suriaman. Adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak Pasar Lacau kena hari 5. Hari 5 ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 1 ngali hari. Nyala kita bala veteran yang keba bagi menua Suriaman dan dikelalu ke data ngagai program Ngulu kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru engau kita hari kita ia kenyadi veteran ATM ia kebisi masuk dalam persatuan veteran tentera Corps Ranger pihak mega persatuan veteran angkatan tentera Malaysia Pampang Suriaman. Kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to. Lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat nguluk program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian mega kad persatuan to. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine 017-8012-315, 017-8012-315. Nyata dia penerang, ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sidari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mengganggau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Suriaman tidak ngatur kaunter bergerak persatuan to bak Lacau bak Pasar Lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngalih hari. Bala veteran kita ya kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to nang diperansang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 perengkat pukul 9 pagi nyentuh ngegeh 1 ngali hari ba Pasar Lacau Semak Kedai DIY Lacau. Jadi site to sebengkah pesan berat ya kebaru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum Linggi anak lakum udah nadai 11/8/2026 ba hospital hospital Sibu. Niang deka di Senggai 12/8/2026 lemai to lemai tiga di Anjung pagi 13/8/2026 sari pagila pagi hari 4. Pesan tu dituju ngagai ka bambelayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Megah Kabupaten Melayan kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oya, Rumah Das Tapang, ngau semua Kabupaten Melayan Bukai Tinglala, Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah ke pemati Linggi Anak Lakum udah nadai 11/8/2026 ba Hospital Sibu. Niang dekat de Senggai 12/8/2026 di Anjung pagi hari 4 13/8/2026 di Senggai lemai to lemai hari 3 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke ditujuk pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawal ngagai penusah tu. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-302-7481 013-302-7481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi kelebih lagi pesan berat yang dikenatai kakunya tadi terang magang penerangnya lebih agi didinga kaban belayan tiada tuju ke pesan tu.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: Nan.
1: Yang natai ke Siti pesan berat ia ke baru diterima hari balap ninga bawa ke sekali itu natai ke pesan ia ke pekawal ngau pengawal ngata sulit ngau muai ente balu datai dari Mr. Simon David Matan madah ke pengawal ngata sulit ngau muai ente balu niang apai ya, sidak ya ianya niang David Matan anak ambang niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/08/2026 hari 6 tidak data itu jam 10 pagi barumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu pesan itu dituju ngagai kapan belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kapan belayan bukai ting lala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu, minta kita datai nguluk pengawak. Ngetah sulit ngemuain terbalu niang David Matan anak ambang. Tau kapai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/08/2026 hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kapan belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datai ngegai rumah niang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi, terang didinga, kelebih lagi terang didinga, kapan belayan, tidak tuju ke pesan-pesannya. Nah, kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu, data dari Rosie Uswa. Sebengkah mengga lagu baru, kedikumbai lenyau di balut sebon. Terus ke penginduk mendiang ke YFM Sri Aman, ngelah tengah hari.

Okay, hanang la ka pengrino kita di Balot Sebun, lenyau di Balot Sebun, tajapan kayari kita. Sebun jam dia tu di menua kita dibagi menu siraman, piam ke menu-menu bukai di mana kita Sarawak di tu. Terus ke pengrino kita, mendiang ke

nyentuh ngagai tiga ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pergila jualan rahmah madani dekat diatur ungkup parlimen P205 surat tua muka 13/2008 ungkup dun N40 kabung berengkah hari 9 pagi nyentuh tiga ngaliah hari diatur berpusat penjajah kabung. Pihak muka 15/2008/2026 jualan rahmah madani bisik diatur ungkup parlimen P204 betul ungkup dun N37 Bukit Saban 15/2008/2026 diatur 11 pagi nyentuh ngagai 4 ngalih hari bak tamuk lama di sepawah. Pihak muka 16/2008/2026 hari Minggu jualan rahmah madani bisik diatur ungkup parlimen P205 Suratu ungkup dun N40 kabung 16/2008 9 pagi nyentuh 3 ngalih hari bak pusat penjajah kabung muka. Nangkan kenyat 14/15/2008/2026 hari 5 ngau hari 6 jualan rahmah madani bisik diatur ungkup parlimen P201 Batang Lopar ungkup dun N29 Beting Maro 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar serbaneka keluarga di pusat. Jadinya ungkup parlimen P201 Batang Lopar dun N29 Beting Maro. Lalu 14/15/2008 hari 5 ngori 6 mega bisik diatur jualan rahmah badani ungkup N33 Angkelili dun N33 Angkelili 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari bak ya heng. Pihak mega 15/16/2008/2026 hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuh ngagai 3 ngali hari diatur jualan rahmah ungkup dun N31 Bukit Bangunan bak lacau minimat. Dan tadi kenya 15/16/2008 hari 6 ngau hari Minggu ungkup parlimen ungkup dun N32 Semanggang diatur jualan rahmah 8.30 pagi nyentuh 8.30 malam bak Ewin di Suriaman dia. Untuk di kenya 15/16/2008/2026 hari 6 ngori Minggu ungkup dun N35 Seribas jualan rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuh 3 ngali hari bak Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15/16/2008/2026 hari 6 ngore Minggu hujung minggu to ungkup dun N36 Layar jualan rahmah madani diatur bak 6 liong betung 9 pagi nyentuh 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15/16/2008/2026 hari 6 ngore Minggu to ungkup dun N34 Batangai jualan rahmah madani dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Nyata dek sebengkak info di perkunsi ke Opis Dagang Dalam Menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi Menua Sri Aman berkawal ngau jualan rahmah madani ungkup bagi Menua Sri Aman ngau dibagi Menua Betuang. Satu lagu dari Florent Low, kini kumai peminat Nuan. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Terus ke pengirindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang agak jam ke penuli pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan, Ngau Jacinta Olivia. Lagu kerikombai Emperuji Ati.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ningal bari malam-malam ge rinduk-rinduk ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia por rinduk ningal puati ningal. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijem ora lama mana magang. Ora kelia baru rinduk ningal.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tonggol lagu hari makal jemaat kedekumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngake kita ya kesuah minta lagu hari Michael Jemaat bekasida Alec Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael Jemaat. Teniti aku ya kami minta lagu hari Michael Jemaat kedekumbai pengrinduk di Labun Sebon aku ya. Tanda dengar wak kita ya mega bisa nyedia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahu ngelantang kati kita. Lagu Michael Jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu mega. Dikenal merindang siku ya ke bempu akaun Boniface IP ya. Ya bisa mega minta lagu dari Michael Jemaat. Kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak mega James Tanding, pihak mega Solomon Pagang. Nggak semua ya ngelala tuai sekali kenya pihak ngelala aku Boniface IP ya. Nah tadi sida ya ke bisa minta lagu dari Michael Jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke sekali itu lagu kedekumbai pengrindu udah nyata ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang kedekumbai terima kasih ke surat nuan. Ya, kita mendiang ke lagu-lagu tau.

Okey, selamat hari bangsa 2026. Monye ko pesan dari Raban Nembiak di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari ya kebangsaan ke 69. Jadi walau peninga kita bisa nyindia kemegak lagu hari Penilili kede kumbai saya semayang balang. Nangkan kenya lagi kita mendiang ke lagu hari Wesley Belajar. Ati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh mana pengerai kita pihak menggadris bilik ngau bala anak kelebih hagi jam dia tu laban kita benong nape gayari ya kebala teman bersebun jam dia tu. Anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh. Kita ke sekali teman yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu. Lagu Polen Linang itu namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkup sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua tanah kita Taluak, ke menua kita ya Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, dalam program Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasa ya. Dikarap ke Agis Mampai Lantang mendiang ke YFM Seri Aman jam dia tu. Kami dekat berengkah berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati, pesan minta lagu kita. Ya, kedanyuan kita di Facebook Seri Aman FM, YFM Seri Aman. Okey, 1, 2, 3, kita terus berengkah berkongsi ke pesan Rino Ati hari kita bila peninggal. Keterubah datang hari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, panas kami bak lubuak antau. Minta mayan ke lagu hari Remjana, pulai ke sarang, dituju ngekai semua yang ngelala. Kelebih lagi kawan Facebook. Lalu Sinun Idi, Sino Amat dengan lagu lama kenang bat tahun 72-74. Lagu Sida Baka Niang Peni Lili, Biar Mega Roslin Jati Biang, Biar Mega Michael Jemat. Labu Hai Mata dengan lagu-lagu lama kok Sinun Idi. Untuk peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngelai hari ngagai Puan Selindun Edi. Lalu apai lambai ke sekalai tu ngatai ke pesan dari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Hari kami bak bintang wardi tu. Minta tebah ke lagu utai orang hari Edi. Dikena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawak. Ko apai lambai. Emily Kelvin. Emily Kelvin. Ari Gemas Johor minta main ke lagu Ari Florence High. Kawal antara tua dikenal merindang peninga YFM ngali hari tu. Nujunuan tucum-tucum selalu. Terima kasih ya. To Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter minta main ke lagu Ari Florence High megak kuya. Selamat bekerja di konti dia. Selamat ngali hari. Lalu ke sekali tu Azrin Hiri. Hayri kini, Hiri kini, H-Y-R-E-E, Hayri. Selamat berjalan ke pengawal Ari Kota Samarahan, minta ke natai ke besar Rino Ati, ia kena tuju ke yang agai semua kenala, minta sebarang lagu. Siti itu datai Ari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawal panas Ari kami di Limbang, minta tebah ke lagu, ia kena baik Winnie Albert, Bisik Gantinuan, kena berinang. Lia Ancur, Bada Isa, Rashid Kaban, Anthony Stang, Mambang Jack, Ngau Sina Limian. Terima kasih ya ko pesan Ari Lily Anthony. Lalu Siti itu, Ari Morgan Gol, Ari Lubanto, minta main ke sebarang lagu, dia kena merenang semua peninga, sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Ari Lubanto. Lalu tu pesan yang kedatai dari Michael Johnny. Panas menua kami di Serian di tu koya IPU majak nike jerbu nyau petang. Ha, minta tebah ke lagu. Hari Alex Wan, midang belalai kena yang merindang balam adik ya. Baka Simon Johnny, Bak Sibu, Gabriel, Lauren, Dimos, Sebastian, Pauline, Maureen. Kabar melayan di sebarang luar sidak tu diau pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawit. Jako pesan harap kita semampai lantang dalam semua pengawak pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu ianya Mary Antayan. Selamat berjalan ke pengawak Gen 1 Bakonti dia. Gayari kami bak Miri panas jam dia tu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert muka kuya. Dituju ngagai balam nyade sidak serumah basungai rebuh batu lintang undup ngajakku pesan sama belak lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu tu Lemuk Randi balat bersebun kami bak kenawet dia tu ko Lemuk Randi ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang dikena merindang semua ya kenglala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita mendiang ke lagu kena pinta balap ninga setiap lagu bisa disedia kita
Lina Bogies, selamat berjalan ke pengawang Gain Wan Bakonti di Suriamandia. Panas kami Bak Johor. Minta Nuan nebah ke sebarang lagu. Ari Itam Din, dia kena merindang kaban belayan di Sarawak Din. Ya Kenglala, menantu ngocok, ya kebak Sibu Jaya, Indok Nawit, Dawa Tenggoleng, pihak Magasidak Sebiliak di Johor, lalu nuju Nuan Bakonti dia. Terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua. Ya Kenglala, Lina Bogies, Jolina Bogies. Kita bisa nyendia ke Siti lagu dari Ricky Anderson Ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang koyan mengasuh nyawa nak masuk makai. Maunya ikut sekedar lagu ba lagu kena kombai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Kenapa dia berkenyap peningah? Siang hari gila bayang mengasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang diri hari ke suah kemakai tak nak nyamain ke gila bayang kau dek. Okey, terus kita ingatai ke pesan-pesan yang akan bisa diterima hari balap ninga dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman pesan rindu hati atau pesan yang akan datai dari Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan ya ke Nur Nampung Pelajar titik terbilang di Pulau Pinang USM yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony dituju kia kena yang merindang Ndun di Seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuh kaban ya ke bakal Sidak Peter Tingkau, Kujam, Emilia Sam, Syasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddy, Stamos Devi Still Love. Mayuh hage. Nyungku jokok pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Ditujuk ya megang agai sidak sebil ya. Indai ya, apai ya, menyadik ya, ake ngoine. Aka ngau jokok pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Bisik emoji orang kenitik air mata, emoji nitik air mata. Segaya orang lengau di menua sepiak nian, lengau kita di Sarawak dito, di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikenak merindang bala kaban Facebook. Ia kengelala harap kemujur dalam semua pengawak. Terima kasih sudah merindang kami. Ku Sendi N. Tok tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke Baja, mina merek selamat ngalai hari, ngau selamat berjalan ke pengawak. Pesan selamat ngalai hari, merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawak aja ia ke bempu akaun Dublin ke Baja. Lalu to Stamos Stevie Still Love. Selamat ngalih hari, selamat ngatur pengawak jam dia to ungkup sari to ngagai semua minta main ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will dikenak merindang semua kaban ia ke ngelala. Terima kasih ya ko Stamos Stevie Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawak guys semua yang kengelala kelebih hangga ke genuan ya ke bak konti dia cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu dari Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenak berindang dari impo kawan Facebook kawan belayan yang kengelala ngajak pesan Erop Aik Mayuah angat hari bangsa to Erop Aik Mayuah maya hari angat bangsa to ko pesan hari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebelum kita yang natai ke lagu yang kena pinta sikap peningat kita mayuh yang akan minta lagu tapi bisa empat ikut bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu yang kena pasang kita itu lagi sebenarnya natai ke pesan dari Serina Sendai Janang selamat ngelih hari selamat berjalan ke pengawak salam hari suratu menuju semua orang kengelala bakal induk kenawit Mary Ubon Matian, Sinun Edi, Syasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Seriet, Kaban Belayan Buka Yak Ngelala, Serina Sendai Janang, Jakob Usan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Yang tadi pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedikumai Bisik Ganti Nuan.

Okey, lagu hari Winnie Albert kena kumai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penuli dalam program Nur berkongsi ke pesan inu hati. Terima kasih pesan dari kita bala peninga. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru. Nyuak ke penuh dua tau. Ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ke? YFM Kuching. Terus ke program. Dalam program kena kumai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri. Dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi dengar kita hari pukul 3. Nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi. Di dengar hari YFM Miri. Berengkar pukul 3. Ngali hari atau lagi. Terima kasih walaupun ingat ya kesempatan mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi. Nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru ngaku Ibin atau ke Steven atau pasilai. Ngau kami di YFM Suyaman. Ngelah tengah hari ninti yang tengah hari hari 3. Nyentuh ngegap pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Igo Anthony kedai kumbai meligai pengurindau. Jadi pesan bakal selama mai bala peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato anang kelalu lama balua rumah jam dia tok laban tok ulang ngeruga pengerai kita semak gaya hari tok majak semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggol semua pengawak kreatur kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih hage. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu. Ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih hage. Ia ke TC kita jam dia to kelebih hage. Orang kedik sayau deres bilia pihak mega bala pangan, bala kaban, tek suah ngau kita. Ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kita. Anak-anak ingat kurangnya ya kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kedekumbai meligai pengurindau. Temu baru dalam awak kebukai.

Jawa FM 101.1 Wedita Begitu. Lentak Ngalih Hari

Ya, 2 minit lepas pukul 3 ngalahari. Semua ngalahari ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Steven. Kau udah mulai ngok kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Nyadi datai bawa aku. Dekat mulai kita nyentuk ngagai pukul 6 tu lagi ya. Ya, nama pengawa bala peningat kita. Jam ke dia tu. Nyangkanya sekedar hari kita. Benung belelek kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak. Kelebih lagi kita ke gawak. Upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah ya. Jadi kaya hari agik bersebun. Ngarap ke bala peninga kita. Anang udo berambun barat luar ya. Kelebih lagi baik ke bala nemit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu pihak megak gaya hari kangat tau. Tentu ke bala peninga kita yang nang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalai. Ya, kena muka lawak rentak ngalih hari kita ini. So, lagu kedibai Xavier Meringai, Sulam Pengerindu.

bekawa ngau gaya ri. Kita belak nemu gaya ri angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Muntung nyau ka Selampur kanang Munua Bonio yang kawam Sarawak nyentuk ngau gaya 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPIS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bismillah ke gaya hari hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik jalai besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua tertanguran ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil keseruran merasa website ngau media ramah rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau anil kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang engkau anil kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat dia tu kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu. Ianya abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngau silik agi buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu hati sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam kediatur bergulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya di sadang di penyadi sapit premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di Menua kita. Lagi merindang kita ngau lagu. Sebelum kita ninga ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi ya. Mbak awak berita Batar Rajang. Yang jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Siapa kan unu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk. Pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kendua jelu. Ndua jelu, ndua jelu. Pandai-pandai mengingat diri ndua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagak nulung ku igat. Jempat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jempat igat jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya nak rasa jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut kementi sigih lagi bawa berita macam rajang tentang tau lagu ke dibaik luang bujang sibia banyak bujang miri dituju ke Teresa Batu ngakai bujang ya di

0: Ya, mereka selamat ngale hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit berita patarajang kita ke sekali tu. Jadi ya peningan mayu kalau ya sari tu aku berasa itu megah hati lapan bisik temuai ke dekat mulai ngaku kita no kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisik dia tu bagi meruang kita di kapit. Jadi ya tu ngalu ke penatai hanya ketua penolong pengarah Tuan Freddy ngau megah pegawai hari upis tanian mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingko jadi peninggal mayu ngambil kena masal awak tau ke jam kita kita nemu au ujung minggu tu dia pengawal agropes bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu pilih menua kami di kapit jadi ya terubaya baik selamat ngali hari selamat bertemu guys the wine eh
1: ya selamat ngali hari
0: ya. Au jadi tentu ya peninggal mayu tu megau kai ke terubah sita agropes bagi menua kita di kapit berkongsi ngau kita ba peninggal ngau peninggal di radio bekau ngau program ke bisik dia tu sida kait lai penyakah sida ya kerja pengawak tu nyak ke di baik di bantai sida ya ujung minggu tu jadi ya aku terus dulu ngai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkongsi ngau peninggal mayu nama kini tema serta objektif kapit agrofest bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke upis tanam Nua Sarawak. Ada kami besai pengagati serta terima kasih ngagai ATM, kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Laba udah meri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawal kapit agrofest ke dekat diatur kena 14 nyentuh ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun square kapit. Jadi bakal sebut kita rambai jaku kapit agropes bakal ketahuan tu ianya kita jiko nyebut kena jaku orang putih innovating agriculture for food security taukah dia lihat aku ngagai jaku kita ngerangsang inovasi dalam pengawak petanam topi nuju pengelantang pemakai tilestari jadi rambai jaku tu megak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lamak Bintulu tu ke kumbai orang Lasar Penyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala indu bab ngawak petanam tupi tu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngena teknologi bertanam tupik secara moden. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu meri manyuh bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai, serta usahawan bak menua kapit tu. Serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu. Jadi antara impak positif ke di andal kami sigi ningkat ke penemu serta pengandiak sida ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat, bisi demonstrasi, bisi meri sida khusus 2 hari. Jadi dia tu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi jeda yang diberi peluang berjual, berdagang serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai datai dari luar kapit. Ketiga ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit ati orang biak ngambil ke bisik perindu bab pengawak bertanam tupi laban dia tu kita yang menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyong kena teknologi, manyong kena sistem bakal kena ari handphone. IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, dari narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung pengawak tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara Rambai Jaku ngau impak ke bomno kapitu ila.
0: Au, terima kasih Tuan Predi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke impak agai pengawak kedia tu kita sebuat cukup manah pada aku. Lebih bagi agai kita di kapempu ke ngau bab pengawak kita sebuat tu. Udah tu kita yang uji nguyang agai Nuan Tuan Muhammad Adil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di atus memanjai 3 hari tu ni. Lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang ti ditagak ke lebuh maya agrofest atau ilah.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku ngari ke pegawai pertanian bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami buat kapit lah sebakal ngau agrofest yang sudah diadu di pelilih menua Bukai Mega. Jadi kita di kapit tu target kami hanya penatai pertemuan yang ke bisik datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak yang lebih kurang dalam 5,000 ikut. Kurang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawak tu diatu ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di nama penama ko kita mandah ya ke di uliah bala orang ya ke bisik berjual mayanya ila lebih kurang dalam 150,000 piak lah asia lutai ke dijual mayanya ila. Jadi kita ge aku kan lansak muga tentang pameran atau ke nama utai ke bisik ya ke dipandang ke mayanya ila yang bisik upe-upe perintah banyaknya di baruh perintah menua Sarawak atau ke perintah persekutuan lah perintah pesai kita serta company-company swasta ngau mega bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke bekaul ngau bertanam betupek lah lebih pihak mega di maya kapit agrofest atau ila kita di kapit bisa muka kapit kitchen kapit kitchen jadi kapit kitchen tu ia dekat berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lauk ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit tang nadai di menua bukai au mainnya ila bisik dijual lah mat jadi tu antara tau ke utai ke nariat penatai temuai lah jadi pengudahnya mengga kami hari upep tanam bisik muka konta atau ke bisik ngeregister ungkup kita ke ngemeran ke pengawak bertanam betupai au ianya sistem itani jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita bisa sudah didaftar ke kita bisa sudah diregister kita jadi maya to buat peluang to ilam ga kita buka konta ngambil balai ke bedau ngeregister atau ke ye ke baru nemu nama utai itani to mayanya ila bala kita di kapiat to ulih bertanya lah laban bala ri ibu pejabat kami upe hino besai kami di Kuching bisa nurun mayanya ila dah. Jadi pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah ngau ngerja atau ke ngadu ke bisnis berkawal ngau bertanam bertupik tu tau datai maya tu ilak laban bisik demonstrasi ngaga sus cili undahnya tadi bisik talimat pembangunan tanaman dabai tau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah udah nyemga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au nanti di menua Kuching atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu dulu sumpah kita temenggah ngau terubuat masin jadi kita di kapit itu laban kita itu gak bisa air kemana bisa ikan ke berga. Jadi bisa usahawan kita yang kita kapit ditumpu yang peranak dari Bukit Mabuang ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masin. Oh. Jadi maya tu ya bisa dijemput kami dari Bukit Tanam merek talimat atau ke merek ceramah berkawal ngau bekeni yang memproses bekeni yang ngagak ikan semah premium masin tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke dia di menulu atau ke dia di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai maya tu ilak deh laban kunci penemu tu tusah dibeli nadai dijual utai tu peraya aja kita sebuat tau ke kita di kapit tau sampah datai meniang ketu bisik diberi makai ngungirup maya talimat tau ke maya ke berceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari keduduk berkedai Cina sepiak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lama yang nyelak oh, peri deh undangnya mengga bisa pekit-pekit bukai baka pekit tuak paling nyamai undangnya tadi bisa pekit nama korang nyebut neka berapa pemayuh ikan ni ke dalam balangnya ilak undangnya bisa pekit baka ni korang nyebut jakut nekaknya ni pekit
0: meramu
1: berapa pemerat tanan pisang udinya berapa pemerat ikan udinya berapa ulas atau berapa igi pisang dalam setanarnya ngau bisa mega the boys of kapit au jadi the boys of kapit tu pakai belagu dan pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya jadi udinya untuk bala anak-anak ikan ngau apa inai ke datai mega bisa mega pakai di tu ke main ke diatur ngagai bala anak-anak kita eh inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ko jako Melayu ya dah ngecuak menyeko kita udahnya tadi baka selama mah kena kita narit toko kena kita merindang bala kita di kapit jadi kami ari upis bertanam mangga bisa ngemai toko bisa ngangau ko dui ko artis ti popular kita iban di menu Sarawak tu inya lemai 14,000 bulan bisa ayak tan 16 tu. Ricky Anderson bisa buka lain ngopi tai. Udahnya tadi malam 15,000 bulan ianya bisa Bobby Clow ngau bisa mega penampilan khas. Maya hari penutupan hari minggunya ianya inilah lata jual lah the legend tu. Orang nalan kisit inilah lata jual tu. Oh ya bisa mega datai berperina reti ya kita di kapit maya tu ilak bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila merenang kita di menua kapit jadi piang enggak aku ngai nak narit ati bala kita di menua kapit ya kuliah datai menyila bisa dijual tiket benasiat jadi tiket benasiat tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat ya kekak baik aku ambil kita sebuat di lah ianya hari ya hari kepenuh dirinya cabutan bisa price ianya tak cukup lain enggak hari ngurang lain tu tuan ok ya ku udah agrofest ya ku udah bab nama bukai bisa golbal au golbal tu nama kurang nyoba kepian mau kepian mau punya jago kita dah udah nyata deh bisa peti air bisa TV bisa cinso pemancit ngau barang-barang kebukai mah au jadi aku harap ke kita dekat piat tu anang anang turun runa ngai ke baik rupulai ke nama bukai golbalnya lah cinso.
0: Okey, au mana-mana utai ke di bantai ke kita sebuah sepemanyai 3 hari berunggu hari siang untuk ke malam tu ni tuan. Tu maka ke nemu ni alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini ni majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjadi ke pengawak kita sebuah tu.
1: Okey, jadi majlis penangguhan kita maya tu ilak ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pihak lalu dekat di penyadi ke yang berhormat Menteri Infaikot atau ke Menteri Pertanam Tupai Empu ianya Dato' Sri Dr. Steberuni anak utum ngau bala temui-temui yang bukai ngau bala lokal-lokal WB bukai lah ya kebisa datai mayanya ilak.
0: Ya. Yeah. Au oh, terima kasih tuan udah nyak tu mekak ne ngambil kaku terus ngau ranau tu ke tanya kita ke sekali tu. Pulai baru ngen wan tuan Freddy ne kelimpari pengawak kita ke di kapit tu ke bising atau agrofest tu. Bising kini pengawak tu dia tu seberau ba kapit tu ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tu tuan.
2: Okey terima kasih. Sebelum aku nyebut jenis gele bukai ke dekat dia tu pengawak agrofest tu. Jadi aku kan nyebut nyentuh lagi tentang itani. Jadi aku ngena mansal bara urak ke pengok bumai ba menua kapit tu datai ngalu ngeregister diri ba itani laban lukai nama. Sigi semak jaku ila peminta bantuan ila manyuah ngena online. Tau kena sistem itani. Jadi mesia manyuah tu ila da bisi register dalam itani ulih minta bantu ngau nama te ke bisi sebias kami ba jabatan oleh temus da badia ila. Oh, jadi nya penting ya bala kai bedau kala register ba itani datai kalau register ba babo sida upis bertanam menua kapiat au. Oh, jadi nyentuh nyebut nyebut pasal agropes ke dekat diatur git datu ila. Jadi kapiat bahagian atau ke menua ke lima udah diatur pengawal agropes terubah sekali ya berpun hari limbang sebab limbang agropes bulan 4 udahnya ya lu kepakan kepakan agropes bulan 6 sebawah agropes bulan Julai serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24-26 Julai udahnya kapit agropes di 14 ngagai 16 bulan 8 tu jadi nak lama ya 2 hari lagi ya, 2 hari lagi oh. Udah kapit pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat dalat agropes 21 ngagai 23 bulan 8 lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 dari bulan 9 udahnya baru ya ngagai Sarawak agropes kayak sebut ku tadi ketika dia do ba Laskar Kenyalang Bintulu hanya program agropes kayak ketika dia tua tahun tu.
0: Au mayuh pajalai kita sebuat besai empo awak no kita sebuat tu ne ngermai ke Agrofest 2026 ke Skeleton ni tuan. Lalu ke Skeleton megak nanya tuan tuan Muhammad Adil bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian te popular bak bagi menua kita di Kapen ne ngamai kurang peninga di luar nemu pihak aku ne. Okey.
1: Okey, terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di Kapen tu ti ya musim buah lah dia tu tokes hari subak lah antara buah atau ke utai ke paling popular bak kita di kapit inya buah dabai lebih age inti dabainya datai hari menua suang au inya bak buah jadi bak ikan kita itu popular atau ke dikelala orang ngau ikan ke berga inya bak ikan purau kita sama nemu merga ya inya ikan semah ngau bala ikan ikan kebukai lah jadi inya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya enggak dari segi pemakai canai goreng segi terima kitai kan nanti orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai baka tidak buah isau ngau mayuh agak lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
0: anak yang sepik ok terima kasih tuan ngau tadi jadi ke penudi dikena nutup ranau kita tiga awak ke seduai tu ngatai ke Jakob Tesau Jakob Penglalu nama kini pengarap artis seduai bawa pengawal Agrofest tu ni nuan dulu tuan Freddy nah.
2: Ok jadi aku ngangau ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest ke dekat dia gagak kami hari 14 nyentuk ke 16 dari bulan 8 tu jadi kita boleh bertanya laban manyuah buah pameran dekat dibuka. Yeah. Namo TVC TK temu kita boleh temu ngabala sida ke Singapura pamernya. Nya mega ukai seminar sida menua kapit ura ke semak sida kenawit sida ari menua sibu sama tau datai nada salah. Laba kita sama ngrami ke ngok tu. Laba menyoh tai ke dekat dipandang kami maya tu ila. Au nya ari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengotong ngau manah meh. Jadi ke sida ari kapit kau ke cuma ideal bisi tai ke sebut. Beri peluang ya.
1: Okay, ke penundi hari aku hari ke kami sebuat hari kapit tiap enggak bala tim kami sebuat ya ke hari ibu pejabat terima kasih lah bawa dah mantuk kami sebuat beramu lalu ngatu lalu teto jadi dua hari dah kak datai lalu kita sama ngarap ke utai tu mujual serta nitiah ke utai ku dah dirancang kita ngambil ke julu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah mereka talimat dari segi pemansang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke sigi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya menyatu ilak seraya ke berjual lalu ngeremai ke agi laban mayanya bisik sidak fama ga ente sidak ya nak nemu bekni ke berdagang bukan minat orang ke ya ke bisik ngau pameran aja tam ga bala kita bukai di menua kapi tau-tau nanya di ni no aku berjual utai tau ila sidak fama ulih nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngagi kita ukai minat di kapi tam ga di seluruh menua Sarawak tu aja takit kita dulu udah cukup bagi aku awak ke kita utai ditanam utai ditupik kita nya nyadi ke hasil nyadi ke duit ngatai ke penatai pemilik ngai ruang bilik kita siku-siku.
0: Okey, terima kasih ngai tuan Muhammad Adil atau ke Ingo ke penudi ke lemai itu ne nyak yang peninggal mayu ranau aku begulai ngau pengari hari upis bertanam betupik bekau ngau kapit agrofest 2026. Terima kasih hangai nuan ketua penolong pengarah hanya Tuan Freddy pihak mengangkai pegawai kita Tuan Muhammad Aidil atau ke Ingo ke udah berkongsi dengan atas kerempuan agak konti kita ke sekali itu nyaja hari kami di kapit ke sekali itu bawa berita Batang Rajang. Terima kasih ya.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Ya udah, lagu ke di baik Rick Anderson, Dure dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Berpantun.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup penyelam, laban ku sanggup nyadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh selesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Sekoyat sungai.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urang kicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: jangan akai cap dia cap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuh belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, Pak Awak Rentak Ngalih Hari di YFM.
3: Ya, peningat mayuah kita buat program Aram Berpantun. Tak bisa orang telefon ke konti, sabar-sabarlah. Nanti aku nabit spot lock. Nampak ke bala pelinga kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngalih hari tu. Sama-sama kita berpantun. Wow, bertima pantun lah kita. Kena ngerindang hati diri. Ngagi bala pelinga kita kagip gulainya kita jam ke dia tu. Terima kasih telah memilih YFM Session Kemerinan kita. Kajapan kita dituntung gaya hari kebersembuan. Tak nyamanan ala kita berjalan ya. Kak penengai milih dia buat rumah dulu. Mereka kita ya, berkurang dulu. Bah, berengkah kita ya. Kita nyawut kangau peninga kita ke terubah. Hello.
4: Hello, Akik Wan tu.
3: Okey, Akik Wan. Nama berita?
4: Mana? Saya di Jerbau.
3: Kau balat ni mana?
4: Balat lah.
3: Oh, pihak. Sama-sama jaga pengerai. Hello.
4: Hello.
3: Oh, nama agak bunyi tu?
4: Entah,
3: radio jauh lah. Jauh ke dari hari radio lah. Engkau yang nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon lah nangkap radio nya. Nya ayah bukan bunyi.
4: Tidak, saya suruh bunyi tau.
3: Jauh ke mimi hari. Okey. Terus ke dia pantuan hari Nuan.
4: Okey.
3: Okey.
4: Hello.
3: Kau terus ke pantunan.
4: Aku waktu minta bantar si ke nama si muda bayar. Minta bayar tu aku malah bantar si ke ya. Alah ke sini ya.
3: Jawab ke mimi ada radio nan. Nak emu menyel ke?
4: Oh.
3: Hello.
4: Hello.
3: Okay, terus ke dia.
4: Okay.
3: Mhm.
4: Hello.
3: Oh, leh ninga ko. Terus ke dia.
4: Tu munia ke sini nga, itu minta minta pada arti ya. Makai kuaci kada menua Cina. Dan kala lara buah getah. Buang kita rangkai labodan. Mimpi mendak bayar. Nyak madah ke kaban. Bisi dekat ditanya orang. Nanya aja lo.
3: Okey, nyak.
4: Salah saya yang sini nyak.
3: Okey. Nyak tadi peningat kita minggu je tadi. Nanya arti mimpi gagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang kak dekat ditanya orang ya ngarap ke bala peningat itu kita dan tu nombor meh nanti semua mimpi gagai bayar hanya sejak mimpi mana mimpi dekat ditanya orang ya nak tujuh mana nah. Ya kita nyawut kangau. Hello.
5: Hari muka.
3: Okey, hari muka. Janang, terus ke dia.
5: Okey. Okey. Tak ada. Nemu lagi deh.
3: Oh.
5: Duk mana boleh dengar?
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, terima kasih dia. Apa bisa masalah dia ni?
3: Oh.
5: Yamai udu muda kulu menua kapiat udah bisi jalai. Ame aku Rebika, saya ukamnya udah di hati. Ente nak nyadi rugi yamai.
3: Mhm.
5: Nyak, ni jo seduaian.
3: Okey.
5: Okey, mulian
3: ya. Ya, nyak tadi janang. Ya ge nyangut kangau hari ia bala peninga kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
6: Hello.
3: Ya siapa ngau ku beranau?
6: Hai bro, sor mari ge.
3: Ya ge sama lemai. Okey, nuju pantun ke siapa?
6: Ya dari ngah.
3: Okey, terus ke dia.
6: Project semangka kanadi. Ada mereka dua belah pun mungkin sebanyak mereka ini ada demanta cuma bura tu cuma ni.
3: Monica ini puji ya, bisa ni ngah Monica, bau pes ada tu. Bisa.
6: Salam ya lah.
3: Oh, bah belakangnya ada dia.
6: Okay.
3: Iya.
6: Terima kasih
3: dia. Okey, sama-sama. Pantun puji dengan Monica ya. Bisa yang ingat pelabak aku.

0: kita buka line opening kita. Hello.
1: Hello, selamat sekali hari DJ kesayangan.
0: Hello, Mak Jessica.
1: Ya.
0: Okey, Bapak Ite pantun.
1: Ite jok.
0: Terus ke dia, Jessica.
1: Okey, begitu. Jalai ketamu meli air tebu. Lalu metu tapau salai. Manua kita dia tu musim musim jerbu. Sama metuai dia nyata penggerai.
0: Oh.
1: Okey, ngadu lo. Bye.
0: Ya. Cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga penggerai. Lepas kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti bala peningat kita. Ya, kita terus buku lain ngau peningat kita ke sekali tu. Baru telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terungau amat tu, Robina.
2: Baru dah kali, Dara. Kangkat, nenggerasi.
0: Okey, pantun
2: yang
0: kita.
2: Yang tu.
0: Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tu, pantun perangsang dulu tu, Dara. Lagi kedua pantun tunik.
0: Okey.
2: Sama ke bilik muda kita katuan ngegai kedai melihinya. Harap ke mana semua lega pantuan ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau malam hari ngulam rumput. Ya meh tanah selang nuan sakit anyau. Nanti terpedak nanti pepansak ngeyak lalu luput.
0: Punai.
2: Oh, darah. Ya, selalu saya angau dah pansa. Selalu kesal tapi luput ni ya.
0: Nampi ya.
2: Oh, ya ni.
0: Oh, kenya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita telefon lagi konti. Dua yang kita harus telefon 082258634. 082258633. Kita nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Achan tak? Hari Kucing.
0: Okey, Chan. Apa nanti kita?
3: Nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti. Ya, nya jadi je.
0: Oh, iya, nya tadi peningat kita.

0: lagu ke di baik Juanas Johnny Aman Nuan Bisa Intan di Kembuan. Jadi kita lagi nyawut tangau hari peninga kita ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai baru dara lagi.
0: Ya.
1: Kau berjalan itu kala ke agi pada berjalan. Pantun modelo.
0: Okey, terus ke dia.
1: Di tengah laman nusa kajian lewat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asai teka luput bepansa ngenuan bujang. Laban tubuh nan selalu bau cengung.
0: Mm-hmm.
1: Atau ke darah sisi aja. Bisa ke lima ngira air tebu berjalan ke kampung boleh lar baik. Itu musim jerebuan yang kurang kita ngira air.
0: Mm-hmm.
1: Terima
0: kasih,
1: Dara.
0: Ya.
1: Itu
0: bisa
1: masalah lagi
0: ngode
1: baru,
0: kan? Okey, yang tadi peningan. Robina. Ya, peningan kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali balik dari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ni ngau orang Semunjan ku kuat toh.
2: Ya, baru di sibulan lain.
0: Keterubah ya berpantun, wai?
2: Selalu ke ngamak tu tepi di tu. Udah lama tu adanya.
0: Ada lain ke
2: tu
0: Amat tu, ya. Amat tu saya sekedar dia anak
2: barang di sekarang ada dia mai.
0: Amatnya kak betul naik berketuk pun tu saya kan.
2: Ya, tapi saya patok dulu ah.
0: Okey.
2: Aku jong ai semua peningan buat YSM. Okey, pantuan namanya tu. Buang tekai dulu mari mai, ambil siti sungai kalau awak. Bukan yang baik, bambai kau retuai. Retuai kak memang mudah sindu. Aina jam.
0: Ya, lagi bala peningat kita nyawet ya. Ini non Jessica, Robina, sawetnya. Tahu kaya aina peng nak tu nyamai sek kau ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tahu tangkup ni nak cuan? Nurin lama nak bantuan. Ya, 08-225-8634, 08-225-8633. Harus telefon benar-benar dibuka ngagai bala peringat kita di serata menua. Kau lihat mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Click atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu, orang Bintulu. Ini kari bakalalan ke suspek kuatnya, ya? Orang Indonesia. Ini Nuan Petrus. Nga peningat-peningat kita ke buka, ya? Kita nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica, malas pantun dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang, di mana-mana.
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana ba tengah tamu saya ngiru kopi. Akai tusan nuan tu Janang, kada ka tandua ulih nuan tupi. Udah.
0: Okay.

0: Yagi, mendiang ke aram berpantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello, oh nak mujur. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke berandau?
1: Selim Adi tadi.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tujuh orang gaya sidak dah ningam. Okey. Buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan wan sulu udu nyima. Bedak aku tu orang miskin.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya.

0: Ya kita nguyen ke akan ngau ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Brandau?
1: Ya, Mekah tadi, betul.
0: Orang Mekah, terus ke dia.
1: So, malah pantun tanya, kapan ke hari limang ke nama mimpi terkabaya aku ya?
0: Oh.
1: Oh, tu medah ya. Subah itu mimpi nya deh. Kasih aku tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi, wai menjadi tangkap bayar. Ngayo kedai kap laki udah mansau cinta. Ah, nyawe. Kasih sudah ne.
0: Okay, okay.
1: Bye bye.
0: Ya, nyak tadi sama megak. Sawut hari sikap peninga kita ya. Okay, kita ninga pantun ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Iya nak mujur, nguji baru nuan au. Laman aku nak ninga nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan di by Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau peningat kita. Yeah, hello.
1: Hey, bagus sangat. Jess baru-baru bau.
0: Oh, Jess, pantun kita.
1: Oh, menitu. Berubah berjalan niti pendai. Pendai di sian baru udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah batu musuh udu berduan. Okay.
0: Okay. Bye. Ya, nyata Jessica.

dah kita try buka line dengan peningat kita. Hello. Ya. Nak muncul. Hello. Tak menguji baru ya angkanya line kita nak boleh kini.

0: Ya 082-258-634 ke 082-258-633. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Ya. Siapa ngau ku meranau?
1: Om Ujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini nan?
1: Ai kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantutup Gai Mia.
0: Nah, Mia, okey.
1: Au, pantut aku menyetuk Mia. Wah. Untimun bah pau. Tiga dengan wataga.
0: Mm-hmm.
1: Wah, timun. Latas meja lah. Nanti aku bisik jodoh. Kalau nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nyak aja.
0: Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: Ya, kita mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello. Ya, nak muncul. Muci baru kak, ya. Hello.
1: Rumah kau lebih nak tak baik.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh, ya, aku rumah yang lebih tengah orang. Ini tahu ya. Terima kasih awak, awak lebih nak. Nah, mereka kaya ya, aku tahu.
0: Oh.
1: Eh, saya kaya nak pedak, amai. Ambil baju kena betul doang. Ambil salah ikan suntuang. Dengok mai orang bau tenung. Nyangka kera itu orang tak bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya. Yeah.

0: Ya pening aquí está, hello. Ya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu Ben,
0: hari Kuching. Okay, Cik, baru ya pelabak aku ngau berpantun eh?
1: Ada kalak baru ngau.
0: Okay, nanti ngawaknya mananya? Nambah ke kami di Togat, okay?
1: Okay, pantun ke to, berkaitan ngau cuaca kita jatuh lah.
0: Okay.
1: Berkaitan ngau jatuh buah.
0: Oh, terus ke dia?
1: Okay, pantun yang bunyi, meli dapai di tamu sipu. Lalu dibaik ke ulu sekarang. Menua kita dituntun jerbu mirup air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya kita bisa pemantun ke baru berpantun dengan kita. Ya kita hubungi lagi dengan peningat kita ke sekali itu. Pelabak kuari Indonesia kini kita ingat. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia to.
0: Mia. Okay, Mia. Terus ke pantun.
2: Aku malas. Siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika?
0: Tidak sebenarnya. Aku ketuk, Mia.
2: Aku ketuk bala. Nama malas pun agak ya. Ninga dia wai. Asyik bisa ninga ya to. Dia to musim buah petai. Beli aku di market terabai. Dia tahu umur aku nyo udah tuai. Nada lagi hati aku tak bamai.
0: Aman.
2: Tu sitek gini je. Kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisik lain tu. Oh.
0: Oh.
2: Dia tadi. Oh tu. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau mungsang. Umur kita nyo majak tuai. Nanti bejako anang mes. Semarang. Ya, ya, me DJ.
0: Yeah.
2: Harap tu ya bisa nyinga me. Okay, kasih.
0: Yeah.

0: Ya kita nguji nyawun kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, Robina. Terus ke ngau pantun, Nuan, au?
1: Kati ko leka pantun, apa tu yang kita dah ko malah, Dara. Nantu dah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi, pemain ngurat tu yang laba ngurat udah tinggal aku ya?
0: Udah tinggal aku ya.
1: Oh, nunus, nunus selokai dah. No, duduk di ruai nunus selokai. Nama tadi. Na ingat saudara. Bagaimana tu orang yang nganggau kaku kailah aku malah
0: ya. Okey. Ya. Engkanya bandua gawak kini. Robina tu.

0: tadi lagu Dia. Ya kita ingu yang ngagai kangau peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami salam waktu tiga papan jalan tu mire.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Lama nak boleh layan tadi.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyo pergi jap. Balak mah pergi jap.
1: Dengar anak saya pada siang-siang tawa. Jangan mengkut tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantuan.
1: Lama aku ke bisa. Lama apa lama pada aku kita ada. Oh, saya pantuannya.
0: Oh, okey deh. Terus ke dia.
1: Buat muda antar kopak, buai umbang, buai ke lubang. Orang kebiak tiap-tiap pegawai salah tu. Buat buat muda kopak, buai ke lubang, buat binjai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit, jadi gelar kumang. Ni kita kini naik bisa ngambil bergelar yang buat tahun baru. Nari nak dengar je. Buah berada tepi kolam, buah berangan di atas peti. Lebuah gaya ambil ni nyalah tidak lebah tidak lelah tidak ke dalam. Nyok ke depan kita bertemu nyawanya sudah bisa laki deh. Tuh sudah lagu ni.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Itu nama Abah Simpan Jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tuai makin bergaya. Nanti bisa pasal je lho ni.
0: Ya.
1: Okey, ni aja ni. Ni lagi baru kan?
0: Ya. Yeah.

0: Iya, peninggal kita ya. Hello.
1: Hello DJ, itu Mia baru tuh ke tuh pantau nanti dire tuh DJ.
0: Oke.
1: Oke, ketemu nyinyo. Buah ada banyak main di empat. Nyama ya giga buah kemayang. Lama amat nuan nak aku pada. Kada ke nuan. Agi ingat kaku sayang.
0: Wapun.
1: Ya DJ, oke.
0: Iya, Pak Mami atau. Oke, nyak tadi Mia. Adik kapit, eh. Jadi kita lagi nyawut kangau. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Sebenarnya Miri, tak.
0: Orang Miri, oke, orang Miri. Pantun kita.
2: Malas. Ngepucok semalam minunyun kemarin.
0: Oh, bikin munyi ya?
2: Munyi tak, aku ya pucok semalam. Tiga mana, kulenuan. Burung pitu terbang lapu-lapu, hingga berperugu pun bungai. Dia tu aku lagi masuk iu, nada jalan tua uliah pegulai.
0: Amat, bersekolah dulu ne, belajar dulu.
2: Tu si TA, tu kedua ya. Tunggu pagi, ku nanam padi, datai di rumah, ku nanam liat. Nadai pengerugi tua nak jadi. Bapak pun tua nak kalah. Minak nina nyawa aja. Jajak nujung ngegai pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Banyak tadi Epnia. Ya kita terus ngegai peningan kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat malam, Dara.
0: Okay, Rumina, terus ngau pantun dari Nuan.
3: Oh, tu ya. Duduk di ruai serumpuk makai. Mai asik berlawak ke pelanduk. Kati kura tuai nak kelalu tinuak. Lepas hudu pedes isik. Oh, iya, lelak sama pedih isik kalau.
0: Oh, lo tina wak ya, ane?
3: Oh, iya. Lo pegawat kemalas ke Solo, nada di rumah ke tu, berjalai.
0: Oh, berjalai, oke.
3: Oh, malah tiga utai terkena hari 6.
0: Oh, oke. Bertemu hari 6.
3: Terima
0: kasih. Nah, ya, tadi Robina. Ya, peningat kita, hello. Hello.
4: Halo.
0: Iya, siapa ngau ke beranau?
4: Halo.
0: Iya, boleh ningan nak nuan aku. Boleh aku ningan nuan. Siapa ngau ke beranau?
4: Boleh ningan DJ.
0: Boleh ya, boleh. Penyak tu, apa kilat tu ne?
4: Iya.
0: Apa kilat?
4: Baru sangkai kerja tu.
0: Okey, au, bisa ningan pantun okay. Tadi ne? Okey,
4: balas. Pantun tu, 7 kurang ni tu kah? Imbak aja tu nang uliah nang imbak nang.
0: Nanti mek dia ame.
4: Ha?
0: Awak terus ke dia? Apa kilat?
4: Halo.
0: Terus ke dia.
4: Okey. Bakat telanjang yang nan tajo nyimpan cincin sebarang alai. Aku baka papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo ari li nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipedua. Tujuh ngegai rubi.
0: Okey.
4: Tuk nuju orang muka tu ngegai nendok tu. Ngegai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk ninga udu semaya. Bayam lunggak bolu duku. Kemali layuk tambahin kerabun. Magar buyuk nunang orang. Rebah punggok ndak berdawan cundung tungkuk. Pesuak berdilang. Jadi tu nuju Mia dengan Mia. Terus sebarang dengan Mia. Nak bala depan tu. Aku dengar kau. Tabar rai. Nangga di tasiak. Tajak kemarau nada hujan. Diniati bayar nak bergiliak. Gintik tan numpan lintan. Empat pipit padi semadang. Nada isi tinggal semeli. Nak empit nuan ini orang. Dah jadi ini sanggup ku ambil. Nurun mandi salah kelala. Hari... Hari-hari pancarap, tu lari pancarapi. Pantun tenik nuju Mia, nanti bisi hati. Kira dude lah. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Iya, kita terusan ngargai peninga kita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Iya, siapa ngak ke mana?
1: Bujang semalam tau.
0: Oke, okay, bujang semalam bantu kita.
1: Malam kita hari miri tadi.
0: Mm-hmm.
1: Juga dari wai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Siap kuda tayo kemiri itu bersabi jari. Baru ketemu selamat berkelalo.
0: Oke. Okay.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk dari wai penghirup kopi. Teng ma nuan milih aku. Tua rawun lantang kati.
0: Mm-hmm.
1: Atau lebih minyak dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nanam selangkau tingkat biang. Lebuk tanah dempok jelu. Harap kemiau gi ngau cukruk ke cacau kenyalang. Cukup landia miau belagu. Ngajau DJ.
0: Iya, pantu pujinya ya. Rindu puji orang ni ya. Aku hai belagu cacau kenyalang mia. Peninga kita, hello. Ya nak nguji baru gak? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okay, terus ke dia.
2: Aku kan nguji pantun tu agak mia.
0: Mhm.
2: Tinggal mana tu mia? Buah semangka, buah kelapa. Tiga dengan daun sirih. Enti hatiku dah suka. Orang tua pun aku kak milih.
0: Mm-hmm.
2: Nyak aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Kalau kita mulai buat program Aram Berpantun. Harap ke bala peningat kita terus berpantun ya. Ya, peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Andrew.
0: Hari ni nuan Andrew?
3: Hari tatau.
0: Orang tatau apa ni? Okay. Andrew, terus ke ngau pantun kita, Andrew.
3: Okay, kalau pantun tuju ngake bala sakin tu.
0: Oh, kita.
3: Oh, ni. Yeah. Pantun tu ni je lah.
0: Mm-hmm.
3: Oke, okay. Lepas hari nunus lukai, lukai ditunu kena muru nyamuk, kengai ke jenat duai, tinduk malam, malah tinduk, udah bukuru lah.
0: Mm-hmm.
3: Thank you.
0: Ya, yeah, nyak tadi peningat kita hari, tak tahu ya, nyadi yang harap ke, agak bisa ya peningat kita kini. Tau keningat lagu kini tu ya. Kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawat kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita ya. Jadi, hello.
1: DJ, halo DJ.
0: Ya,
1: Mia. Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bunyi yang bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak tu aja aku bergulain kita. Bapak Glam Aram berpantun. Lagi belalak menemu aku. Dan jam ni nak ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat linga ke Tanduk Ranau Ruai. Setau kita bergulai ngau. DJ Bajak kita, Pinky. Bawa sadar lemai. Tengah sepedau ninga ke berita. Aku dulu menenang kita ngau lagu kena baik Pelita Nina. Agak kita ke tabian jam kedatuk. Lebih agak tabian pengerindu ya.

Ya udah lagu Arin. Bujang alam anak kita dekat ninga ke Tanduk Randau Rai.

0: Mi ti tauto? Grai ti tauto? Mami ke kita nyoba kaja buat. Nah. Yang nang kita dapat terbaik kita minum kas kita lagi ingat kita ucau. Kalau ketemu umat penyakit jambuan ngelegele ucau. Eh, alam kita sama ingat ketampuan kita lana wai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita lekat nemu nama kini penyakit jambuannya. Tapi ya ucau, alam ingat radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Aram tu ini belawa-belawa. Terlena tu ini kasih kinuk misi ni ke berseri. Dan pergi nanti tua. Kata mak ke biliknya. Jaga aku. Bajia induk misi itu banyak lagi. Nanti pakainya aku tu, nanti tanah aku tu.
3: Iya, nak kemai ulah dia mai aku belanak jabut. Dah dia patung aku tu kemai. Patung aku tu rumah tetap kaku. Nak dapat aku tu baik dia belanak. Ujung-ujung, legek, buka hari ya. Lu aku sama kita, bukai dek. Lu gak nyua aku tu berubah.
2: Yang pagi dia bilang lain ni. Itu sitap. Tak pekar. Nanti dia bilang lainnya bakal buruk-buruk kan. Nanti lama. Nanti tua lagi. Dia patuh nanti misinya. Kabar bajaknya lagi. Nanti tua. Nanti dia ringan lagi. Aku susah hati aku tu lagi.
3: Irau-irau dek ke ilu misinya. Nak gek dek irau kaku tau ini dek. Kita berkejingkak berjalan itu, okey, pedih amat patuang itu. Asal dia jampak berjalan ke sudah ini, asal dia berlanak ke sudah ini.
2: Aram, tamak tua ini. Halo. Aram, tamak tua. Tamak. Halo. Selamat mengari hari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Apo kap amat di lemai tu Jabur?
2: Apo Lutur Cambiang? Nama di kiri aja itu ya. Nadai bisi indo misi kabar bajak tenggau di situ. Iya, dari kata tukai diajak di tuk oleh tutur. Ni buat dik yang cik aku di besik. Induk misi yang kata kerain aku.
4: Bisi, induk misi di tuk. Nyen, bab belakang dia lagi ambil file dah lama. Ni nama dia kediri. Ni di sangau, dah dengau.
2: Bisi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepet junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu luah bialai ketut tersipak ganduang besar kaki mit katina tersipak nya ini kau. Ini suah kalau tua cambiang dokumen persakunya.
3: Agai ngelajunya gabut jalan kai. Aduh. Ini sesebut aku tu jalan ni tiak kia. Nak susah pala aku tu. Nak suah jambut ni berkelesar. Agai tu dah. Kas vita ya lutua. Atau my kid ya. Okay.
4: Ya, mana dia jabut? Selalu ya, nembiak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawah tamak ke bilik utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut tau ni.
2: Biasalah lutur. Aku tu kan aku tu nembiak di pemadu pintar. Nembiak di pemadu smart. Nembiak di pemadu sigat. Mbak temawai kanyong tu. Nyah. nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang, enggak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kan biak baru dia tahu.
3: Ye, kamu teh kembali malu kumpulan, lagi sakit ngelamaknya. Ngamunyi nama, ngamunyi kena jayau gede tu jabut.
4: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu bedau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam, mulai hari hospital lagi pedih perut. Eh? Kati bakal jabut boleh maka ya, ini jabut.
3: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrai kita apa lama? Udah biar empat ya. Jangan saya lalu nak yang empat je. Jangan saya kuih lau. Air yang ngai ngilur. Kuya asal asal ditelan, asal durek. Kuya apa mau tai? Nanti asal dureknya. Haa. Hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat hospital aja. Kena ikut deh. Ya agak gegari yang besar, yari. Makai ngai, ke mana ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak ngomong hidup. Ya tau. Kucuk kutuk dulu. Ini besar deh. Doktor, mama kini bak penyakit. Mama saya ke banget di sik dalam perut ya. Tau ke rasa dek hati ya. Atau ya tingkus ngayuah ya. Rasa mama kan, irau agi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
4: Apo? Lapar sebabnya jabut? Sakit bangsa namanya sebabnya? Hati ulih birak dijabut. Sekumbang kudah masuk dari hospital.
2: Kakku kabira kak berjaran beriki ke doktor nama tika dikimira kakku nama tika berjaran kakku ya entah aku tu nanti bisik makaya ses leka sekumbang ti udah pansuat ari spital tu tak lalai na saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban ini misi pas pita tu ngintu aku, nemu ngintu aku kini. Nanti di rumah dia, nyampau misi ngintu ini punya. Beberang maya ada beri makai ubat. Dia ingat dia beri aku, nya. Pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pansut keruai lagi, bayaku ke orang. Nganu orang nya mate kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi ya kami buat aku tu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu ma detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang.
4: Ya, dia tahu aku merasa sepuat ngau tikas peninggi darah di dulu, jabut. Merasa darah di tuas, sau. Susah kena biar dia tahu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Laban pemakai ke dempak sedak, deh. Nganti misi datai sekejap, sau. Yang ambil darah di jabut. Tak takut, deh, ambil darah, jabut.
2: Nanti aku takut ambil darah. Tambah raya jantung, tambah rati, ada yang aku tu takut. Asal minum misinya kat apa bajak yang ambil darahku. Anang, anang aja induk misi kat ketua yang ambil darah. Nya, ya ketua yang kau nama doktor. Peti hamai dambi sidahnya. Kat dalam jarum dekuk sedah udahnya dekrinau kerinau sidah. Jarumnya, ini ikutan ke kasar mimit. Ndi iya ke bapa jiak dia nadai temu dasur sidak ya kenya. Nanti indu misi ke bapa jiaknya. Nadai berasa ya darah ambil sidaknya tutur. Temu lenyau darah kutu. Bakanya mah. Baka ini aku nyak mah. Enggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak berperasa penggerai. Jadi bakat dek tu ngai sekali itu tu. Udahlah tuai. Kaya dah ikutmu. Ini kunya umbah ya kenya. Kak berbedus ini kunya.
4: Ya, hak nak irau dia jabut. Induk misi baru kawak ngambil arah dia lagi.
2: Ya. Okey, ini rutur. Okey, jaman ada jauh hari tau kan rutur. Okey, ni tekak kemai aku tu. Ni tekak, tak, dia tertua pati tu. Tekak kemai aku tu lagi rutur.
3: Eh, alam ayo mulai nak jabuan. Kurang kak merasa ada itu macam kak kemi, kak kemi. Tadi dia madan nak kakut. Nyong, ada yang kak kemi. Ana melik malu kumpulan dek.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
4: Okey, dijabut. Tak sal dek. Ya, tuh memutus baru dah bansut.
2: Okey, aku tuh lukur. Si bansas jadi impurang aku tuh. Nasib jembatnya jauh hari itu. Irau kaku tekemai bas luar. Ya, gak bajak kemai. Nuk misinya pada aku tengah beda rakunya tadi. Nanti nunda kaya tutur. Si kasuh kemum biar memegang darah aku tuh. Awak kunya mai. Mati bat jari ya. Kena kelagu mikajematnya biar mati di tangan solo namun di tutur
3: kaki bakal pemutus pengelai untuk aku nyat lutur macam yang kata bisa penyakit ya kini
4: nanti nitiah ke rikut persatu nadai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana penglaju sebut ya tadi pemaya aku meresa pemana
3: ya berluat tunggu hati semua yang ke mana ya?
4: Ya, kak ngambil masa meresanya ini jabut. Kak terukung tau ke sikit. Tau ke meresa kena darah. Dianjur ke makmal. Juga seminggu. Baru pemutusnya keluar.
3: Eh, tau me perasa ajak betul. Aku kan nemu lama penyakit biasa. Me bisa bukti alis bisa. Nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua. Bisa ngacun jabut tau. Kau kena pukul ubat buat pemakaian. Nanti lepaskan siliak. Kau lihat temu penyakit ya?
2: Nanti makanya, doktor. Asuh pemalam hospital aja kau tu, doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke, ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu lepaskan kita. Begari bisi, ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah aku. Ya, nanti cerita pembedihnya, doktor.
4: Aunty bekerja, lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udah nyak seduai lagi, mai tu ngakai kaunter au, ngambil ke sidak mai seduai ke lain. Tik pemutus sudah pansun ila, sidak ngangau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama, irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
3: Alah ngirau dek pasal lain teleponnya, doktor Cambiang. Nyau kat tujuh G kami bin. Ha, ini dek. Gila, dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahian nyawa dek mu dek. Kumai dek. Kumai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami bin.
2: Ketika aku tu doktor. Aku tu nak dek dipasuk ke kita hospital ke doktor.
4: Nanti nitih ke persa tu nadai nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku meridik ubat vitamin. Rasa nyawa ke makai. Bila seminggu lebih ya. Udah memutus ubat dan bisik. Baru nyamai ngatur. Kau?
2: Nanti. Antu lagi lama. Menanti seminggu dah. Ipuin minyaknya ni. Mungkin lebih. Seminggu lebih hanya lutur. Lamanya. Kadang dek nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut asai aku tu. Aku tu di datai bak seminggu lagi. Di majak ngai makai bakatu. Sakit mai asai aku tu. Nak medak di agi aku. Dek jangka kulutur yang kakai nyasai ku sepot ketoknya ke membia nyokeng ngagai nangarai ya saya itu lutur.
4: Ah, lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat di Jabun. Dah tahu lagi Indomisi mai seduai di ngagai kaunter. Okey Jabun.
2: Mananya lutur. Aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku ni raya kegi maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang jadi tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Hari hospitalnya sobat minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil obat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tuh bisa ke gerai mimit
1: kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cambing, telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus persa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, hey, Lutur. Nasib ya kak pemutusnya udah pansun dah Lutur. Hilang mat aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumbang udah pulai hari persa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan sejeput aja ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lagi aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Anti uliah seduai nurun ke hospital pergila. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergila.
0: Au Lutur Cambing pergila kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tadi. Oh, jabut galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit lama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tua. Lucu kami yang baru dan lipu balik ke pemuncul pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini, iyo, hospital baru, bisi lawak ini, kak memakai nyawa tau, nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebangsa penyakit dia tu jabut, jabut, nyak mai hati kualit, amat, semua hospital lalu lugas, semua hospital lalu lugas, lalu masuk kak makai, seminggu tau dek kak makai. Si jeput, madah kenyawa ngai makai. Akai, akai.

Nyau jauh. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jamurnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh. Kalau ngubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit maka jamurnya nyai sama nyadai. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jamurnya. Sabar, ujok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lucu kambing sama ipat. Jadi program lana ruai itu dikeluarkan munika midi. Anak kesau, cok.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Tantuari. Ngelatai kemita pemandu baru serta keaman.
2: Merindang
1: kita ngau lagu-lagu.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12, ngelah tengah hari. Rentak galih hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Radio YFM 101.3 YFM

0: Begulai sejalan.
1: Aku minta lengkapkan kami.
2: YFM boleh dipernihan ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengiru kita Begulai Sejalan Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitua.
3: Beri sama lemai, sama pegulai baru bah. Hello, I Sibu ke lemai jo berita keterubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tadi kumbai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15/6/2026 hari 6 tu berpalan bah Dewan Rajang Hospital Sibu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12 setengah tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai landi yang berjakut senentang pemanah air tusu indai ungkup anemit piamka berkeni cara di ngeman dikena beri sukuk bagi raban indai di kawak atau ke bekerja kelimpah di berkunsi ke senentang pengawak sukung amrik sukung ari spital ngagaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusu ngagai anak miat tu bika bisi pengawak atau korandau tanya saut senentang begini merik anak air tusu indai ukup balarapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung ari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawal meri lica ngenang perkara pemanah itu suindai misi mega buf tau ke pansar berjuara ngau mega senentang pemanah itu suindai ianya apa program kecoba lalu yang kedua tu ianya berserimbai ngau hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuan veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS begulai ngau pes mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatu program merik darah kena 15/8/2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan ber zone orange di sebengkah palan berbeli barang ti besar di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16/8/2026 bisi program atau ke kuantar bergerak ngagai zone menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Julau berengkar pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kenesau mihraban veteran sedadu ngau bak balu sedadu di bagi pelilih menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke si dah tahu nemu sili ake senentang bantu ngamaga perkara ke ulih di sukung ke hari harapan kerempuang veteran tu ngamaga hari upis pengintu pelantan veteran ATM Sarawak tu laban tentu ya tujuh program tu diatur dan ya dikena mantu bala veteran sedadu ngau balu sidaya di menop sisir ngambil kulih nerma bantu eh kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ngamaga sekolah balanya hanya dua itu berita ke dibaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program KBC diatur tungak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu nak bekas lama Hello Y di ulih di pendiang ke kita ba awak sada lemai ninteng hari lalu ninteng lemai hari tiga endang kita ningak ke Hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita mengingat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih yang bela kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih yang bela kita ke milia YFM ke lemai tu. Lalu yang bela kita ke udah boleh ngau kami tadi ba awak rentak ngalih hari kita dah begulai ngau nin sinangai tau ke ibu sangau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita begulai ngau aku di tampung awak sada lemai. Hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi begulai ngau aku Monica Midi ke lemai tu. Lalu nak bekas selama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu ba awak sada lemai segmen sada lemai yang nak bekas selama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 laban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirindu ke main asal nintiang malam hari tiga kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gau info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita begulai gau pengeluar program kami 9 malam mudah mudahan ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur jadinya info nyak rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM Ari Lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi diberi nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban dengan YFM kalau lemai tu buat awak sadar lemai. Jadi lagunya tadi kebenarnya dipinta peringat kita merik selama lemai dengan Aki Muam sikut peningan setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala kelebih lagi. Ya, bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan dia tidisi mendiang ke YFM ke lemai tu ku. Jadi di Bintulu ia berkunci ke gayari panas nyentuk ke lemai sari tu ku ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di Bintulu moga mujur kelebih lagi hingga bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebuan jam ke dia tu. Tajapan tu ngak kata semenua Sarawak gayari tau ke tika sebuahnya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajap pihak sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar laban sekedar pengawak kita kelebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimiat kita kat ngelari labannya ke periuk asik kita deh lalu hanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Seriaman Semerahan Betung Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miringau Limbang nanti ni tiah kendang bersebun tiah ke gayari sarito 12 hari bulan 8 hari opis stigmata ke gayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang nanti disebut di tu kat Selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggi tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius lalu nanti kita ke berarti ke megak gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke endak manah ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kita lalu nanti kita berarti ke megak sarito ke bisik bala kita nya tadi bedak Facebook tau ke page upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke upis pelajar menua Sarawak laban kita bedak tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerbu tau ke sebun ke di kumbai kita tadi inti 200 ke atas nya sigi yang dak manah tau nyeruga penggerai tau nyeruga penggerai nya lai 6 buah skula di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak, SK Sungai Semeran, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, SK Tema. Jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh. Tadi ditutup ke Tegal hari gayari kena manah ke bersebuan ke Kelalu Balat tunggak ke Serian. Jadi ngarap ke bala pinai megat tajapan sekolah ditutup anak mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai ke nak mana ba sengak namanya ke nak tu mana ba support sedaya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nak tu tau namanya menyedut ah menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana tahu ngujuang ke sekedar ari pengerai dalam tubuh tadi nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkara yang megah atau japan sekolah tutup nama bala nak pansut keluar kelebih lagi tunggak ke menua di Serian ngau megah di Kuching ti di kita berarti ke tikas gayari tahu ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPO atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai tu tadi. Kita ninga ke dulu setiap lagu. Jadi atau sebelum ninga ke lagu Kedai Baik Mawat, kita ninga ke dulu tok Siti Ari Jangkuk Tangkan Berkaul Engau Sebun Asap.
1: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, nyak lagu hari ini yang mereka jemat lagu ke di beri nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okey, okey, nyamai awak. Nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Berdau lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi uliah ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Penggerinduk utama ke pedias sebab penghidup. Nanti nyemak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info bekaul ngau sebun di menua kita Sarawak jadi nanti ni tiah ke UPS Rampak menua bekaul ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu naka pukul 4 lemai tu tadi tu record naka pukul 4 lemai tu tadi sari tu 12 hari bulan 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Semarahan megak sebakar 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info megak bisik kampung kangu sedia Semarahan lalu haka pemadu tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kenda uliah dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian lalu nangkan kenyamagan kita berarti ke Serikai megak tikas sepengamah angin ke endak manah megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita meda tikas pengamah angin ke pemadu ia besar tinggi anda mana ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu kemenaria tungak ke pegai bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ia ke bisi ngerikut ketika pengamah angin kena manah megak inyak lubuk antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai megak ngerikut ketika pengamah angin 160. Lawas 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik direkod ke UPS Rampak Menua nak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik diperhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tungak kesemerahan Sri Aman lalu ke pemadu besar ya angus di kampung tungak ke Kalimantan Indonesia lalu pe meganangkan bala kita bekawang ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai kelebih lagi Nunu kengau besar-besar ukai Nunu bukan kita barbecue baru rumah hok jadi ya nana berarti ke begak bekaul ngau atur ke bisik udah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka tau kelarangan pembakaran terbuka kita tau dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tau mengagai di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke bekaul ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuh tak tahu ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakato tak tahu ngujuang ke angus mega angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas tisi-tisi ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesai jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
Sekeliling 1974 Seksyen 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama bela nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai. Ngambil ke taito ndak digagak out. Ngambil ke kita yang nak ngembedias ke diri empu. Di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat, pesan batang. Kita dengar aku dulu lagu tu. Dipinta cikgu kita tu ahok. Sikup pengajar. Cikgu Roy, ngau lagu ke dipinta ya. Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala. Lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: yang kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara andur kita dekat ngena taik pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan yang ke terubah ke dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari Umi anak busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umi yang tak kelinda udah narai kemarik 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur Asan, Sungai Jampak Belungai, Pasien Nansang, Lemayung Gemuan Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah Sungai Sian, Rumah Mawa, Gau Megat Rumah Pius di Kapit, Gau Bala Kena Allah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu Niang Jennifer anak Umin tau kelinda dekat diatur Lemai R4 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur. Lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau kelinda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari ke Sulah Anak Ampak atau ke Indai Gawar Ari Rumah Jemat Nanga Maluang Awik Seratua. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula Anak Empawi atau ke Ale udah nadai. Lalu pesan tu minta semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Balula Anak Empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar Melayan, ke ngelala niang belula anak empali empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke bak pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8. Wan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali itu. Pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan cari Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak betuang tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak betuang tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantuang Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh Sadung Jaya, Senangih, Sebuyaun Sengai, Sabang Seteman, Semunjan, gau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala Lindek anak betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur

kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460, lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi itu dekat dikubur ke bak pendam SD New Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau ke minil tu kita tau telefon gaya umur terumah lunta anak lindek 018-3940-403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 019-8746-923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali itu. Pesan ngetas uliat datai hari bila setak anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah Rangga Sungai Tengah. Sungai Tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak bilista atau ke ucuk sapit anak angkum. Jadi pengawak ngetas uliat Fredelina Milda nak beli statu ingat kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang minta semua ke pembelayan ke dia di Undup pembelayan di Entawa Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui paket ngau kena lah disebut nama ditok ya ke Ngelala. Ke ngelala niang Fredelina atau ke anak Belister Sujang tu kita dipinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Sebab tanya kita tahu bertelepon ke lumur Belister Sujang 010-581-5377 tahu ke gini anak sapit 019-45-387-79. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inyak pesan pematih. Pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke indai ke bernama embuah anak alang atau ke bini niang datuk manan anak mujah. Jadi ya tu dah nadai kemarin 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kepembelayan di 100 kelebih lagi di Sungai Rusak, Sungai Pauh, Bintulu, Serudi Betung ngau seratuk kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama ditok semua kepembelayan dipinta datai ngau pengawak ngintu embuh anak alang tok ke bini niang datuk Elias Manan anak mujah tok kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4 jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kepembelayan ke dia di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kepembelayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala. Ini yang embuh anak alang di pintak datai magang. Sebenarnya tanya kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya, duau 011-299-5557-5 tau ke yut 011-2483-6392. Jadinya pesan pemati ke BCD terima kami. Lalu ke sekali itu pesan pesan ke BCD terima kami sebab kita menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang jana anak Ujai. Lalu dekat ditanggan dengan pengawak muain terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang. Jadi semua kebelayan ke diau di Sekerang, kebelayan ke diau di Engkelili, di Lubuk Antu, Sabu, Sri Aman, Undup untuk ulang tawak nyakai. Semua kita kena lah disebut nama dituk Kang Lala. Niang Jana anak Ujai dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami kita ya menggasik mendulur lagu ke sekali itu kena ngasan semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali itu. Terus macam pesan berat ke BCD. Terima kami. Pesan ya ke sekali itu. Jadi pesan ya ke sekali itu. Pesan datai Ari Malun, anak Martin. Ari setambak ilik itu pesan pemati. Jadi pesan pemati itu mandah ke apa ya? Ke bernama Martin, anak Jos. Atau ke apa Martin? Nadai kena hari 2 kemari 11 hari bulan 8 pukul 3 ngali hari ba hospital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu atau kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu ba lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8 bak pendam perutan Anglican. Jadi pesan dituju ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak, Bengang, Pok, Nangeban, Lempawong, Selulap, Seruai, Serian, ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu, Miri, Bintulu, Betuang, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kenalah dirintai kenama ditok ke Ngelala. Ini yang Martin, anak Jos. Kita akan mesti tanya berkawan dengan pemati itu. Tak bertelefon ke lumur Malon Martin 019-86-46-402. Merlin Martin 014-582-0388. Jadinya pesan pemati. Lalu pesan yang sekali itu megak diterima kami dari jawan anak Jarau madah ke pengawal ngetas ulit niang Indaya ke bernama niang Dumi anak Senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15.08 7 setengah lemai bak rumah Jembu Sungai Kerubung Jalai Selalang Serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke besi tanya tau telefon ke lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tau ke Inyang anak Jarau 013-8097-465. Jadi pesan ya ke sekali itu, pesan ke sekali itu, pesan di terima kami. Pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap. Girang anak ugap sebilik ari rumah Vastin Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari bulan 8 hari 6. Jadi pesan tu minta semua kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, Kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak lumur ke nganjung pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali itu pesan ke diterima kami. Jadi itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jeraba anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Simon Boom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Bata Diji ya, bau tamin muka pemegah belayan di Nangawuah, Nangaduat, Sungai Wong, Nangalebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemegah di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai Ulu Diji Selangau ngau semua kita kena Allah disebut nama ditu dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah Bom Ulu Dijah Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jeraba anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak lumur Josephine tok ke Indai Jeluak 011-2993-3770 tok kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai atau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Ngau muain terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta semua pembelayan di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman. Pembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching ngau semua kita kengelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta muai entah balu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah hampera Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemarik 11.8 ba Spital Sibu nyedia tu dekat di Sungai Balamayuah kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagi lah 13 hari bulan 8 nyak alai yang minta sama kumpulayan di Tamin kumpulayan di Menyan sebeli rumah sebeli kumpulayan bukai di Nanga Duat Rantau Urau Nanga Kalai Senabuang kumpulayan di Sebawah Bintulu Sibu Sebakuang Rumah Medan Batang Uyak Rumah Dastapang ngau semua kita ke ngelala semua kita ke ngelala Linggi anak Lakum di pintak datai magang sabar tanya ngau bekawal ngau pemati atuk kita tahu bertelefon ngagai Lumur 013-3027-481 jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit jadi pesan ngetas ulit tu datai ari pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh atau ke Semak dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit ke Niang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon dengan Lumur 014-634-6870. Jadinya sekarang hari pesan lagi kita nampung baru. Mengga segmen dulu ngau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merangolina Kidang udah nasib nadai kok ngau.

0: Begulai Sejalai.
1: Ya, Gip Gulai Sejalai dengan kami, pesan ke sekali itu ke bisi diterima kami, pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan, ke lebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anarimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14.08 nyak hari 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari, lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15.08 pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari siti. Jadi minta semua kita ke pembelayan kelebih lagi datai tumu lagi 14.08 ni nyari 5 tu ngagai rumah Jimbun Kampung Sungai Kelik Lorong 6 Jalan Nangatamin Batang Uyak Selangau. Jadi minta semua ke pembelayan kelebih lagi tunggak ke Selangau, kemelain bukai, kendaklah dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari ahing anak sinda. Jadi pesan ke sekali itu, inya pesan ngetah sulit. Dituju ke guys semua ke pembelayan, kendaklah disebut nama dito. Semua ke pembelayan, tidak dipedak dito, pesan tu nuju bala kelebih lagi tunggak kelubuan tu. Kemelayan di Betuang, Seri Aman, ngau megak kemelayan bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Endawi, Nanga Jelak, Lubu Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datai magang, lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Yeting Anjuang. Pesan tu ianya tukiang anak jegang anggap megak ngalir nak nyegang bak lumur 011251824006. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Parlor Kapit. Ianya baru rumah satu Malaysia. Di R3 di Rumah Satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi, lalu ngetas ulit dekat diatur pagi nyak megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08, lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam ba pendam Nirvana Sibu. Bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi kediau di Song, Kenawit, kemelayan bukai di Ruban, Pakan, Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita akan ngelala niang rimbo anak juriang tok ke bini Cigu Jelani anak Jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi Jelani 013-572-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin udah nadai kena 8 ribulan 8 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh niang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12 ribulan 8 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak Bantin dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Panjai William juga. Sarito 12 hari bulan 8 engau lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta sembuh ke pembelayan ia ke ngelala niang Regina Dwi nak Bantin tu dipinta datai ke lebih kita kediau di Miri Sibu Kapit. Kemelayan di Sungai Ngemah engau semua kita kenglala niang Regina Dwi anak Bantin tok kedui anak Bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang kebelah kita ke bisingan jom pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bisik sudah di sebut kami ngelamat tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu, pesan ke penudi ke sempat dibaca tu pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy tau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.28 jadi atu dekat di intu bala mayuh malam tu 12.28 dikubur ke pagila hari 4.13 hari bala 8 yang alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011-1403-1366 atau ke Sika 011-2999-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai itu kita dekat mendiang ke berita kereta Botros hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu ke bisik dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu lagu hari niang Jeffrey nyaloi kampa di pelepak dikena yang merindang sedapai ngoindai di tingkat lecuk ruban sedak serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya ke lemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih atas penjauh bisi ninga ke YFM.

Dia tu kami nak buat ke berita lemah RUYFM ke Terubah tu Batang Berita. 6 sekolah di Tebedok ditutup. Baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12.08.2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang menua di Sarawak ngerikut ketika pengama angin atau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak menua NRIB nakak pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tebedok ngerikut ke IPU 212. Berbangaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Upis rampak menua nakak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU, bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU, kena manah ke pengerai, lalu kandang menua tok inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke Jalan Pembersih, ianya di Kapit, Muka, ILP, Miri, Enggau, di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tebedok, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengamah angin tau ke IPU bak kandang menuanya ke udang lui hari 200. Bak post Facebook sida, Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS mada ke pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari Upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun, pengerai, enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu ianya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Temar. Tajak pen sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar dari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenang ruga pelajar balan miak bak sepemanya timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbangaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur yang kawam Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tinyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau bala atlet ngambil ke semampai berjaga yang kawam berkenak ke Sengkabung Hidung ngau

keluar maya bisik aktiviti di luar. Ia marah kesebut nasab ke Datuk Berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tok megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di aturilak. Ia maksud ke jaku tok ngagai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke Datuk. Tua Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar madah ke perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah 2.95 juta ringgit. 2.95 bilion ringgit. Perkara ti dekat dikemujur ke Datuk inya nambah ke RKB ke uliah tembok ngagai 500 itik projek. Tiulah ngelimat belanja 2.5 bilion ringgit. Ia maksud ke jaku tok berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madah ke Malaysia megak udah buliah sekedak bermujur nanti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagai penduduk tika 15 ari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi. Bak perkara indeks persepsi makai suap dari Transparency International Score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penuduk ke 54 dari 182 bengkak menua nanti dibanding kagau penuduk ke 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek tidi berjalai ke hari baru agensi pemansang lurjang URDA ditetap ke udah tembuk. Lalu 14 projek agi benung di pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitih ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalingi, URDA diberi agi belanja 1.5 bilion ringgit kenyau hari tahun 2019 subak dikena berjalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Ngena agi belanja tu duit 57.5 juta ringgit. Udah dikemendar ke kena ngadu ke jalai baru nangga belawai ngagai SK nangga terusak lalu udahnya ngagai rumah jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawup muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu nyengkawam pengawak ngagai jalai besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagai jalai penama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temudak bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah hingga Ulu Rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikenal tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas dan pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak hingga pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah ke guna tanah NCR. Datuk Amar Douglas juga mansut ke Jakutu di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua Ulu Paku Sepawah enggau Ulu Rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Amar Douglas juga sari tok tadi ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggau Ulu Entabai. Ia madah ke programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggau accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi jalai kem batang ke dulu subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu perintah Sarawak terdekat ngambil semua jalai kem batang ke dulu subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik din sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang ke dengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serata oleh merik pangkat ternyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke Jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya meri penyenang ngagai rakyat. Yang lepalan pelajar industri
perintah ngau komuniti Patut Sawum nyukung pemansang innovation. Dato' Amar Dr. Sim masuk ke perkara Tok Lebuh yang akan berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institut Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tauk mudah agi ngigak pengawak pengudah sidak ke tembok belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku agensi kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madahkarinya Bala Graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas Bachelor Degree ba Universiti di Menua Tumpu tauk ke di Menua Luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak, Bala Graduate IKMAS megak ndak kelalu ngarap ke sitik bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam ngau undang-undang, sektor pelajar ngau penglikun, sektor luar engau pengawak dagang. Ia mansut ke Jakutuk ba program Merandau begulai ngau Sarawak FM ba RTM Kuching. Di kedang ujung ke berita lemai tu, nyeri tu batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPU ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawab ngelimat belanja 2.95 bilion ringgit. Projek pemansang bakandang menua Urda, 23 projek udah tembuk. Jadi berita kebaru di pendiangga kita nyata adik di Tusun, Rosita Ampuang serta di Salin, Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 12 Sarbulan 8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nanga Ulai, bisi detur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, temukan menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kem gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugi Ambas, madakatur pemansang Malaysia lumpar ketiga, dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansak menutup nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megap terima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kengujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke jalalunya mujur di gagal.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyamai. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, baka kita yang pindai, kita yang ngelau anak kita. Padah kesidak ya, nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyamai.
1: Ici kanang anak-anak langkau, panglima warisan satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

lagu ke dia baik Raban Tanah Bernyang. Lagu ke dia beri nama Arisa, nujuk induk ke bernama Arisa. Setiap lagu ke mujur masuk ngagai final ACSJ ke 9. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawa Betuang bak YFM Iban. Kelebih lagi bak program carta siapa juara. Jadi kita ke suah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang di keluar.

Rekan Nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya, sekedar hari berita berkaul dengan SSJ Megat andang dia pada ke program carta siapa juara Nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisa main asal kedekat di dinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka uak. Datang nak kat kereta uak agi dalam piring namanya pita kebebeliatnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap ke ilak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kalak ninga bekeni menasal ke wa. Pi megah sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang. Tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sangai. Lalu ketebal lagi main asal tengah benua Sarawak. Bakar di Batar Rajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu sembilan pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu. Kita dekat dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya dibai jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu ditangkan kenya pantun ke dibai merinasit pantun sayau. Ditangkan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun menasal ke dekat di dengar kita taja pihak sebedau kita dengar ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak tang nak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tok peningal kita ke sekali tok. Ianya Jessica Itan ke minta lagu anak ko ya Ari Raban masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajap pihak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam pejalan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun. Ibu bertelepon terima kasih gindai nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri terima kasih ngagai indai anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketemu lagi maya malam jam ke dia tu. Jadi terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian, Jessica Maria, Laun Carang, Megak Merik Selamat Lemai, Ngagai Chris Sam, Ini Tinggi, Tau Ke Ina Eng, Ini Peng, Ina Eng, Ngagai Valentino, Paul, Megak Juni Ben, Nanang, Ngau Idut Segi, Kebisik Mendiang ke YFM. Jadi sebedau kita dengar ke pantun, tinggi pantun menjadi kepada kaku. Jadi itu ia lagu yang kena dipinta Jessica Itan tadi ngau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapik anak makai kini jam kedai tu ngintu hari pengada anak megak jam kedai tu ngau pengawak bukai ya kedigagak kita ngau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kedai tu lagu hari Raban masterpiece anak.

0: Begulai sejalai.
1: Amlan tamlan sila awak nanga cina batangan tiap hari yang genap malam. Mungkin kena rindiang tambangan nani ngadi naik orang.

Kurang siang sasdan ai mata ngi bado naya silka dua labuah bra benyan bang rami aku no betati kemimpi ketindua dalam di papan deban galai dati kae janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwae mimpi bijalai ngilampai tatae tanah tambran dalam bang pipau aku meang tatinya ok basi bau mangat manzau kena rau lebat bra binan maya suba ninga deno jerte ngobade besi bajan kupelpa ngena-ngena aku lugan man-man malam cite aku manyade mimpi nike mai salabiat maku ngema saladan datai aku depuan ninga denuan malia ke pucua ketubuh liwak kebeda ke pucua emang lenuak-lenuak dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali aku jadai yang ngambil di lampian juga jelu abi aruang dari ngat di hati jalan uang luri ketubuh rempam pulai gakuai gadai-gadai pulai penyakai panyai rumah nyapanya yang lantayang bariran datai di penai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai pada aku jalai amin adai meskali-kali dibaluat kalambai nyemadang resam kini yang tulang perabuang ketubuh lempuang kukumang luluang pada aku rabu perabuang meskali kepuang karuang berabungan darat aku nuk di atap jauh ngasih kawan nyau dago sadau aku patah di kasau naban keja ampayan kini yang gegal ketulak betungal pedak gergal meskali-kali berkedebal radat pengerat patah di tunggat ku tiang sebalian ada aku nyadayang tadi inai urang

Kamu suri kedua ini, bang saya kuda dah jawai, nanti kuda tay nada ya kepula yang kudua. Sikang pinama sang kalan kini yang gilangang kuina orang gantung kita. Nyau seligau jagau manota sao jibirang sang ayan urun kai inga kita ne kita no betai dai anyut ke perahu ngora ino buang kemso. Timuku lano nyepanya ya samilan mengenalamat kusuba wae kepuan zat naskale tubo jimat kunyada mengarwat naban ketaman.

Hari tadi langai bungai kita wae mulai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang saya lengan nak mukai mukai hari jai wae menyade kude berung wala hujan ai besai dara jawai ngam buah ketambran numang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kude sebab menyade memure nya pakaian bure ngena sirat kangan ning arita ke kura cukup menta bega iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan bekedal kelengan panam papan berbuat kembran ning ai nai urang

Mbak Maya hari mai dengan ada jawai batu bunga aku mengan punya baik pindah batu rumah berkaka kedampak benda pelaman tubuh empam aku sidan kengangguan nintangan dengan hari ini aku mengan wang mawang dia semua aku mengan punya beteraya bilang weng kak ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menyua tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri kutubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamung entapu abuban datai dulu ulang ulang gua kuai pikai emteran ni apa kau memang kile kuai menyade nyaho kelempal me kemud unua kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dele nak camang camang inai urang mengsang malang ikan mengalan beguai guai kengimna mingai ikan saya ku matap nawan lekak lamai kak kutikam yang pat amat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang depuan noe mandiang dito mumpu buyang naikan ni kerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pelawan tak jauh labang dia pula ek kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai punya de tulang ku lame de buah lengan ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pernah tu berempam ku pernah de baruah puan dan Rio aja makua punya de datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku

ham lan nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabata penerbai nyeluna singai bangat rangai-rangai nyariah dadaram namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyaka gana sungai ae hapura galapa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangalanyur tadegi-degi duduk aku remi-remi dubal me aku ai manyade manati kadire nambiat ngau kita mane dipenai mangkile bangat kemeran kerne nyembayang aradai dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane dipenai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ae halanae Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketubu rempam mengkelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengkuluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketubu rempam aku waet parai kainai.

iran siang nak nyamai dini ay mata kemerindo dara nal mau nak nyaya salka dua labu kabrai. Dia kami uraino maliak ni nyau ka kaki rantau tepedak ke buah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanak nunyan kerangan niti pantai di aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngai nyadi mangkini yang utai ka kami urino tebang nyapai urang kurang kaku kabang baliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau ka putuas rantai kenapa nak lelak metu biak aku nengkadah. Kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku ai tu buah besar banget ni tiak di luar pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai entai aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadirek nyadi uduak penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngicak ada ngenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuah nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan diah mipiah kuai tubuh pangai. Bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakang nyasawak lunang.

sakale kale mende bajalae kujako beradae nae kusubawae tangkae karuang panimpan natau sikale kale mende mane kae enang memayan siblah tengah laman ngai kedepan sa utaya mata jaran tamu.

pang Nyanuruan kae galembang tuwal me kulunang manyade mane nyepuah di lubuak ku dalam nam natae kami.

Bawang Sadua ewa sakam nini nembang tuwarina kusubara mawang sana naudu pangagang aganya rayas aku ngau penyuang penyuang daria tangada kami nyurang do suba mengat banyak wayanya diau dilupa lubua dalam nas kale kale malam batu bagmo kami urang no nyadang siko naninga dek liang keno ikan nyada bajako madah kadire tidak mau ngai makan numban mimiat no tubuh lembuang aku nyadang ikan bawang ngai kita urang leki mengamadah kadire sengak jenduang ikan mangalan madah kadire senat

Andakasmatikamiurainon naliatilabujang sigat dalam makuna kudatran siang sasdan singyan naku kamaik baradaik naik kubikadaik bab naik tawak sebaluan maliluang karumuang guang ajilat ngicap kalembang tua bunga kami urainok kamaik naik kubajual tanah getah kumadang rian ngaliluang kari tangguh perutuan segajual ngaujaragan baga.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gina tap kati kita bergelar sejalan dengan kami bak YFM. Apa ni ngah, berkurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai bak awak. Sada lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ia ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedak bala kita deriba atau ke megai setirik kereta sambil berperindak dengan kami bak YFM. Ibana, garap kebala kita sama gerai, ngembuan tulang besi urat dawai, bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

Ianya Siti lagu ke dia Ba Jonas Juni Yaman ke dekat di Sabong Ba Panggau SSJ Final bulan 10 tu ila. Okey, jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan dengan kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai dengan Sam buat program Ngenggam Semangat. Setiap program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala buat program. Oh, okey, jadi ya, sekedar hari berita kepenuhi dikunci kenggau kita. Anani ingat 15 hari bulan 8 tu ilak. Berpalan Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau Ari Bujang Berani Renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci Kemegak pukul 3 ngelirik tadi bisi payah pecah tunggak ke Jalai Atun Jugah di Kuching tingujung ke Mayuh sekedak kandang ngendur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payap ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gele hari itu tadi ngujuang ke mayuh palan ke Semak ngaunya bisi penanggul air. Akhirnya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekawul ngau bisi angus Megak tungak ke Samalaju Niah simpang sama laju Niah di Niah tunggak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisik dikunci ke penudih

0: Okey, kawal tua kelia Ari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Anda maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan waku Sam. Apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak ke diri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam. Kau peninggal kita ya. Malam tu pukul 9.21 minit dah lepas. Pukul 9 Sam, 21 minit dah lepas pukul 9.
0: 9 malam ya.
1: Ya.
0: Tu keterubah tu pukul lain ni si.
1: Ya, keterubah ya. Tu pukul lain program Genggam Semangat. Harap ke Genggam Semangat malam tu.
0: Mayu harap ke dekat bercerita nanti nuan ingat sebedar tu Nesi. Macam-macam cerita bala peninggal kita cerita sidak ya ke babadi pak jalalun benung ngasu bagi ke lebuh ke gawak maya gi keliak subak ngau macam-macam agi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh agi cerita ke bukai meh
1: Jadi harap ke bala peninggal mega ke bisik cerita si dempo peta ke penelpo si dempo atau betelipun lagi tua malam tu Sam lebar harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya lama 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita boleh didengar kena media kebukaan ni sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi Semak Nur kita. Kita boleh mendiang ke program Genggam Semangat tu Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban tak subscribe dia tu leban berkah hari dia tu dia mayuh program-program buat YFM dekat di keluar ke kita ya buat YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh lagi media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi buat YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ikut dia tu subscriber ya. Padahal mayuh Sam. Tak harap ke udah tu ilah program Genggam Semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu malam tu mega mua tu nak ayan apa ngeke bala peninggal lagi.
0: Yeah.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gamal tu ikutnya tadi.
0: Ekonya meda tua lagi ni.
1: Ya.
0: Kita ningal orang ke bercerita jameh ke malam. Okay, seminar program Genggam Semangat. Kau dah tu ilah program-program kabukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur kari YouTube. Bakal selama hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh dengar kita ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Okay, udah terlalu kita nyawut kangau ribala peninggal si. Sidaya ke dekat bercerita ke malam tu. Tu lagu hari Saung Ven, kemaya bertemu baru. Jadi kita akan bercerita atau telefon udah tu lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawut kangau hari peningau sini. Bisik peningau dah baru selipun kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Halo, siapa tu dah?
2: Imrus, tau, Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Halo, sama-sama, Sim.
0: Kami dua isi malam tau.
2: Saya
1: di
2: sini, Sofia.
0: Ya. Oh,
1: kami
0: dua. Okey, Imrus. Bagaimana gaya kita di Nadeb sebuah kini?
2: Balat kami di kena kita.
0: Sebuah ke kita di sini?
2: Lebih hari sebuah, Wai. Di mau piri dia di sini. Dan pernah piri ke ngelayang pasal kena dia di sini.
1: Apa balatnya sebuah di sini?
2: Pasal kena wik, nak pernah, Wai.
0: Apa balatnya, ne?
1: Pengangan ni bos seperti.
2: Ya. Namu tunga aku. Aman. Aku sari tau pelabak aku. Namu tunga aku hidup berempu sari tau.
0: Oh, lapa leh.
2: Oh, nyame aku. Ka nyetap program tau ga Sam.
0: Okey, Imrus. Okey, mana nya? Okey. Nama cerita anuan minggu tau?
2: Cerita aku tau pada pasal pasal nunu no kak no bermainnya Sam.
0: Maya musim nunu ne, nunu mai.
2: Musim nunu betul. Saya tahu nunu aku tahu.
0: Oh, okay. Oh.
2: Ibu Maya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai kak no madai aku nya namanya bermain. Asal nunu aku. Nada salahnya aku nuluang de madai. Aku ngulea. Udah nya tadi siam yuka ka tadi aku nucuel tadi tucu kiba tucu kanan menya udah nya tadi de nemu kita iban nanti nuno de kenya siam bukan nak lu ngangau kali buat kita ni biu ribuat muka ku gagak meda api udah nya nak lama udah nya meda kedua de siam aku perlu nama katanya masih kutuku dahnya.
0: Nama kebuah dah.
2: Api nyonyong ngelamuang kata pun pun kayo kensem.
0: Nai.
2: Makai tanya deh. Makai namanya daun daun daun kem matinya bakal daun media yang daun tanya punya.
0: Ini nyerarai punya. Nyerarai.
2: Nyerarai sem. Dahnya tadi kude aku begini kecah aku tahu kecukurian. Dunia nada daya aku nanti ke melawan utai orang mesti jago nada uliak nada uliak rara SM.
0: Nama apa sih? Kena buah tanah buah orang, langka orang nadai.
2: Nadai. Tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut kocok kayaknya deh. Kena kasut kocok kayaknya aku. Ni sitai nguat sitai. Ketiak aku api ni masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku sitai. Sitai berapa sem?
0: Getahnya?
2: Getah ke ya? Dia nya tadi medah seruai dia sem. Dia nya tadi ni begini gaya aku tahu ke mati aku tahu ke bayar ke tanya orang ko kati kudian. Tadi daya ke aku tahu. Ia gak aku tahu nadi kerja. Ia gak aku tahu. Lama muda anak kerja anak semua terdiam di rumah aja. Kati kudian. Nanti jembayak tanya orang buaya orang lagi. Nak kau dan dia orang aku muda dua ada siap. Dengar tadi siap. Ibu kata sekian mukul kata. Ibu balat palat ya kian.
0: Okay. Yang nama besar yang okay oleh larang.
2: Ada yang ada oleh larangnya siap.
0: Ni angin ribut semua.
2: Nyamai ribut angin kepak dah nyebut. Udah nyata tadi. Aku kena pemancit aku sem. Pemancit ke keting tenyebut kena kemencasnya deh sem.
0: Pemancit kemencasnya.
2: Mencasnya ngomong deh aku nya. Udah nyata tadi. Kan dadu kira ngapak me lah leh dari tu apinya. Udah nyata tadi ujung tadi benua aku tanya tadi. Ini akan lubang aku dia sem. Apa tanya hanya bisa lubang lubang kebuangnya. Tepuk dia kaki aku tu. Kalau lu Bebelat aku tarik tarik siam.
0: Okay.
2: Laban api, nyamada api saya berdaun nusuk tengah namanya. Nusuk resamnya deh.
0: Kau makai resamnya kial me?
2: Makai resamnya. Angus makai aku siam, baju aku angus. Kasut aku sepiak angus.
0: Okay. Tang kaki no aja ke tepuruak tak ada ya? Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku mah ke tiba tepuruak.
0: Tumpuah no anda menya.
2: Labannya tanah beli madai aku tanahnya. Kemudian orang nanam getah kawin kita nya. Di sini bayang tak dia apa tak ke tutulak. Aku
0: tak kuat nak kerja. Nadai, murang nyawab di madam kapi di nyut kurwa.
2: Nadai sem. Jika si kau kuat mungkin lama tu berketau aku gawa tanya sem.
0: Udah nyak kene deh, api nyak deh.
2: Udah nyak tadi jadi menyak aku tadi lu belat bahuah tadi baju aku, baju aku angus, baju berisan kena aku nyak angus. Kaki aku tu bedau meh, bedau senyap tu sem. Aku kerja kau kecuali tu.
1: Ni maya nak kerja.
2: Bedau. Tanya angan kaki tu.
0: Baru dia tahu tu ne.
2: Baru dia tahu tu sem. Tadi sem.
0: Aw tadi. Okay.
2: Aw kau melihat kedua dia. Tadi nya. Merasa mana aku sem tu kaki aku tu agak pelak. Muka aku ngagai tak kita kena berpihak aku pelak.
0: Awak nak ganjil diri me?
2: Saya. Yang merasa mengalap semangat aku sem dan mu tuang. Tu pembencetnya deh. Beberat bahawa kelabanya hanyanya no dia kena agak kita kawin minyak liat deh. Renyan tentunya. Dan mu tau dia tusuk api yang badang. Badang resam tau deh. Nyu baka pada yang ada. Aku jeblat kukin. Dekat kapi tu. Betul maka yang belakang tu.
0: Nama nak anjong diri lemai tu deh.
2: Tau liat sem. Laban tu malam deh sem.
0: Aman.
2: Udah nak ke. Kena nyimah tu nak agak tapi angan belakang kota.
0: Kena uru.
2: Pukul kongo tanya, pukul kongo ngo ai. Belakang kong kaki kota to brown dute to. Apa kasur kena nya kena empat api deh.
0: Okey.
2: Ya me.
0: Okey bros.
2: Nalap semangat teman bertanya tiap bulan mukul.
0: Ya.
2: Antik kebuan wangut. Nama jadi maku.
0: Ya.
2: Terima kasih ya. Keseluruhan dari SM.
0: Okey. Nyangka pergilah anda nak nganjur di rem eh ke hospital. Imros.
2: Nganjur di rem tetap pergilah SM.
0: Okey. Ya, okey.
2: Terima kasih ya. Keseluruhan dari SM.
0: Okey, selamat malam, Imros.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Don.
0: Ya, okey.
1: Ini tadi peninggal kita, Imros.
0: Ria Kenawit tadi sih.
1: Ya.
0: Jadi, kita kenang ke betunung tu tadi. Nanti uliah tadi maya kita ke benung
1: bersebun berketu angat berketu. Nanti uliah seliah ke dulu mah apa ngawak ke betunung Sam.
0: Betul. Hari kita ke rangkai nunu nama tu uras nunu sampah kini ni sih. Laban hari kemitnya ya tau nyerarai.
1: Nyerarai amat.
0: Tusah kita ke madam ke lagi ne.
1: Ya nyamah baka ke ditusui Ambrose tadi nyenggam semangat ya mada utanya yang di bekenya deh laban. Gaya hari itu sikit dah hangat. Ya betul nu gage. Angkanya angka nda tahu nda nunu mah buat ya pedak ya tadi. Nda ulih seliah ya tadi.
0: Orang ke bumain tadi nasi.
1: Ya,
0: angka nda ulih seliah. Atang nanti ulih seliah. Baka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi. Tau ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh. Jam ke dia tau. Okey. Bisi peninggal kedua tu si ni.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kelimpah kita keninga radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live dari Facebook YFM, kau buka YouTube YFM
1: Iban official.
0: Ya, YFM Iban official. Tahu ngekai YouTube nih si.
1: Tahu ngekai YouTube. Nyamah tadi hanya siti duit cara kena kita aninga ke program ngengah semangat malam tu tak jawapan nak mua tu nak ayan Sam.
0: Ya, boleh meda gambar tu
1: nyanyi. Gambar tu ke tanya sekali.
0: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
1: Ninga cerita orang malam tu.
0: Okey tu si.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Nalong tu.
1: Nalong. Hari ni Nalong.
2: Hari Bakuang Miri.
0: Oh, hari Bakuang Miri. Selamat malam Nalong ne. Jadi kita di Miri pelapa ke sebuan main eh Nalong.
2: Oh, kena gitu.
0: Oh, okey. Nyaga pengerai meh Nalong. Yeah.
2: Yalah.
0: Okey Nalong.
2: Sama-samanya mengerai kak.
0: Betul, amat amat. Oh. Okey Nalong, ya nama kak kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bisa jadi cerita. Kami dua yang mandi ke coba ke peninggal.
0: Oh, pergi kak.
2: Aw, pergi kak macam lu. Sama katanya dia tahu mana nyu. Mengapa puluh aku dah.
0: Oh, aw ne. Aw. Mana lagi nebia coba?
2: Lagi kemayanya umur Korea lebih. Oh, enggak lah aku jawab lipat.
0: Ah, jawab ini hari radio. Ya.
2: Halo?
1: Udah? Udah jawab halo?
2: Oke.
0: Oke.
2: Ah, mayanya coba. Mayanya kami di to ke kampung mayanya. Jalai kerai madik
0: semua.
2: Lawak menua orang.
0: Kampung tunggal ke menua orang.
2: Kampung ke kampung leh.
0: Tunggal ke menua orang.
2: Kerai jalai bayar aku dan nemu meh. Terbaik jalai jam eh.
0: Nitiah ke ya.
2: Nitiah madik tuai ke nya. Ini dia jalan-jalan keluar. Sama ni orang suang.
0: Oh.
2: Aku orang suang belakang.
0: Aku ne.
2: Aku.
1: Tas dua aja.
2: Hari belakang kau berduanya bisa kau pecah bisa orang. Bisa goreng dia orang sama menua lah jauh kami tahu kau. Jadi kedua itu tadi jalan atas jalan baru ah. Tidak nyala tas.
0: Orang
2: nyala. Petiti ya banyak.
0: Petiti ya.
2: Tidak ini tiah. Nyak mu nyurannya ini tiah tidak ya. Kedua yang nampak dia baru. Belum bertemu punya. Ini lah bertemu. Kau jatuh. Aku saja dah nemu. Tapi mana kau ketua aja. Bangat kerana nemu utai ke.
0: Ne.
2: Ya ketua kerana aku bala nak nemu dia ke. Tak jalai. Jalai je ni.
0: Tak jalai je namanya.
2: Pajak.
0: Pajak
2: ketua ya.
0: Dia
2: nyak. Angka. Bertemu orang sudah ingin rek. Musir sudah ingin rek.
0: Bertemu orangnya.
2: Bertemu orang sudah nyaman. Bala ni biayaknya rek. Anari utai yang tadi nitiah sidak ya.
1: Utai kemuli.
2: Tengah suang hari atasnya. Lalu kebaru wakil nitiah kebaru wakil nitiah kedua ya. Ini nyergoy lupu gua.
0: Nitiah orang ke bertemu dengan seduai dia nya.
1: Nama seduai. Seduai. Bisi beda ayah saya setanya.
2: Okay. Jangan lah berada itu nya. Dia tertinggi makan. Jangan lagi cerita ya deh. Dia jangan tadi. Bertemu ke media. Lepas dia tinggi nak jangan balam lagi. Tanya. Ini sudah tak? Nah, tak ya. Tidak, boleh dulu. Kira sekitar setengah jam lah. Utainya. Lagi ngetahu. Ngetahu ya dalam mak. Ya, udah nyanyi dia kedua belakang.
0: Okay.
2: datai bau laka. Itin itiah ya ge gemunyi. Au bisi. Tengau. Senyanya made ko.
0: Au.
2: Oi tengau ko nya ama ketua. Enggak, pada ya, ku buang tadi. Bukannya ku buang ke yang nak ku.
0: Oh, ku buang.
2: Au ku buang, ku belum mau katanya.
0: Au.
2: Ku luang atas dia.
0: Oh.
2: Timbel ke.
0: Au.
2: Au. Temar kaki. Nah, mah kaki. Tahu ku luang ku buang rata. Sudah pada wage ini tiar ini.
0: Nih. Kena tadi.
2: Ya, kemudiannya. Terus nak pergi, mas. Antai belalang, mau belalang.
0: Aau.
2: Antai ke belalang, nak belalang.
0: Aau. Aau kena timbak tadi.
2: Kena lah buah kubuang.
0: Aau kena ne.
2: Aau. Kubuangnya lah buah. Ya apa nanti bunyi ya ke?
0: Ne.
2: Ya.
0: Aau.
2: Ya kaku.
0: Aau.
2: Antau segini tiak kita. Emang kita segi. Kalau semua antu. Antu banggang.
0: Aau.
2: Maiwa cerita aku. Tanya tuan.
0: Aau. Tahu tu sinya?
1: Aau.
0: Aau. Aau. Ninti yang ketiga.
2: Berau ke? Aau. Cerita aku ke apa boleh bayar berau.
0: Apa? Manehnya? Maneh mah. Aau. Minggu baru lah nganti ya.
1: Galau ke minggu baru.
2: Boleh bisa boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
0: Aau kau lah jauh.
2: Okey.
0: Ah, kau ninggal deh. Nangkap bayar.
2: Malam kedua ya.
0: Okey. Selamat malam, Nalong.
2: Okey. Selamat malam.
0: Okey. Nyak cerita Nalong tadi sini atau cerita kau kegelisah ni kan tadi.
1: Ya, nama. Lebihnya bawa kampung punya kuih desem. Nasi gigi yang mayu hutai ke di tinggal tak kenyadi.
0: Ya.
1: Adi ngari orang ke nusui kok aku tu tadi.
0: Nuan pan tahu nusui lagi sih. Engkau kalau kini ketemu ke utai kenyai nyelai kini apa upis kini au. Kapan tu hanya suah. Nah ketemu kita buat upis ni.
1: Nasi amat. Ia nyak tahu asal nusui. Mayu cerita ya.
0: Ya, maka melati minggu nyen kemari sih. Bisi utai kenyai lai meh nyadi bayar. Yang ke Anwan bisi ke cerita ngau peninggal kita malam tu. Seraya tua ke nganti peninggal ke bisi bertelepon lagi tua ne sih. Maka ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita Imbrus ngau naluang. Ngarap ke mayuh lagi meh kita ke dekat nusi cerita. Okay semina cerita ke nyelai aja. Nya meh bunyi ke aku tadi engka bakal Imbrus tadi.
1: Ya. Utai ke ngasuh ngenggam semangat.
0: Betul.
1: Bukai seminaknya tadi cerita ke munyi ke ditusui nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya. Ya. Yang munyi ke tua tadi utai ke ngasuh ngenggam semangat tadi desem. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisi 57 ikurang ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
0: Poster tua.
1: Ninga mendiang ke cerita mendiang ke tua malam tu. Terima kasih ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke buat live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi nak nanya aku Nasem. Tu cerita kumpul.
0: Ah cerita nuan tu nasi.
1: Ah cerita kumpul.
0: Seraya tu nganti peninggal ne.
1: Ya, nanti nyamak bisi orang telefon lagi. Awak kan jelepak aja lah ne.
0: Oh, sambung dulu nak.
1: Ya, sambung.
0: Bukan itu.
1: Ni. Enang.
0: Sikit bukannya ya si.
1: Ya.
0: Nama ka cerita lu bisi ya. Lagi nang galau.
1: Galau ke malam ge. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Ayak kita merjuak
0: tu. Oh, ayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
1: Bisa cerita.
2: Merjuak itu dah punya.
0: Ah, mat. Ya. Mayuh tak kudah di...
2: Dah tempuh.
0: Amat, amat. Oh, ya. Oh, jadi pelabak aku. Nanti aku dah hantik lagi. Engkau tusi dia apa ya, ayak?
2: Cerita. Bergerak kerak tu kan.
0: Oh, bergerak kata ni.
2: Bergerak kampung. Luai kami luyan.
0: Oh.
2: Kami tu luyan. Luyan mujuang.
0: Oh, luyan kan. Tunggu kapit kan banyak.
2: Oh, kapit tu.
0: Oh.
2: Kami bergerak dia. Empat ikut. Kami masai aku.
0: Oh.
2: Sama. Tidak.
0: Au ne.
2: Ya. Perjawi, kau pergi ke Jepun, pergi ke Jawi.
0: Au.
2: Ni lama ni dah nak terlawak ke aja kau. Kau metu lo ke saya kau. Sama ya, ni orang au. Ni kau terlawak ke ya, jalan lo.
0: Au.
2: Apa ya?
0: Au.
2: Kami tiga. Dan anak aku Iman. Dan ayah mengingat ngau aku kami tiga. Jalan kami sehari hari hari hari. Boleh kijang si ko. Nak say kijang juga.
0: Oh, boleh kijang ne?
2: Mau dia kami kijang.
0: Oh.
2: Munya nanti kalau saya kijang itu mak munya. Lepas kijang nanti saya kau kijang luliang ni. Kau kerja kijang kami yang.
0: Oh.
2: Pula ini kan sebuah dia yang main hari kira kompak sih ya.
0: Ah.
2: Pula ini kan mengira segentok nama sungainya Patelian.
0: Oh.
2: Kami tiga keluar segentoknya kan sungainya.
0: Ah. Nih.
2: Mau keluar. Dia tanya dua kali kamu sungai kena cinta kamu tiga nya tanya lewat tadi lah.
0: Ah. Tak ke air wujudnya punya ya hanya airnya
2: mulai yang ini gendoknya karena ya punya kami ini pula ini rentu kira ini kau saya dengan pula ini pula dia mandu lo tenang nak punya ini untuk dia ada ngau tengah aku dudi nak lemai kijang kami ada kali ya ini mak aku kijang dia Ini nak jawab ini dengar. Kira 30 minit dia mari dengarnya. Ini kata ini dengar. Ini kata dengar. Langkau kami dengar kutuk. Penduri-duri kami jeman. Ini kata daik ikatnya. Jadi ayah dengar. Belum kata lagi aku. Belum kata lagi. Nah aku tak belum tinggal berat. Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain kata tekuap. Kutuk. Tengok. Itu berbeda juga. Pemain saya jekok nak
1: main.
2: Ayah orang ngau tengah dari ni. Ni mau ke?
0: Ngau ah.
2: Tetap ya saja. Yang ayah orang ngau lalu muai dekai. Jekok dekah dari tempat tuai. Lepas tinggi, bisa dua pau ayah dia muai dekai.
0: Ngau ah.
2: Tena lanjut muai dekai tuai. Sudah sama lah ke?
0: Namanya tadi ya.
2: Orang Sawah.
0: Oh Sawah. Oh ne.
2: Saya gaya apa aku tu? Saya ripah aku tu.
0: Apa?
2: Timan dulu ni kau maya keduli tengah hanya malas ya.
0: Awak nama ya? Wah pun kayu.
2: Sawa ini mungkin ni pun nama dah tiga. Ia kena malas nanti. Kami ini tim minta ni kan turun kayu.
0: Awak.
2: Apa? Saya orang awal dah lupa kau tengah dah ini. Dia orang pak ni kan kayu. Ia orang awal ni boleh masa betiak tu. Anak kayu.
0: Aau.
2: Kalau lengkapnya sawa, di sini rusak petuai ni. Dia nak guna, ya udah, petuai jadi mal ke.
0: Petuai
2: berikan dah, harus cukup dah. Enggak, harus jauh, yang kaki dia kaki
0: kau. Oh sawa entah dah.
2: Oh sawa entah dah.
0: Ngau kaki kian.
2: Kalau kau ngau, lepas petuai itu sengkak kaki ni.
0: Aau.
2: Kalau kaki dia kaki kian.
0: Aau ah. Kaki.
2: Kalau ni, dia aja kau. Kalau ngau, tiga jaman tengah ni. Tiga entah dah. Ini lah. Tiga seluruh muka ye, tak kebuk orang seluruh banyak dah buka seluruh macam apa ni, ini pula ye. Tak kebuk anak, tak kebuk pernah buat lagi.
0: Alamak.
2: Saya kan empat punya ni
0: kan. Apa ni kebuk berumban deh.
2: Kebuk berumban, kebuk nama ni yang tak kebuk aja. Sifat jemuan bau, kau kenapa lah sawah dah.
0: Aau kena mati sawah.
2: Mati kan? Aau, alam betul kau dia.
0: Aau, nganjung.
2: Tak ada, tak ni kan? Nampu kau setengah jam, kau patung semua, betul betul kita tahu dia.
0: Ya. Aau, sawah kau mesai ni kau deh.
2: Aau, sawah mati kan? Tengok nak petuai ni, jangan lah, petuai juga.
0: Pantua ya.
2: Aau, pantua. Masih nasihat juga dah ya, tengah orang dari tisi kayu nya. Ya, lu membal kayu nya, tisi rusak petuai nya, sawahnya.
0: Aau ah. Nasib amat, ne?
2: Nasib amat. Tena apa ya? Udah.
0: Aau. Oh, nyo nganjuan dari kelawak masa awak baik kita. Boleh kijang, boleh ke sawak ni.
2: Boleh kijang, boleh ke sawak.
0: Boleh lah. Ngowi dia. Ni. No dah aku deh. Hmm.
2: Oke,
0: aman. Ya. Mina irau ke.
2: Munya, ya.
0: Nasib aman nak kena tadi ni.
2: Tahu. Nasib ini dia kena. Ada lah ya. Orang kah kurang saya.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni haya.
2: Tahu. Yang mana? Ya, nasib pun ni kah.
0: Aman.
2: Pun ni aman.
0: Aman tu baru genggam sangat nya ninganya kesal ninga
2: mata berjang ayo mau bawa ikat tenya lain nanti ayo lipat melihat
0: au ah lu kan melihat ya ne
2: lu melihat ya boleh dia boleh dah dia ayo ni. Napa mentua pembawa.
0: Nasib mah bisi orang ti ya siko umpai temu minta dai.
2: Ketua ya lama ini dua-dua sangka dari puluh kok.
0: Ya, masa ke tulang.
2: Ya, dah ngau, dah ngau, dah ngau, dah ngau,
0: ya, aman.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nampak ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamahan angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawas sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka namit patut ditutup semak baca API manggai 200 kalai pemutusnya endang hari baruh bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiet Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari teka datai nanti pengawal bertunu ke biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN

C75 itik tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 nyentuk ke 11,008 dibanding hingau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu. Perindik hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100, kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapir Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Dato' Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebuah asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat, kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawak pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawak nerniah ke hujan, Dato' Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tau. Laban-raban tipe kuasa agi berarti ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tau. Ya, hujan di pelabak ke dekat nyadi dalam tempoh 2 ngake 3 hari ke dekat ratai di pelabak kulih mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Ya mansut ke jakunya sepunah gulo pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Tur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kaki dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengka Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Ya, pengawal nagangnya atur ke madu berguna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus ting ujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Naka kedia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapa. Madah ke gayari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah hangus taut nyadi. Yang maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh mega dipinta nyeliah ke diri ari ngerja pengawak nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikena mantuk ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung bak sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman. Operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitiah ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan. Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Sri Aman, ngemucur ke operationnya ngena sebuah jentera FRT, 2 buah hantukar 4-wheel drive, ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napik pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit, ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Meteo Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne?
3: Oh, ayakku nya.
2: Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayo na gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
2: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
4: Ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nga. Nga le gumpal isi kutub say. Nama nama aku berah aku semua. Ngadung ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunu ku tadi tu. Mau dek?
2: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
2: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
4: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Kita ke bujang tu
2: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
4: 500,000 jail 5 tahun. Apu nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik gage gage nulung gage jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat gage jempat puji dengan wak aikin jempat.
2: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban. Wopan kan?

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka harus telefon lagi kita ke dekat telefon.
0: Ya.
1: Apapun si ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penuri ngengam semangat kita ke malam tau ya. Jadi bak jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke agak mendiang ke YFM dan kiranya bak radio kita.
1: Ya, bak Facebook YFM Iban dan ngau hamaga bak YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu mayuan dur kita boleh mendiang ke ngenggam sangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedak ya Sam?
0: Laban toke medsos kita nurun. Toke medsos kita nurun.
1: Uji
0: magang nih. Kelimpah renyah uliah maka ari RTM klik.
1: Ya, RTM klik. Nggak maka
0: channel. MI klik. Estro 871. Okey. Jadi kami doa isi agi nanti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih lagi ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okey.
1: Kalau isi orang hamba telepon tu si. Sam.
0: Galau dulu mencerita dan nyak si ne.
1: Nengah. Nanti ada kau nengah pelak aku.
0: Bisa. Okey. Hello.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okey, Janang ne. Selamat malam Janang.
1: Janang, mai cerita Janang ne.
0: Ya. Si dengar. Oi.
1: Ni? Ngai ko kan ingang nginuan.
0: Ningang ka cerita lu bisa ikut telepon
1: Janang. Ana tindak dulu Janang.
0: Okey.
2: Ko kita. Sudah ada tahu.
0: Oh, okey.
2: Lu apa ke semua? Buat kita semua punya tak kuat lah mandi tahu lah.
0: Kita ular.
2: Aku ada pun boleh boleh aku tahu 80 so pak.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Sudah. Untuk tiga akaun ada punya bos. Tu sih tak kira aku tahu. Aku dua tadi. Jadi tu dah. Mestai je. Cuma tu tak kerja. Apa kerja tu tahu. Kerja tu tahu kerja. Untuk di kedua ya. Kalau tak hari jauh jauh itu mesti. Tak lupa, tak belon. Belon nama adik kau jauh biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dah jauh, dah tiba dari hujan besi. Apa yang lepas kedua lau. Tepat, tak apa yang sawa. Dia tarik, tepat sekian. Udua bisa, udua dua lau. Dekat sawa, dekat tutup. Namanya tak lengkap ya.
0: Kepat.
2: Bulu untuk betul kegam semua nak kau lembak tak kuat. Dudi kedua pai kemak kamu jual tuang. Kalau anda kamu jual, kamu buat anak tuang siang.
0: Nemu
2: kau dah.
0: Nemu kau nya.
2: Jadi tuang semua. Dia kata dia semua kita.
0: Ya.
2: Kau dah tahu apa? Tetap apa? Keluar lima tawa yang terlepas. Mampu kau keluar yang terlepas. Lalu dikit jantung. Dan terpapang untuk mengenai kerabat. Jadi aku tertarik tertipu kau tak mantan saya kuat dari apa itu baru tertipu waktu tertarik terpapang teringat sawahnya
0: kai
2: apa itu mantap
0: dia
2: berlalu terkena kerabat tergam sungat ngai yang payah tak lupa saya.
0: Kaluk sal.
1: Ya, kaluk sal.
2: Kaluk sal.
0: Au.
2: Kalak dal, pi dak ko kalak.
0: Au nang lingkar sawa antare.
2: Sawa ju mati, peka apa itu dan udah kedinya.
0: Au pantai.
2: Do sawa antare.
0: Au.
1: Ni masai aja nang.
2: Saya masai. Sama aja. Sama nama pengulu kami temuin lah kita yang tahu saya pengulu.
0: Saya dengar pengulu kok.
2: Betul. Kalau put usai. Oh,
0: kesal kata dia kenyit.
2: Ini penyakit mati kunya ai kemulon tadi banyak kan sampai yang.
0: Oh.
2: Jadi buat ni ke aku tadi anak mantan sekuat tempat teh ah mantan ni kan sawah dah tai.
0: Kan.
2: Orang yang langsung
0: Ahmad. Nah. Macam-macam kau deh jangan.
2: Macam-macam takut.
0: Hmm.
2: Ya ada coba tadi. Ari atau bagi mesti utawa. Cuba utawa ngai maka ya awalnya aja ngene tu si wisi. Ya nak tawa aja sini.
0: Dek ya tawa kedai siapa kedai yang tawa tadi jangan. Tak
2: ngai kau dia ngene.
0: Tawa kedai nyemak ke betis mulu
1: tadi.
2: Ya kedai nyemak mulu sudah dai usah dia.
1: Makul kalau madak dah.
0: Okey. Ya, nan gue tidur deh. Jangan ninggal isi lagi nusi cerita. Okey. Okey, jangan. Okey, selamat malam jangan. Okey. Jangan ular ke nasi.
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular yang boleh bunuh si dah ya deh.
1: Ya.
0: Ular sawak lawak ni kau.
1: Sebut ke ular dia sem.
0: Oh.
1: Madak gama ular dah gelesi.
0: Takut kena ni.
1: Ah, takut. Laban kita yang sigi demu ularnya sigi tahu ngano kita deh
0: tanya.
1: Tau mantua
0: itu dah ular
1: sawak.
0: Bisa korang ke nama udah mati tadi. Berani korang go ya. Nuan sih.
1: Aku aku tenang sikit
0: nang takut nang mati pun takut
1: takut
0: nang sikit orang takut ke ularnya gelik ke ular
1: gelik.
0: Okey, tu hanya buat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wey?
3: Krista.
0: Oh, nama tu bertanda nyawa aku tu deh.
3: Terang
0: nan eh.
1: Nada ni kan radio
4: nan dia.
0: Nadai.
3: Kan
0: mesti cerita
1: antu pun
0: sawit. Oh. Ya. Mana
3: tahu au.
5: Bisik kalau itu buat tuah kaban tu, bagi kaban
3: tu.
0: Lepas aku jauh mimi hari radio.
3: Radio.
0: Nadai. Oh, nih nama tu kita
3: tahu.
0: Tahu ke telefon bang?
1: Ni.
0: Telefon baru lagi ke siapa?
3: Okay.
0: Saya nak nih si.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Nyo bertanda. Yang pu pan kak cerita pengennya di.
1: Ya, nyamah.
0: Abangnya ninggal nyawa yang pu deh.
1: Harap okay. Kaya telepon dah tu lagi. SM nguji telepon. Nusui ke cerita. Aku kak ditusuinya. Dah nih.
0: Okay.
1: Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tahu?
6: Joseph Uban anak berantai orang putih.
0: Oh, ayah Joseph Uban. Selamat malam, ayah.
6: Selamat malam.
0: Terang dengan nyawa kami dua. Terang.
1: Ni hello, ayah.
0: Lama sebun. Hello. Nyau nih si.
1: Ya, kau okay. Nya bisik penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena dai penanggul meh. Telefon baru lagi ayah Joseph Uban. Nyu lenyau ke tadi nih.
1: Ya, kesiku yang tadi hari sibuk ke nih Sam.
0: Kestupa tadi si.
1: Asai ku laban nya ninga nyau tak sebut nya bertanda.
0: Nya bertanda tadi ya.
1: Ya. Jing lak ke ya jak bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu
0: tanya. Nan ninga tu ketua tadi si.
1: Nan ninga tu ketua. Ha ngoji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, aku tadi.
0: Okey.
1: Kali sibuk tadi.
0: Ayah aja si Uban tadi.
1: Ayah si Uban.
0: Okey.
6: Laban nan tu bisi rayu ni kadang putus ya.
0: Okey, nanti pihak terus ke cerita nuan malam tu ne.
6: Aku tu hari Bintulu dia tu.
0: Di Bintulu. Oh, okey.
6: Aku hari sungai orang rumah tinggi dia na.
0: Ya.
6: Bintulu bakong. Okey. Ngeke sebab kau galain begi.
0: Okey.
6: Ini aku tu panjai cerita kamu panjai ni tinggal nanti dia putu putu pun nanti mana ke?
0: Nada ngawa.
6: Jadi aku matanya tahun berapa aku nak ingat lah.
0: Oh.
6: Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, tinggal Bram.
0: Wow.
6: Panjang rumah panjang, satu pintu dengan 43 pintu.
0: Panjang.
6: Aku dah rumah minyak, pembuntung kau bayar. Pembuntung kau bayar saya. Jadi, kemudian saya pembuntung kau bayar, laban matanya, bisa nama anak, nama indahnya Agnes. Ya, yang nanti putusan percaya Pak Yesen Campbell Day. Nama inoknya Ines. Jadi orang dia berhubung apa, apa dia apa inoknya ya kenal apa saya ketujuh ayo kau ya kemudian niatnya ini berkiranya niatnya udah ya kita ya buat munculnya ya mesti nikah orang itu rumah mana tidak ya. Rumah miskin harus pintu rumah tempat ketiga pintu. Tiga orang itu rumahnya. Bisa ketemu ke penerima, dan ibu pun memang ibu ada penerima baru tu pasti ada miridin. Pinta orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi pedal tiga, pedal besar. Labur sudah kena sudah benar. Mana si kau? Ngai saya yang nanya.
0: Ne.
6: Ngai, namanya. Aku tak aman, nak apa? Kasih saya. Tang tu saya nak aman yang tu macamnya. Dan ada dia, tidak kena nak apa pun ada banyak orang baru mahu penyebab ketiga pintu. Udahnya, jika orang buka baru saya dalam masa 3 tahun nama. Bisa jawab sih kok. Dasar saya itu mana ke jawabannya? Aku dia itu nulang kita kau jawablah sudah ya. Yang aku rumahnya 43 hari mesti kau buka ya, ya? Kau jawabannya kan sudah ya. Pintu jawabannya sudah kenanya. Upah jawabannya, pintu jawabannya kita 777 ringgit 77 sen. Temukai apa temukai kerana ni buat sebuah dokumen
0: lah.
6: Masa jam. Udah ya, pintu jawabnya. Agak sempena, benar saya. Kita sebelum rumah rupiah, kau berapa puluh buah rumah. Nah, rumah pandai jampayang tu, 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jampayang. Mimpi. Uji kita, negara nama uban. Kuya, kurangnya kan sila. Kurangnya burak, buah pirang, tubuh burak. Ya, sudah sikit saya sudah beli pintu banyak. Nah, kena kot. Mimpi saya berdaun saya nemu. Nah, nemunya saya.
0: Mimpi.
6: Nah, nemu aku ke siapa. Cuma nemu nama aku ban. Berdaun saya ambil aku. Mimpi baru ini sila ya. Tiga saya ku, nanti pasal apa? Nanti pasal peluru. Nanti pasal peluru bakong ya. Mana dini nuna rumah saya uban? Kena korak, tidak ada yang ada dia. Kapa kita uban? Kami kabuna ya, kena korang. Hanya jalan rumah saya ya, masa pilih jalan ke narap. Korang ada saya. Kian saya ya, nambil aku. Nak datang rumah, bapa naik besar, putus jalan dari rumah kami, putus. Apa ambil betul ke tesem?
0: Ambil bateri ku ya. Benar orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nuanya ayak jisi uban. Lagi nuanya buang. Naka orang ke nyukat datai ba rumah si dak yang ngiga ya. Okey, nak dengar awak ke? Nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak nak cerita ya tadi.
0: Yo, mekang-mekang.
1: Mbak ya, harap ke nyameh cas dulu me telefon nanti kita ke berkongsi telefon. Ke cerita kita. Laban lagi belalak gini kan.
0: Ya, nama tu kredit kita semua meh. Okey. nya ayah Joseph Pauban tua pan agi nganti Christopher tadi ne si
1: ya ke ri sibu tadi ne
0: sam kai Christopher ri sibu au
1: arab ke ya oleh telepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi beki jap tu sam
0: ya ya ka nu si bisi utai ke nyalai nya di pa kebun sawit ko ya okey harap ke ya oleh ba telepon ke malam tu okey. Ya, 10:30 malam dah berasai peningah. Ya. Lagi sejam setengah lagi. Jadi, nuan kak berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peningah kita malam tau.
1: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke hendak ampir ninga ke cerita orang bukan. Tu jadi bawa aku maya lagi bawa tahun 90 lebih 90-an kena Sam. Umur aku mayanya bertahun ke manggai 10 tahun. Saya kepiak.
0: Lagi
1: miatang. Tanya nyentuk ke dia tu agi ingat ke utainya, nyentuk ke dia tu agi bertanya nama nak utainya.
0: Ini dia tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi berumah panjai, bermenua kami din, seratuk. Laban ke rumah panjai, kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh, enggak gama dah jauh dah. Tamayanya sebuah, laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya dia tu pada oleh nur
0: datang kangau
1: datang kangau nuan pan kalau medak semua
0: dah.
1: Jadi mulai ngi cerita ya tadi mayanya malam. Malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subak sigi nadai medak TV. Nadai pemerintang terbuka ada saya radio pan nadai. Take nang kenika berupai bunyi inti nyemak bisi utai ke nyelai-nyelai dengar dan laban ke gimit sigi nang sigi takut. Buyan nari mit
0: sunyi manya.
1: Sunyi nang kelalu sunyi nyentua ke mayo macam te bunyi laban mayanya sigi agi kampung bawa belakang rumahnya tadi nang sigi bisi jalai air kami dah nampak bisi medak subak. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena enjin rumah panjang
0: generator
1: dia dah padam generator rumah panjang tadi tinggal berumah kami nya kelita aja kena mayanya Sam. Jadi kelitanya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke baiku kelita sekedak kelita tadi minak ba bilik pangkian kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik si bilik lama kaki mian lagi tidur ngapain lah. Jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kuku pintu semua dah dibawa pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke apai ku megang kenuan tidur apa tak apai ku dah tidur dulu tinggal iku ngeindai ku mayajak inai ku kira kagi ngulu kaku ke bedah kat tidur bedah tidur mayajak kenuan berkibung. Kami dua inai ku dalam kibung. Apa iku buat kibung supaya tak boleh bergulang kami dua ya buat kati atas ya kenuan. Udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia saya kaku amat aku yang genggam sungat laban kan nama ada Sam.
0: Takut amat
1: ne. Takut amat laban aku ninga bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami yang bertingkat bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengar aku
0: laban bunyi orang berjalan
1: bunyi berjalan muka nguji muka pintu sepia laban pangkian kami bisa tiga pintu bisa tiga pangkian ku aku ya menguji muka pintu bilik sepia pangkian sepia nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya kursi
0: dan dengar mama mana sih mayanya kita tiga aja
1: kami tiga aja mah laban nada rebukai ke laban rumah menjadi aku ketuai ke ke di kedai kemadan dan tentu jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menjadi mayanya menjadi aku ketuai bedau dah bedau pindah dari ngagir rumah sidai dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah nang dia kena nada rumah bukai dia nang segi rumah kami tiap pada hari penai air keluar.
0: Hari Jumatan gantung.
1: Jumatan ya? Gantung ya tadi. Mesti oh. airnya sebab kena perauk dan lagi lagi kena perauk.
0: Kena air.
1: Kena air. Jadi berupai rumah kami yang tadi deh dari pendai yang tadi. Jadi pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki, dengar bunyi pintu yang tadi. Ya agak bunyi, agak burung. Burung hantu ke Sam.
0: Burung puak.
1: Bunyi burung puak. Kenuan namah kenyagi kenuan. Ati ku nu kenuan ketak-ketak. Inai ku udah genggam. Aku nak nemu inai ku ninggal kendok. Laban ke agi miat maya nyandok. Aku tak lalu nanya namu temu nyinyo. Nadai aku nanya.
0: Nak gede madah kiana sih.
1: Nya pagi baru ku madan. Nak nemu inai ku. Laban inai ku ninggal tu. Nak nemu inai ku ingat kenyak ketak kendok.
0: Aman.
1: Tahu tanya sigi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan. Denyak pagi siti kenuan. Pagi siti nadai gak utai nyadi kemana nadai utai pintu terbuka kan nadai.
0: Nadai tanda orang kemasuk semua ne.
1: Nadai tang bunyi nyalang nyengendo kenuan. Tanya aku ngagai nai ku laban ke ya. Kati ke kesawa dek subuh. Aku nyanan tu ingat ke.
0: Apa aku ya bisi ni ngasi ni. Tapi yang kaya ngai mana kenuan ke kini. Ya, kita takut deh.
1: Ya, laban menua maya nyak kenuan nasi ki agi kampung dek sem.
0: Kaya maka dia tahu.
1: Maka dia tahu api lampu
0: pikaran,
1: karan ngena out. Subuh ngena generator rumah panjang. Mau padam pukul 8. Pukul 8 tina selaku. Lu petang tegayam mah. Rumah panjang ada temu ke kenuan.
0: Kaya mayau sih.
1: Kayaknya mayau. Labanya bunyi redup kaki. Nah, berupa redup kaki orang berjalan. Kesikonya. Maka dua ikut kenyak. Redup berkenyak.
0: Amat.
1: Antanya muka. Baka muka pintu. Yang dah kata buka pintunya. Baka yang uji-uji muka deh. Ya, baka berbunyi kenyak. Aku nak nemu. Nak apa aku terdaninya. Aku kali hati. Nak patut aku salah pendiam aku. Laban utai nyanyang. Laban ke kita galik. Laban kami dua galik tadi. Uka bertilam ke tebal, Sam. Tilam ke mipau deh. Dak ke tebal. Dak ke mipau mat. Dak ke tebal mat. Yo, utai boleh lagi dengar nuan bunyi redup kayu. Kan ni ke? Papan. Papan yang tadi. Nyak ngasuh berupa. Laban rumah ke. Lagi. Nyentuh ke dia tu. Mah lagi. Kan ni ke?
0: Bergantung.
1: Ya. Ya, situ cerita aku bisa duit tinggi tanya lah. Galau kilo ke ilo.
0: Ilo ni. Nanti ada orang lagi tahu kan mesti ni.
1: Ya.
0: Okey, jom mencerita isi ke malam tu. Bawa program kita ini. Seraya, ya, lu bisa peninggal ni.
1: Ya.
0: Engkau sila yang ninggal kena cerita tu. Okey, tuan Nguji tahu kan? Hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama tu deh. Harap kena nyelai meh telefon kita malam tu.
1: Sam.
0: Labang tu baru 10.40 tu sih. Lagi panjai jam kita tu.
1: Ya.
0: Okey. Tahu uji aja 082-258-633 Gau 258-634 Sapa-sapa aja meh ke dekat Nusi cerita ni sih.
1: Ya.
0: Okey. Semina utai kenyelai aja. Dan maya kita ke gawak keliak.
1: Ya.
0: Bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
1: semangat
0: ne.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Akilio.
0: Akilio. Selamat malam, Akilio.
4: Selamat malam.
0: Nadai sebuan kita.
4: Nadai tu.
0: Ne. Nadai sebuan.
4: Nadai. Nang dia kau tu kawan nang kau tak.
0: Sebuan, jerapu.
4: Ini saya kemuan, ini yang aku nak.
0: Amat,
4: Balat ni.
0: Balat ni.
4: Balat, mana yang pernah usai.
0: Amat, ya.
4: Ini banyak muat.
0: Amat, Okey, Leo. Ya, nama cerita kita malam tu deh.
4: Ini. Cerita nama tu. Orang yang ngayang tu.
0: Orang yang ngayang tu ni. Okey.
4: Mula parai minya.
0: Ya.
4: Mula parai.
0: Amat.
4: Mula tengah malamnya. Lama kami mula luri. Luri tiga tan ni.
0: Luri tiga tan.
4: Bukannya macam boleh.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya.
4: Ngusung
0: kena luri.
4: Ini nak nungguin.
0: Aku
4: jalan kaki. น้าก็ยังยังวัน
0: อ้าว
4: ทำไมมันได้ไม่ใช่รูนิ่งน้ารูนิ่ง
0: อ้าวอะไรกับดาราตก็ได้
4: อ
0: ้
4: าว
0: อ้าว
4: มาบ้างกันนี่มันไม่จริงจ้ามันอันยุ่งกว่าที่เข
0: าอ้าว
4: มีปากกว่าที่เข
0: าอ้าว
4: นำมาอย่างแค่นั้นพวกเขาดูว่าเป็นอย่างเต้าหยาดมาเลย
0: ดูว่าละไม้เนี่ย
4: อันนั้นว่าโบราณเขาคู่นั่นสิ
0: อ้าว
4: รวยเอ้ยอุ้ยเนี่ยมุกเงินที่เสียก็จะรวยยากนะพวกมันผ่านยุคก็สีหนวดนั่นยังไม่เงินประดาวแล้วสีหนวดนี่
0: อ้าว
4: เงินอะไรเนี่ยแล้วมันยังแก่แก่มาผ่านใหญ่เนาะดูแล้วมันดีเลยไหม
0: โอ้รู้ไหมสบัว
4: เอาเมื่อนี้มุนี่สบัว
0: โอ้
4: นี่อะไรอะไรกับอะไรนะ
0: อ้าว
4: มันยากถึงว่าเป็นคนอารามโ
0: อ
4: เคคนอะไรกันสิ่งการแต่ตอนนี้เกิดมันเกิด
0: อ้าว
4: มันย้อนไงมันจะมันจะมันได้มันยากนั่นแหละที่เกิดมันเกิดตอนนี้ฮะทีนี้ก็ได้
0: อ
4: ้
0: าว
4: เพราะแค่มารู้กว่ากู
0: อ้าว
4: เราแค่รักมันจริงจริง
0: อ้าว
4: เฮ้ยเป็นเมาหนักเป็นมารู้
0: ม
4: ีโชคมันถึงรู้อารมณ์มันจะรู้ไว้แล้ว
0: กู
4: มันเกิดนั่นแหละที่เกิด
0: อ้าว
4: ต
0: ี
4: หน
0: ั
4: ว
0: ไอ้ลำโลรีตีหนัวลำโลรีเด
4: ียวอ้าว
0: ฮู้ง่ายมันอีกครับ
4: มึงบ้าอยากกับฮู้
0: อ้าว
4: อะไรอย่างนี้เป็นหนัวอะไรเนี่ย
0: อ้าว
4: จำหมุกเกล็ดหมุกเกล็ดเนี้ยก็น่าจะเก๋
0: อ้าว
4: เงยเงยไปเลย
0: อืม
4: โยมมีเช่นกันยามมั่งบ้าบ้าฮู้แล้วมาแค่นามมันได้ยาม
0: อ้าวว
4: ันที่งานผมบัดมันจะมีเฮอันนี้แม่เนี่ย
0: บัดดินี่อะไรเนี่ย
4: เอาดินี่อะไรเนี่ย
0: เอาเอาเอา
4: อย่างคำยังคุณยายอะไรเงี้ยเป็นวัวเนี่ย
0: เอาเอา
4: เนี่ยมีนวดที่นวดแกร่งเลยครับยากอะไรจะปล่อยเอาละก็วิ่งต่ออีหลังก็ไม่
0: เอา
4: ก็จะแหวนหน่อย
0: อ้าว
4: โหละมองนำตรงนั้นตรงนั้นอันนี้ตรงกับผมมาติงานเลยจะไหวนั่งไงอ่ะคุณติงานกันนี่เลยบอกโหหน้ามุมปวด
0: อ้าว
4: น่ารักกันนี่คือเห็นน้ำมันเนี่ยนอนในยามร้านกินกัน
0: อ้าว
4: นักแต่งก็รู้มากขึ้นในเนี้ยอยากไปเดียนท่านเลยถ้าหน้าได้ฉันไหวแค่นี
0: ้ไ
4: อ้ทำมาเถอะในนี้กูทำดีอ่ะในเนี้ยหน่วยนี่หน่วยเลยมึงได้ไม่ตรงนี
1: ้
4: ขอบคุณนั่นได้หน่วยจะตายเปียกว่าไปไหนรวย
0: เอา
4: ไม่มีรวยไม่มีนั่นในในในชักตั้งเอาเลยเนี่ยในชิ้นรวยฮะมึงเอาอะไรไปเนี่ย
0: อ
4: ื
0: ม
4: มันนั่นเดียนรวยมาตรงนี้เนี่ยมันรวย
0: อ
4: ื
0: ม
4: เนี่ยยังดำแบบอะไรเนี่ยรวยชิ้นรวยงงงงนั่นใด
0: เอา
4: ในชักพักข้างก็คนมาลำเนี่ยผมเนี่ยชิ้นรวยแม่กู
0: เอา
4: อย่างแม่อันเดียวกับแม่ยันกันไงแต่ย่าไม่ได้เนี่ยคุณจะรวยอ่ะผู้บารายนะคุณต้องมีเดียกันดูนะเห็นแล้วแม่เนี่ยเนี่ย
0: นะเสียอันตู้งานย้อนครูแม่ก็ได้
4: เอาอะไรเยอะแล้วแม่แม่เห็นใจหนูกันย้อนเส้นแม่มันดำอะไรอะไรจะว่าผม
0: โอเคถ้าorang tanah kita orangnya aja main dek nuan.
4: Aau.
0: Bisa berandau ke kita?
4: Nih berandau. Seruai ni. Tapi seruai kami, ni seruai kami sih punya tak kau nak naik aku.
0: Aau.
4: Seruai yang ni.
0: Aau.
4: Nih berandau muda muda ni.
1: Oh.
4: Yang mana rumah suwe kena daya.
0: Oh, ni.
4: Ini suwe tere.
0: Aku
4: punya, punya ni kan punya. Tak ini kena aku, aku orang ni, ni dia rumah. Boleh tak mili aku punya?
0: Aku.
4: Pagi tanya aku.
0: Aku.
4: Ini suwe, na daya suwe pula. Mendau suwe, ni ngan orang ni. Nenek saya pagi ini.
0: Aku.
4: Nak mengatakan lagi, aku. Aku dan tak terbaik andu, andu mulai.
0: Nasib orang anjuran kerumah panjai ni, video.
4: Aku lagi, main kerumah panjai. Ya, ini terbaik kepadam. Nama punya ni aku.
0: Aku. Tapi temu amat terbaik nanya ni.
4: Mbak, mbak yang lain aku.
0: Engkau tundai rekodan adainya amanya?
4: Enggak ini.
0: Au ah.
4: Malah sembahyang mungkin demo.
0: Kita nak ngau kuan juang ko ku ya.
4: Ya.
0: Tepul au tepulai dini hari. Au ah.
4: Au. Ya mau cerita ko
0: deh. Au maneh lah cerita ke dia.
4: Dia kan. Ya. Au. Ya ko ku.
0: Tentang dia kantung. Abang dia kantungnya.
1: Ya.
0: Oh, kau ngombai sedoain mulai denda ke nya.
4: Nah, macam mai mulai rumah.
0: Au.
4: Kami yang mai ke dalam ni, sama
0: macam ni. Au. Au. Okey, mak Leo. Au. Okey. Ya.
4: Ini nak baru.
0: Au, ya. Minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke ke Leo ni?
4: Okey.
0: Okey, sama lah mak Leo.
4: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Akilio ni si.
1: Ya, cerita kau mana utanya bulak. Aman kena tiba ya. Bakal ke bulak
0: ya, itu sui. Bisa ke orang, mayu ke orang utai ke bekenya de si.
1: Ya, nama bisa.
0: Ya, ku mai orang utanya nyaru jadi kita mesti ya tu deh. Salah pada kita. Okey, peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
7: Aku tu panti yang anak empari tahu ke kumbara Aki Siko deh.
0: Ayah panti yang selamat malam ya.
7: Selamat malam sama.
0: Hari penua ni tu ayah.
7: Aku tu datang hari seratu ni. Tadi dah suruh kucing itu.
0: Hotel
7: mai tu.
1: Siapa nganuan deh?
7: Kalau ikiat aku anak tadi nombor yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemu dia tu.
0: Aman okey ayo ke nama tekat tu sim eh malam tu
1: cerita ini
7: jadi tu cerita anak tunggal aku dua ikut jadi tanya ke jadi kena bulan tujuh tu tadi.
0: Baru lah ni
7: baru jadi cerita tu aku lepas bisi ngaji anak tunggal aku lemak mari nayo ke cerita nyo ye ye seluai yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kumai kami igat tan tau ke gak sampah ze. Jadi tu si nanam sawit sepiak rumah kami nyo. Di mo kangau re rumah. Jadi jam seluai indah ya ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit. Nengok saya mesti bunyi. Orang kroke tau. Nak kau mana musiknya. Dengok seluai. Jadi danya nak kai petunggal aku siku. Dah serumah aku bimbai bilia aku. Jadi tunggal aku utir dan mau anak bagatnya nya. Nak mau cakap kebun sawit tidak kau tahu ke lepas panjua. Angkat kangau ke gat pam kumbai gat sampahnya. Dia pendiang ngau tai ni mesti ngau tai bunyi nyok no ku yo. Bukan yo pendiang suara buku bunyi nyok yo. Bunyi orang ke kroke.
0: Orang ke belagu.
7: Mana ada musiknya. Jadi leko lagunya nang nadai. Terus dua yo. Nang banyo badu nyo jadi gat sampah tu tadi. Kuai kami gak pan, ya lembu kau kau kau sawit. Jadi tunggal aku siku nyau tiara kena bagat tu. Lalu berjalan. Tapi lama udah berjalan, kau tak ngapa panjua kini. Ini ketio. Nengok bunyi baru, bayar lagi yo. Tebah musiknya. Orang kau ke. Lama mendiang kuih risi 15 minit yang mendiang kuih ya.
1: Dan ada ingat nyawa
7: orang? Dan ada ingat
1: nyawa orang? Dan ada ingat nyawa orang ya?
7: Dan ada ingat musiknya aja. Banyak lah. Kira risi 15 minit anak tunggal ku sikutnya kena ingat. Jadi badau ke? Yang mumpu wak ya baru jalai. Bunyi baru lain lagi ke musik. Nyo rancak lagi musiknya. Kuyo. Jadi hati ya bisik jerau-jerau lepas nukainya. Bisik rumah panjai menuanya. Nan ada rumah panjai. Dan menua sunyi lah. Amat ni tak jauh ada rumah panjai. Dari bantang menuanya. Ni ni bisik rumah panjai. Jadi bunyi baru rancak lagi. Bunyi musiknya ko anak tunggal ku nyok kutir. Ni gele-gele hati. Ya pun lalu mulai kiri. Jadi menua kami ni amatnya semak rumah. Kadang-kadang siang hari malam orang pindah jalan. Bagi kita kami jalan menunya. Lawan ku dan yang aki menunya. Kadang-kadang mesti pendam ni dan seru keluar. Ku cerita.
0: Pendam
7: lama. Pendam
0: lama ni.
7: Nak ada pendam dia. Dan mesti alai pendam seru. Nak nemu di ni ke penungok ni. Yang lain. Seduai kemari kulmeh mari bandau seduai ngaso kunung sui cerita seduai ko ngai nak nentu keleban ngai jadi tak nyebut teng apo nyau meh
0: nadai dambe mimpi ya
7: nadai ko seduai aku nanyo seduai mari dan mai mari ko nanyo jadi nadai dambe mimpi dai tanya lai nyau di tak rumah panjai orang ko tam ko wai ko seduai ngono ko nya nan nadai rumah daya babas puang menunya dia.
0: Aman. Lagunya nak nyala ke lagunya?
7: Musiknya nak tak nyala dah lagu dan buat semua kerja tak kau nak dah. Jadi kau lagu.
0: Nanti
7: jual tak geli.
0: Nanti balas kuli
7: Malaysia ni. Cerita seduai kita tanya aku mek mari.
0: Aman yang lainnya ni.
7: Nyamuk yang lain. Banyak meh nak cerita seduai ya. Dia tu suai ku ke lemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngegai seduai oleh mereka berita ngasuh kena suai buat program kengal semangat ku ke lemai tu
0: ok
7: nyari okay. Dulu baru bisa cerita bukai ke
0: ok ya Pak hari minggu bukai lah bertemu baru ke engkau bisa cerita baru
7: bisa ilok ke nyambuk nampuang baru minggu baru lah
0: ok
7: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya panti yang kita sah lari seratuaknya tadi sih.
1: Ya, nak nanya tadi rumah panjang ini
0: tadi. Tang rotinya tadi. Pak seratuak dia mau tahu kenya di. Tan ada nemu tunggak ke menua ni nene sih.
1: Ya.
0: Agi visit teh ke bukanya kena sih.
1: Agi pelabak kelabanya. Dengar ceritanya tadi dah. Nanya sem. Nanti dengar cerita. Nasiki dini dur. Nasiki agi bisi cerita tak ke bekenya
0: nilai
1: tak bekenya
0: buah ke kampung ba mengeri kenya bisi ya
1: nasi kiamat mina ke nuang ke nusui tak kena ngai ke beke tua tadi unti tanya di batu dan tua tu ke nusui nap ya ngai ke tanya nak amat tak ke bekenya meh tanti dinga cerita segi mai wah masem beke tua kami ki unti dinga cerita ri kenika ba tak kenya di ba buke prabu anu tanya mai wah tanya di leban nuan panemu buke prabu nya nasi jalai besai dia tu anggapannya semak engkau ku pendam namanya
0: si pendam ni
1: betul dia ya ya mata tadi
0: Okey, ya peninggal kita ayah pantin peninggal ke tujuh kita ke malam tu ni
1: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
0: Datai ba jam ke penudi.
1: Ya, kita datai ba jam ke penudi, Sam.
0: Ya, terima kasih lah kita ke lagi. Mending program kita ingkanya benong gali ni sih.
1: Ya.
0: Nino, ninga cerita orang ke malam tau.
1: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
0: Ya. Ya. Halo.
8: Halo.
0: Selamat malam.
8: Oi.
0: Nayan tu ni. Nayan tu?
8: Kat musuh cerita
0: Okay, siapa tu?
9: Ini dom tau oh. Lama udah nak telefon.
0: Oh ini dom.
9: Cuma dua kali udah dia tau. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nada gitu balat cerita mainnya.
1: Rini ini dom.
9: Kami tau baru mau panjai. Buatan serikai itu sarumah panjai.
0: Oh di serikai.
9: Itu baru udah dua kali.
0: Ini ingat lama kemayu lah main ini dom.
9: Yeah. Lama udah enggak deh. Tang aku tau. Tiap hari tiga nak nganti
0: Rindau. Nak tinggal.
9: Rindau ingat kita.
0: Aman. Okey ini dom.
9: Dan tui cerita memet aja tau.
0: Nggak ada yang ngawa.
9: Lebuah subak ko giliat subak beranak met deh. Tinggal Kediri kami mana. Jadi serini ko udah malam kumai. Lepas rumah panjai subak bergantung nak berkadir tau.
0: Aman.
9: Orang kejiran aku taras mintau meh. Ni ngamun ni mano. Bisa mano baru hindai duriasnya. Ko hindai jeliah. Aku tu kan induk kanak ku maya pukul 8 kenyak lah induk kanak mit ku. Aduh ketusau semua. Nangau bisa mana baru rumah nak dia. Ada ya ku aku. Mata terkeruk-keruk deh. Nah mau ngelik ku ni nga ya. Boleh kita ke kita tiga. Dia takut. Nga nyadi ku aku ke.

0: Rồi tí nữa đi ăn mà. Bà đang quật tủ sổ cậu. Nhưng mà lời nụ kita udah mati berana. Agi kenyak gamal ya. Tante lebih tulang nama dah ya.
1: Laban kan dan tawa. Laban kan nuan dah segena nemu ya nadai.
0: Nemu ya dulu resko berana.
2: Aw nang.
0: Aku rudi ya. Ya saja selalu ngerau ya suba. Untuk nada agi. Dah lama. Dah berapa tahun.
2: Amat.
0: Anak punya nyong. Sudah berana.
2: Tuh cowok. Tidak pedak nuan aja ini.
0: Pedak akben kalau tidak nih deh. Anak nak sempat dia kan ngancak kan ngacau aku kini lepas dua ikutnya lo ngesah kia ingat aku nya nyerawah takut aku selalu saya aku baru mempanjang itu lain ini tanya aku sedih ini tinggal ingat badana nyawa ya detik kau kia jauh tumbuh apa kita ya.
2: Ya,
0: nyawa
2: ya ke jauh. Lain
0: itu antunya.
2: Ya semak ya.
0: Ya udah kita dengan jauh. Ya jauh mah dengan aku. Kadang udah bisik di dalam kibuang ku dia.
2: Ya.
0: Para enak berkacau.
2: Nyong imai nuan dia. Aduh.
0: Aku tu udah sama kibuang. Apa kami mana? Tindak pekatil keliak sumpah. Aku udah suah terkacau ni kau tanya.
2: Aku ne.
0: Jadi naik tu siang hari ya.
2: Apa?
0: Kumpul berada.
2: Siang
0: hari naik kumpul ini kau. Keruak ke.
2: Aku.
0: Ino manuak ya. Di ini bisa manuak berkumpul ada.
1: Aku.
0: Kau berdomit. Dah usai.
2: Aku.
0: Pulai anak belanda dia ngai keterap. Kau ini nggak tahu terap terari kan tahu. Aman aku selalu dengar orang cerita bah. Bagaimana semangat tu pun mengingat. Mana tahu Belanda saya. Tanah kak penegar meh. Kata rumah ban di mana. Kalau sudah mana akik buban kaminya. Medak bertunggu. Nah udah datai berseruai ya indahnya. Seruai ni nganya. Kalau muai diri. Pejampat dari kucuk lada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan. Nah, jalik ke aku ni tahu. Dia tahu sampai lama. Sudah aku nusui sebab. Tak sisi rumah aku dia segendah.
2: Sekarang
0: nak telefon sebab. Sisi rumah aku. Jalik aku nyangkul. Bak. Kebola ada nya ukai no antau ukai no ino kolea kijang.
2: Kijang ne.
0: Mong acau kita kijang. Cangkul aku berdarut tanah ke cangkul. Tinggal aku tai no munyi cangkul kena pe tanah ga. Darut pendiang ke aku ga. Cangkul ke aku tanah ku. Munyi kena ke. Mama gitu. Ya tu tumu pagi tu tu. Ketujuh tengah isi, aku buat kebun kau. Buat aku mendiang pulai, aku takut kau. Kira ke, nak tahu Belanda, gak aku ingat kajar diri ini kau. Datai berkaki kebun kami, reban berbukit. Ingat kita nyerawah. Nama kita ingat nyerawah. Nak gak aku nemu ngelala. Sebab dia biak coba. Datai ke rumah, datai aku. Dah ada kau pulai, ni kau segesah untuk ke Belanda takut. Kau tanya-tanya nyerawah. Bisa tiga kali yang nyerawah.
2: Oh,
0: kijang, kau inai. Kita yang siom utai bau renguat. Anak ngerara bau taik ya. Anak nyebut dia bau renguat. Lepas itu, laki kijang tau. Ia nemu kap tunang, oh kita nanti kita bau renguat. Kita ngerara ya bau renguat. Ya lu pantut ibane bedak kita tigat ya. Nasihat aku tu jam 4 pulai tadi aku. Ya tak nuna aku. Nyalai belajar orang tua eh mata yang cuma mutai lain bau. Mutai kau kita.
2: Sebut ke kenyataan. Anak rara,
0: nak tahu rara bormu. Jangan habis. Bukit, najawar jalai kan selalu kumai kian, tapi saya

0: Ya, mengal program kita ke malam tau ne si.
1: Ya.
0: Ngau lagu hari Yusmin Jalin. Aku nyau ndak diguna. Okey, lagi ba program ngam semangat kita ke malam tau peninggal.
1: Ya, 10 minit dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya. Tau bisi peninggal tau si ne. Muji tu peranau ngau peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa yang ni?
0: Apa yang ni?
1: Hari ni apa yang ni?
2: Hari rambut sekarang.
0: Oh, rambut sekarang. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tu.
0: Hanya tu. Hanya. Oh, ya meh mana-mana cerita malam tu ni apa yang ni?
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Hantunya. Iban lagi hidup.
0: Oh, awak ni?
1: Oh.
2: Kurang ambil anak ya, kami dua buah rumah. Pengembang buka bisik.
0: Okey.
2: Dan ya, begau orang ke ya. Pelamak dah nikik. Ya, nyok ketawa. Ketawa ide hidup. Depas suang orang ya, menjadi lelaki ya, tiga, induk ikut mas suang ya. Orangnya penuh bil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk.
0: Kita serumahnya?
2: Orang ini rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni nak jadi doku. Ya nyu minta anti urti mati. Nyu ketawa ya.
0: Awak ni. Bakar rasuak orangnya.
2: Bukannya aku ni.
0: Awak.
2: Mai orang amak ya. Aku dia amak beda. Tiba senapang berumah.
0: Awak.
2: Sudah hanya mali aku menyadari kita masuk wang. Tulung kami unggal aku ya. Nih kini gayanya aku nyam balang iban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke pucau saya dah. Sudah hanya. Nyok kasih aku muda saya masuk wang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok ketok kita ni mukul. Dah hanya bisi dian kita menyan kita aku ngan ngusir dah bisi mereka tu aku ngan ngusir dah tekiah aku maciahnya cuma aku menyan tadi aku tujuh aku nama luat ya alu sedar ya ngalah aku di aku ngan ngalah jangan tabut si nulis tak kem tak keluru ku anak ketawa ku ngono ya kan jangkam tusu induknya masuang ya nah kada jangkam ya te lepas badi induknya lemah ya undahnya dijual aku ke mulut ya undah kedua anakku sida dulu sekarang ngasuh ku ngadu ku angkat dari kelahan tu ndak mati di kelahan tu aku sida ya taban ke pelabuh dah ada dia nak duduk aku ya. Dah ada duduk aku tadi. Baduk ya. Ketika aku jang aku ya. Nyung Allah ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung ledah.
2: Boleh aku panjat ke ruai. Ganang di aku. Dalam bilik tu. Ya, anang. Merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang. Metuang. Mesti metuang. Dahnya. Jom malam dah nyak sikuknya dengar aku lah
0: tak
2: pucau ya
0: tahu ni
2: dengar aku
0: tahu
2: dah aku ngadu kan tadi kenapa sudah kembak saya dah berumah dah adu aku tadi sudah aku ngalah aku nak udah
0: tahu
2: baru lagi kan bertanya aku kan ya
0: tahu
2: ini lepas jari ya, induk sikut si jangkam itu semuanya.
0: Awak ni.
2: Ya minta nanti urut dua ikut dah mati, urut matinya jadi utenya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke ya, kat terjun ya. Dahnya. Bantuan aku kerwai, bantuan orang ambil induk ni nak rami. Baik sirak yang nyeruap aku dari.
0: Awak.
2: Baik saya ngeruap. Nggak ngasuh kumah buat jangkau kecilannya. Tanya nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajar kami. Nak ada ekonomi pun. No.
0: Oh. Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, bumuah kita yang kapu kita yang jangka aku tadi golong. Saya punya kaki jangka aku dia.
0: Oh, ah.
2: Mudahnya semua malam-malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu kira.
0: Oh.
2: Ujung juang kira itu dia kengku kira ya. Nyam bukan ngunggah tadi ngunggah yang dengan aku leka tadi aku nganu siku.
0: Oh. Oh.
2: Tu segi mangu yang nyajak.
0: Oh, lama otak itu dah nyadi tadi apa gani?
2: Tu buah kotong.
0: Oh.
2: Tak lalu aku ngadu korangnya.
0: Jadi
2: kami serumah sebab nikit dah baik kan. Nak ada yang mengutai kan.
0: Oh ne.
2: Dah cuak serang ngup kuyat terkena nyurut dah baik. Tak kan. Tak ada mengutai.
0: Oh.
2: Aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Oh.
2: Mulai kami laban badan bisik yang lain sebab ada tuan ruang kami.
0: Oh.
2: Angkat enjin aku tadi ngai pansur ai. Ya agak nyukur aku pasang. Datai orang madah aku ngambil aku kia kan. Orang bengau di rumah dia aku ya anu aku. Nama apa? Kalau kita ke rumah yang bersih menama aku ya. Bapak cuang banyak karari.
0: Au ah.
2: Dan ya minta tolong nak wai kurang anu aku. Kati aku tu belanda terap nengi aku pedih. Kau sila ya. Ya udahnya, anda perempuannya dia aku.
0: Aau.
2: Mungkin bukan muda menua terbebin dia seorang dua buah ruai penuh.
0: Aau ah.
2: Ya mudahnya tadi. Dari kita aku kau sila sila lagi macam ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau tiga kau aku anak patah aku sila. Ya, ada yang mau berjakuk banyak kau hari. Ika aku berat dulu. Bila aku agak ya kia. Ada yang mau malu aku menjadi yang.
0: Oh.
2: Dia ya, aku kerjanya. Lepas ada yang mau berjakuk, ada yang madah ke diri ini pedih. Tak hanya ambil aku lagi. Tak aku aduh, sembur aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak suara semak ya. Pan ku kaki yang kurang muka ya. Berdiri juga muka muda benuk bin je. Dah aku ngadu bukuin tadi.
0: Oh.
2: Tarik aku baju ya. Tarik aku kata ya dan mu malu aku tidak ya.
0: Oh.
2: Tarik aku kata aku baju runtuan aku baru lah kan. Tarik aku baru baju runtuan aku baru lah. Udah aku nganu tidak ya. Ya aku yang berdiri. Kali dua. Nya mandok kopi ke kami ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mandok kopi.
0: Au.
2: Udahnya kira makan selamat. Aku kang au kira. Kang kira dia aku.
0: Au.
2: Tak apa dah tinggi ko ngai nemunya reda, nemunya pada hari betuang.
0: Au.
2: Aku nyu kena imu orang ngai nya. Tiba kaya benar-benar nyadi kau tiba kau nyen. Nua nak suah pengadu kena. Kau tiba kau nyen kan nganu kena.
0: Au.
2: Nya, aku kena mau. Kaya gerai laban dia kena. Kau laban aku kena. Kau tiba kau nyen kena.
0: Au, au.
2: Nya aja.
0: Au, au. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya, malam. Mana
2: cerita aku nak. Orang mesti pria rumah aku ngadu.
0: Oh, au ne. Au, nemu utai ke bekenya. Au, au.
2: Lepas nanti semua wainya. Tu indu.
0: Au, au. Ya, okey. Okey, ya, malam. Bertemu baru ke malam retiga ila.
2: Au,
0: au. Okey, selamat malam. Hanya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni sih.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya. Unya.
1: Cerita
0: malam tu. Cerita keterubahan tadi. Baka orang ke kena rasa wak tadi sih ni. Ya. Nyuka mali menya tadi. Nasib ke mainwah sih dia nemu ngadu kenyak meh.
1: Ya, munyi kuya tadi lagi hidup.
0: Lagi hidup apa yang tadi. Tanya kena rasuak kena menyata dek muka dikacau tai site deh.
1: Ya. Jadi mari selamat malam ngagai kita ke penuh mendak kami ninga ke program Gegar Semangat apa Facebook YFM 38 ikut mata ke mendak ke ninga program tu Sam. Jadi bisi sekedar sida ya komen nanti ke komen sida ya hari Colin Leong. Mayu cerita tu malam tu
0: ke. Ya. Mayu cerita. Kau
1: bisi pengamat ya kini ko ya.
0: Nak bolanya. Orang ke nusi tadi nang orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke medak, orang ke nang segi bisik penlebok baka ke ditinggal kita cerita sida tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu si kogi ari ara agata mina madah ke benuang balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Satu.
0: Muji tu ah beranau ngah peninggal tu lah sih. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Selamat malam, Cok Ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
3: Ini
0: Anil. Ini Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
3: Bedau cik yang cerita untuk siam ni. Untuk terumah ne.
0: Ucuk terumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin ne. Oh, ila bisa ya madah kini ila ne.
3: Ucuk baru ku.
0: Ucuk isi to. Ucuk terumah. Ucuk terumah mata. Okay ni Anil datai baru malam tu ne.
3: Ini
0: Tu si ke dia mengenuan.
1: Nama ceritanya ni.
3: Tu kai cerita orang jauh lah. Tu cerita menyadik punggu. Nombor dua pungguan. Nombor. Aku kai dia pungguan. Ini yang ke cerita orang ke. Dia tuneng. Jelu kita yang
0: nyatai
3: itu, tu kan kena yang urut kai deh.
0: Aman, aman. Aau.
3: Nyatai kunya darat.
0: Aau Indo nyatai dengan ne?
3: Indo darat bumi aman, ngangkat direk darah mak penuh darah bumi.
0: Aau.
3: Kami mau yang yang tak labu puan labu nyatai kami yang kamu urai.
0: Aau.
3: Tak labu puan. Madeh kurang bayang lah buat puan ni aku. Bisa ngau pungal kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa udara sungai madeh kurang bayang lah buat. Bila buat kayak puai kau ya. Tapi bapa mintanya. Nyom cepat buat puai ya. Kayak bau bermuat tak kuya bom nyangi mangai.
0: Nyom teh bau.
3: Ya nang kutes napa kuya ke tunggal kamnya. Mali itu kampung ni atau waktu ya. Dia hanya dari pulai pulai ya. Nyom cek bau nyangi kuya. Alamai. Ya udah manual 10 kira semua. Am saya dah terbina dah minat ya. Lemainnya, naik ya. Mana? Le, cuma kami tiponya seberai juga pernah, mu ya belakung dia pernah. Ko ya, nama bom yang minta dari waktu itu. Baik ko ya, mu tipo. Ni terlalu ada ko yang nyanyun, entah ngarau teh. Nama tebuk siang bar yang bau tai buk ni pihak kita ko yang nyak. Berau-bau tapi wife ya. Ya udahnya dia makan main semua. Ya gak nurun labuh pun nila pagi. Udahnya tak malam. Ya tai urang-urangnya tadi walaki burek titik raya.
0: Ne.
3: Eh, kuya, nama dia datang itu. Dia bini kuya, umurnya. Nih, dia udah nyium bau nyang dia ku tadi. Kurenya anu ya.
0: Au ah.
3: Ah. Dah nyat. Kuya.
0: Au.
3: Tidak mah. Hukumnya dek kunya. Nya, dapat tua dengai kaku, ya. Anu nyadek punya ada nyadek yang kian bangsa antu.
0: Au ya.
3: Tiba mencikat.
0: Au.
3: Ya. Dia nyak pagi ini berpuan tidak ya kau tawari nurun berpuan labuah. Semua. Ko tidak ya belak nusi yang gem tidak yang bukia me. Banyak ini yang sekalinya. Mana lemah ini empunya. Nama kini ke tanu tu mengdai sudah main tu kuya.
0: Oh.
3: Enggak ngade pak kuya ingin kui naya. Nak patu tu nyus pukul 9 malam. Nak kalah boleh malam kui naya.
0: Oh.
3: Lama ni kade nyade kamnya kade. Nyuni cek pura laki ya.
0: Okay.
3: Malamnya. Nitiya kade.
0: Oh.
3: Nggak pun apa oh, kuya, nama kes makau ini ku tu, nama kini kita tahu, ya. Kau nyade.
0: Aau.
3: Oh, saleh ku kuya. Saleh. Mulai kediri hari penuh jam nom saya tadi, udah lagi ada yang ni.
0: Aau.
3: Dia nyak mulai meso abang hujan, mulai kerupnya ada kia nungso. Datai dengan tadi nampak dia ini nama dia betul kini ya kini tidak tadi. Nai ni cek pura lagi kengayak aku kita baik pun ayahku ya. Nyonya baik ini nampak dia nampak ya tanya ini ay baik mandi. Nuntuyong nyari kami yang suka tuyong tuneng tadi.
0: Aau ne, tang nemu nasib na ya nemu mulai ke diri ne.
3: Ah, wih, sebabnya tadi nung nuak kita ini hanya tadi nung pedaya dampu ni ya, ni ya. Pulai.
0: Aau.
3: Tujuh orang tadi kami yang dia nyokan tinggal atau berbuat komputer tau.
0: Aau. Nung tujuh ini ne.
3: Kenyang ini kan naik ke perubahan apa ke hidup perubahan.
0: Aau.
3: Anuang ubat. Mak ayah malah banyak bantu orang nak nama orangnya nak beri tahu kena. Dia nyanyi orang apa? Pansel. Tahu ah, macam ayu ketua yang tak mungkin berubat orang tahu orang ya.
0: Tahu.
3: Apa dia?
0: Tahu baik kita berubat mana?
3: Tahu baik ubat dalam dalu. Dia nyanyi. Nah, saya nggak mau ya, udah nyut bapaga semua.
0: Nyut tak tuyo, oke.
3: Nyut ada bed paga naik tuyonya tadi. Say, ada nggak punya rekam satu.
0: Nyut bapak kita itu nyak baru om ya.
3: Nyak
0: kau tanya aku tadi lagi dua pene.
3: Abaik tu, ada nggak labannya. Dek kacau tanya, ente dek tunggang ya. Ente enggak kita jalan kakuang jalan sini-sini semua utai utai baru meyak entah sebelum bebor muat
0: kayaknya aneh larau ya nih
3: aneh yang
0: au
3: nanti dia nak letak kau matai aku tak bila aku matai
0: au lama mayuh roh kena nemu banyak tadi nih deh
3: au kan nemu enggak saya kunyak saya sekarang udah biaya amat
0: au ya nanti bak dengeri engkau ke kita ndak nama tu nak awak ngelara tu pekenya tu belah babah belah kampung
3: kampung pada ada nyon kurkuah jo ande ada dia pulau riska na tau semua udah buat muat segan tersebut dalam abang
0: amat
3: ukai ke ya untuk dia pun itu ya
0: au. Nanti cuma pergi lah rosak. Tapi ni boh laras kata dia awak je.
3: Dia awak je. Antek
0: mulut kalau
3: bau
0: nak
3: menyentuh dulu
0: kita. Kadang nak ingat deh.
1: Tapi nanti kesal.
3: Kalau antek kita itu ingat. Nak mungkin dia memang sana.
0: Ya dia aja. Mana lagi? Dia aja.
3: Ya, kau cerita orang yang cuma dek menimpu.
0: Ya. Amat amat. Aku sudah bisa ucap ne.
3: Ah?
0: Aku sudah bisa ucap.
3: Bisa boleh empat ucap ya. Ya, ni kerja dan dulu dia ni kuai. Kerja ni. Ucap
0: esoknya. Pemilihannya kuai. Ini besar ya mat.
3: Besar, ini dah
0: lah dulu. Ya. Tiga.
3: Kita kedukiari. Saya kita menerik pakai nama tampuang untuk tahu termuat. Saya bau menyangi kena tangan tua, cumi tua, ini yang buat.
0: Anang lara sekali.
3: Anang lara sekali. Bermua mat saya menyangi sanu aneh.
0: Ya. Mana yang mau cerita ini Anil? Aruh ya kan usi tadi.
3: Nak saya ini nyare, nak saya aku ninga dek jatuh, nanti dek jatuh, sama yang ti
0: jauh. Oh ini. Jatuh
3: jatuh cikonya, nanti aku tinga dia ninga kita jatuh, tino kucok, ada anak kucok yang aku.
0: Aman aman, aku. Ya, okay ni.
3: Apa nama kucok cikok yang aku tanya?
0: Kucok isinya.
1: Oh isi tak.
0: Kajak cerita ni aku. Okey ni. Minggu baru lah. Tahu nusi baru meh.
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okey.
3: Malam.
0: Okey. Selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Okey. Ya, bye-bye. Ini Anil tadi ni si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya madah ke nama tai kepatut
0: atau patut
1: ne.
0: Ya. Okey. Hello.
4: Hello. Selamat malam.
0: Selamat
1: malam. Siapa tu?
4: Sama malam Pindo.
0: Pindo. Lama dan tak kau kita ini Pindo.
4: Lama.
0: Apa itu Pindo?
4: Pindo ni nak kerabukai.
0: Amat amat. Okey. Okey, Pindo datai baru malam tu.
4: Datang baru awak tahu jadi aku tu mesti cerita ge maya aku ge gawa ba pasukan uniform sebab tu
0: okey sudah tahu tu ne
4: jadi lebih kurang kenyam eh
0: okey pendo okey
4: jadi pendo tu cerita kita ke dah jadi ba pendo pun mertinya jadi tu nang amat genggam semangat kita ke berkata jadi
0: okay.
4: Kami sebab besi operasi di kawasan Greek kawasan Greek kawasan Greek jadi mayanya operasi jadi aku tu bak enggak orang bak risikkan mayanya enggak risikkan jadi kami tu operasi bak Greek jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisiknya di polis bak Greek gak berkulah bak tu bak gulai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak sekolah ruban dia berkulah dia sampai ke kemudian berkulah dengan 100 secondary school tu bak jadi udah nyak tadi baik aku tu ke pasal Greek pagi pulai tengah hari kemudian ada pasal Greek uji nak mayuh nak bangsa orang asli bangsa pada negara sekolah deh uji nak nyebut Yakut tu kuyang ngagai orang asli kemudian nak motosikal ngagai pasal Greek buat nenek noy kenuan nyebut ngagai anak asli kuyang nak ku
0: nenek noy
4: Nenoy. Ini dia sebut aku. Kali tak tikau anak orang asli kena batu. Kena helmet ya. Aku nemu lebaku kemerniang. Nama-nama tu. Anak ni mek kuol ni tadi. Nemu ko ngira nyak kena helmet ya. Lu laju ko mi duai tadi. Laju yang anjung ke pulai gege kem Greek din. Ke pulai. No kelama tadi. Datai bala sida UCS UCS to Union Combat Intelligence Squad. UCS tu tadi. Hari kami tadi. Jadi sida kami tu bisi makai ba dewan, makai na nak bisi tempat makai kumbarang. Ko house ni sebab dia bisi makai dia aku cuba bilik gerakan. Dah bodoh seorang makai cerak makai semua medak TV sebab lagi dah medak gusti mayanya dah. Gusti mayanya. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tam letup mesnapa. Bok bok biliak sidak pertun UCS tu tadi. Meletup senapang dia. Si dua kali meletup. Apa skin ke aku anu bisi bedayuh. Aku ngabaskin ke siku bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia ke bedayuh. Jadi ngabaskin. Ningau orang nur hari capu harap hari hari biliak kendor sidak dia biliak pertun UCS tadi. Capu hari. Adanya kami dua nama tu niliak niliak dari TCD ni lah baru rumahnya ke tak tinggi kira ke nak tuntun lah dalam rumah tu si dak ke dia mendak sikoknya tadi siapa nyak kau ku mana si dak ke hari tadi jali nyak kau si dak ya nama yang nyak jali
0: jali
4: nama ya ia nyak berdayuh hari Munua Serian. Saya dah masuk Islam, kawin dengan orang di nama dia sebenarnya juang dia dah. Jadi yang kami dah berdayuh sikuknya tadi dia bawa dengan aku bawa bila gerakan tadi. Niliak-niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Mimit daki kena kami dah. Kami sih sejengkal lagi. Aku meletup senapang jadi kemudian ke hidup tu aku menunya suhu tu milik hari ni aku menunya tiliak kemudian pada kemudian kaki nak kejuak nyok baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena bunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ikut kita picunya no kita ngaciat kena deh trigger senapang itu ringkah buat tunjuk kaki jadi muncul senapang yang tertunggak yang dia dagu ya
1: nah sikit
4: picit kena tadi
1: sikit kau muna diri
4: lagi kita dengar senapang tadi lu ngaciat kaciat kena kaki ya nak tadi
0: tunjuk kaki
4: dia ingin nak tunjuk kaki ya dah udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lebahkan kebut ya kasak-kasak meletup lah senapang tadi udahnya nyak tadi niki kemudian lo tarik ku senapang nyak tadi ya nak udah nadai malau nyak
0: hancur
4: bekal kerubung penyiur malau nyak tadi maksud pecah
0: pamur muntah
4: tanya lu begau kami muntah hanya dia begau bala dipanggil padah ke kami dua niki ke megang senapang yang udah di clear ke megang senapangnya tadi yang baru kami aku ngau kapan kunya tadi tahu sebut namanya deh. Angan nama berdayuah ke ngau ku nyombok bilik gerakannya. Nama mutarisi ada deh. Lalu medak nama punca ya nya tabi lalu taban ke rata hospital nya maku ngerawup unta nya ke halam plastik nya geng keput unta nya. Kita getar unta nya deh. Di nuan nukup bonyor tuai nya. Bekenya kok penebal kulit palak kita ingat deh.
0: Kerubuang aja.
4: Kerubuang aja tadi. Dia ingat ditaban ke sedak ke hospital Greek kin. Jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu. Nemunya tadi dia tu udah berbini di Sarawak. Dan berbini di Semenanjung. Masuk Utai City-nya lah. Ya. Jadi dia nya tadi kira ke kumai kita stres nya tadi.
0: Carut
4: mana? Carut mana? Carut rundiang kau kita ibat. Carut rundiang sudah tuai kang lu munuh diri. Ngai bertanya ngai kepala kita sama kita di tok ni kau ngatur rutenya ngai konseling artinya kau kita.
1: Yang ambil putus kenyal.
4: No ambil putus mutus ke diri pur.
0: Kamu lah diri tadi.
4: Lainnya no nyak tadi nyak mak buah kami dian kami le pulai dengan anjuang tanya ade ndak ada baik ke Sarawak lah tanya ade anjuang di
0: tanam ke dian kan eh
4: anjuang dian au lepas ni udah masuk Selam deh au nyak meh jadi cerita ku kami doai ke bok ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi kami doai ke lebih kurang sejengkal reka senapang ke masuk palok kami dua kenyenguak ya yang tadi
1: kalau yang nak ngenggam semangat teh bekerja
4: tahu nak tak ngenggam semangat mamat nak sengkau kami dua hidup suruh baru rumahnya kami dua berni harus sepiak nyin medak ya kaki hanya kasak kaki ya lu ngacit ke senapangnya dapat ke senapangnya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia dah nyeliat ke triggernya nama aku katanya picuannya deh
0: kenapa
4: nyak ke ya ujung nampaknya ditungak ke hari dagu ke atas kan kakinya kena nekan kena
0: nah munuh diri emamat mainnya
4: nah munuh diri emamat jali tadi
0: jali
4: jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anak ambil ngajar bala kita anak ambil keputusan ke diri empul arti
0: betul
4: berandau ngakaban
0: betul
4: kena ke cara kita
0: mutar
4: ke pengawak kita ke sesat rundi yang
0: aman.
4: Jadi ngajar bala-bala biar bala-bala tidak kebukainya anak tak bertanya dengan pengendiri
0: betul
4: dia bisik penanggul bisik semua dengan yang ajar lah
0: ya betul bisik ni orang nur kita bertanya
4: bisik ya bisik ni orang bisik ni punya dan tak sikup bisik mana memutar ke penemu tu
0: amat ya
4: awnya meh cerita pendo
0: ngenang ke tu nyak tadi apa pendo nek noe nama te nek noe tadi
4: Nenoy utara lelaki.
0: Nama makaban aja tak ngajar nondek deh, ya?
4: Okay, lebok ke telebok. Telebok ya selalu mantanya. Ya, nak dah lama jadi bok polis, bok Greek dien deh.
0: Nenoy.
4: Ini jebut cakup tu, ku ya. Nenoy aku sebut aku.
0: Nenoy.
4: Aku nyebut mantak tidak nembiak kepolis pulaknya.
1: Nak nombor tinya
4: aku. Tengok kau selamat pagi ke nama. Kami doai ke pagi masaknya. Yang menjuang kau ngagai kem krik kan.
0: Nek noi jadi sidak ya menjaga orangnya ne.
4: Jaga orang selai.
0: Anangnya buat elak dia.
4: Anangnya buat sebenarnya. Tahu ke anang Anang ngajar bala kaban tu aja ku tu pun senyap
1: mesti dia. Nama. Tak udah ke sebut Sam tadi.
0: Lama aku tu nak nemu. Bayar nak daerah asli ni ngah kita. Okey pendo.
4: Nama orang asli tu Maya. Maya bangsa Jakob sirah ada.
0: Aman.
4: Dan nak noi tu Siti ada bangsa Jakob orang asli di menua Greek. Greek Perak Dian.
0: Okey.
4: Ya nak nyebut-nyebutnya nanti menuakian ke.
1: Tika orang ngebatu.
4: Tika orang ngebatu. Dia tak aku lagi berniang ke belakang aku. Gak dundan ya deh.
0: Betul.
4: Ya nak semua kian ke mana ya.
0: Nanti sumpiat
4: ya. Kena helmet ya. Aku gila.
0: Ramah tau. Okey, apa yang dah?
4: Ya, lain dua kali menganggap semangat.
0: Ya, ya, aman.
4: Kata kali tadi, leban salah jaku. Salah itu sebut.
1: Ya, ya.
4: Keduanya, nukar kena timbak orang dok kami dua angan. Kebok kami angan yang sama anggota risik ngaku lah ya.
0: Oh, tu dah nian jalin tadi ni.
4: Nian jalin tadi. Okey, kan ni maknya leban. Udah ni mak derempu.
1: Terkenal.
4: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
1: Iya, iya,
4: iya. Untuk buat tunjuk kaki okay, dia dah. Lagi terkait. Segernya. Iya, iya. Picunya. Terkait dia dah. Dia kekejut-kejut tadi. Kalau ni mak. Saya nak nungak ke kami dua ikhya ke ke?
0: Iya. Aman, aman.
4: Amin. Nasib lah. Nasib taruh lagi bisik yang kuang.
0: Betul. Okey, Kendok.
4: Ya, meh. Cerita aku. Cerita Pendok buka kemalam tu. Terima kasih ya.
0: Okey, selamat malam.
1: Ya.
0: Pendok. Pendok tu suai. Bukulai buat program menggenggam semangat tu. Si ini.
1: Nyawa mana cerita ya. Laban, tadi cerita tadi ya. Bisik gak ajar ya. Agak-agak abang kitai kelebih lagi. Bola nembiak dia tu. Laban kita nak nemu. Orang sikus ikut pada bahkan ke nadai penanggul nadai perusahaan tang ya jauh menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
0: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bagi kita ini tahu minta nama tahu nusul yang kau rubukai meh
1: nusul yang kau orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ningam cerita tadi
0: nama yang kediri ini
1: ya ya.
0: Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
5: Adi Gulau tau.
1: Adi ni?
5: Adi Gulau.
0: Oh, Nain.
5: Ah.
0: Oh, Nain dari Gulau. Ah, okey, Nain. Ya. Yeah.
5: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal sendiri.
0: Betunggal, Nuan.
5: Tau, tunggal sendiri. Ya, tak mau muang aku minum tu apa hari dia pakai kami dua ya. Jadi Maya tu coba, ya Maya tu kesat, Maya nak coba mungkin kubian coba. Jadi tidak tiga, tiga itu tidak terjadi. Bawa muka muka kita muka lali. Dari nanti bukit. Buang ke ulu reaksian dah. Pagi nya tadi tu mungkin tidak tiga ya, nurun muka. Nurun muka lali ya tadi. Udah tidak ada tay ke bukit yang tadi kan. Dia tidak akan datang ke nudan buat tinggal tidak dulu tani tidak tiga atau pun dia lain tidak tiga nak baik tidak tiga ngopak ngopak tidak tiga ada hari ya mari kemari metu tidak tiga makai ayo ngopak udah dia kan ya mudah makai tengarinya tadi agak-agak kan tidak ngopak agak tunggal betul tadi. Mada yang kena ikat pulai dulu lah, kaya dulu ikut ni. Dulu aku pulai lah, kan mada cinta tidur. Maksudnya mada yang ada seruai. Lemai ni kan mada cinta tidur. Nak pulai, pulai itu dulu tadi. Ada yang seruai yang ada yang. Udah ingat, datai apa cinta. Kut-kut ya, kak pulai kan mada tidur. Nyo tengah ya tu tadi, nyo nak temu ke jalai tidak ya kemasa yang tadi. Nyo ke jalai kebukai ni hanya tadi. Nak pulai nanti jalan ke mana yang menuju jalan buka jalan nanti temu jalannya terjalan nak pak jauh jalan nak mungkin belum nak jalan ya terlihat jalan kaki dan nak berikutnya tadi nyelamai pulai dua ya dia mendatai berpindah tidak tiga berpindah berpindah pulainya tadi mendak tangi dia berdau. Aku ni nama itu nama anaknya nama besar si keduanya. Mak nanya aku nak ada pengen diri dengan dua itu besar keduanya. Jika kedua ini kau kedua yang jika nanti ke kan ngau kedua nanti dengan lama dia ngau nanti. Takut kedua yang ngau kalau lama bahari ni lama.
0: Aku
5: kedua yang mulai diri dengan saya mendatangi dia. Ini sudah nanti. kalau adik kau tinggal punya aku tanya nak nada ya data itu tidak nak ya file nak nama dan nada yang data itu degau mengikat ni kepada kami kata itu belak mengikat sedap jalan yang terumpat belak mengikat memakai balai sal balai anda tinggal belak kau memakai hobi ya ketua itu pernah mengikat malam hari ni kisah mengikat agak kita tidak lepak ngau dia nada dia mengikat dia mengikat kenal tu ya tidak yang ngau tapi tidak yang ngau tak mengikat yang ngau tidak yang mengikat yang ngau. Yang ni, cek namanya mihin baik tuang air yang kena talo dan ada tidak keningai ya, yang tidak nak mesti dah keningai yang tidak, yang ada nak mesti dah ketemu dia yang hanya itu yang lalai ke sini atau nak nemu kita benar mengingat malam hari lemain sampai pagi dah mengingat.
0: Nanti temu.
5: Nada dua kuang nada. Nanti udah sih nggak pagi, nanti udah selesai deh nyawa. Malam dia pulih juga. Ada sisi, ada kedua, satu nadai, ada kedua juga nadai. Juga nadai, keempat nadai dia ketemu juga. Kedua nadai pulih juga. Nadai dia ketemu. Ada kelima nadai. Keenam nadai dia ketemu. Macam-macam nadai dia kena juga. Dia tahu ya, dia terbaik ke bukit, dia kena juga. Nadai dia ni. Dia ketemu dia. Dia keenam hari, ketujuh hari dia nadai ketemu.
0: เอาอ่ะอเมริกามาตั้งใจจะมีก็ไม่อยากโกงเพราะเสียหายที่ผมไม่อยากเกิดกระสับกระสับอะไรนะได้ยันบางงานยันเนี่ยประมาณละไม่อะไรอยากทำให้ตลาดตรงนั้นนะแต่อยากเนี่ยนาทีอยากเดียวตั้งแต่ในสมัยสมัยนาทีแต่ยังได้มีเงินมาได้เดียวคุณเรียนมาตัวนี้ก็ตลาดสลิดนี้ก็ตัวคุณเรียน
5: อเมริกามาปัญญาเนี่ยนะได้ตัวนี้ก็ธรรมชาติมาชั้นชาติอ่ะนี่ก็มีแต่ไม่โอ้โหเรื่องเด็กบุญวะมันอย่างเรื่องนั้นไม่เรื่องอุตสาหะมันเนี่ยนี่ก็ได้ตัวอ้าวเนี่ยธรรมชาติมาชั้นไทยมาอุ้ยก็เนี่ยมันก็ได้ตัวอ้าวเฮ้ยมาปัญญาปัญญาตัวมาปัญญาเลยเลยทำให้ตัวเราดีแล้วแต่มองเราอีกอ่ะ
0: มาอย่างนั้นตั้งแต่ก็ได้ไปโอ้ยดีอนุโลมกับมาได้ตรงดวงขณะอะไรก็ขณะอะไรยามาใส่อะไรก็อะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กมีงูเลี้ยงอะไรก็ตั้งมาปารีก็ตั้งมีงูแต่ใส่บ้าอุ้งเลี้ยงก็อะไรก็ตั้งมาตั้งมาได้ตั้งมาได้ก็เอาอ่ะอยากตัวปารีอยากตัวนี้อยากมาได้ไม่อยากโกงต้องลาไปอยากจะได้เงินอะไรอยากจะเอาตังค์เด็กมีงูนั่นได้มาแค่สิ
5: ไม่นั่งไม่รู้ไปอาจจะเอ็งเลยคุยอ่ะเอาไอ้หน้ามองไปเสียนะไอ้ตรงไงบางท่าไอ้เนี้ยเนี้ยมันก็ต้องว่าไอ้เอาเดี๋ยวมาลำสนุกเลยอ่ะที่นวดไม่เอาเนี้ยตาเด็กที่สิ่งนวดจะกระจายไอ้เนี้ยแล้วบรรลุปะลาเรียสมัยว่าเดี๋ยวจะดูปะดูไหวอ่ะคืออ่ะน้องเลือกไปอ่ะดูอย่างนี้ไม่รู้เลยอ่ะนั่นมันเนี้ยนี่มันแตกได้จากปุ๊บทำไมมันมาใช้สมองตัว
0: แล้วถ้าเนี่ยบ้องแหลงตัวตายจวดจะเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวคุ้มโตรักษาสิทธิ์เด็กปั้นนั้นจะมาขายปูเปล่าปูเปล่านะปูเปล่าอะไรก็มีก็ปูเปล่าก็ปูเปล่าอะไรก็ปูเปล่าก็สิทธิ์สมุนไพรปูเปล่าเปล่ามุ้งเจ้าก็ได้เรื่องปนปูเปล่าทำให้แกบ้านละบ้านลายนะอยากปูเดี๋ยวแบบเดือนละมาตาตีดันเตะปะไรมองก็บ้านไปเสียเพราะเขาไม่ยอมเราเดี๋ยวนี้แกอยากตัวตาเด็ก
5: ยาตัวตาเด็กเอาลูกจะสร้างเมียตัวตาเด็กเด็กมีงูยาตาเนี่ยตาเด็กยาหัวยาอ้วนเลือดสมองแก่เงี้ยบ้าอุลุมรุ่นตาใบเดียนเนี่ยยิ่งว่าบุกไปเดียนเลยยาหัวหามาเนี่ยบัดเดียนเราจะมุ้ยอะไรเอาดีงานได้แล้วสิยาเด็กมีงูบัดตาเนี่ยตาเด็กพิเศษสมองปูระเอ้าคุณลูกคุยอาบัดตาเนี่ยตาใหญ่ก็ปูระเนี่ยปูระตาใหญ่ก็ปูน่าปูใหม่เนี่ยตาใหญ่กับปีปูน่าปูนู้นเลยปูระตาบ้านเนี่ยตาใหญ่ไม่อับปี Tehnya mun jalai na jawahi deh mau pura leka deh pura na ya mai. Tehnya baru yang mendak langkau deh, kalau langkau deh kebegi tak. Tidak jauh ya, tapi saya ada ulu sungai dien, kayak semua yang ini panjang, dan lo lebih tidak, kan? Bangkau ni tadi. Saya nak kau tanya kunci, banyak berapi buat pintu, banyak berapi. Dia dia udah lemik tu lah yang ada nak kau. Kini masuk kau banyak lebih ke? Tanya bisik kunci perahu, apa kunci tanya bapak mak, tanya tadi. Kena yang ada cuak siapa? Kuncinya lu tu buka kuncinya penuh tu ya nasir nama banyak oleh tu datang dia penuh dia pelangkau nya main uang tayang dia si beras si gula kopi mau ambil si macam dia api bersih api si dia tu api si penuh kayu main uang mat berau
0: berau
5: laban yang sudah lapar nak tu yang ngaya lu makai si penuh tu ya yang agak airnya dulu penuh tu ya dia mulai ketemu pelangkau banyak orang lah penuh ke banyak orang ke kak lau aku mah deh beli itu gagal ketemu pelangkau deh dia penuh ke makai namanya hidup airnya dulu ini lingit itu lah waktu kita udah sesat dah boleh lu makai banyak orang kita penuh ke dan mau dia nasir betul kami yang ngebari orangnya dia tadi. Pengama ebat langkaunya dia seminggu dia, dia batane seminggu kan ada ira tay dia berdiri aja dia dan manehnya laban bisi mulai dia mulai ada tay balangkaunya malamnya bangan aman hujan nanti abdul tanya mati ya penunggu celap maka nu pergi dia celap dia hidup dia pihunya kilo malamnya penunggu nanti dia udah ada tay dia saya turun tabainya dulu dia nanya penunggu yang tak pengama hanya dia nyungetan pukat kepada dia eh penuh tu ya duduk sendiri ya meyanyu ini seminggu cuman udah berlantau hanya dia dah 2 minggu udah kesat sebenarnya bisa ya petua yang datai ke ni meyak minyak ni meyak tak ni meyak petua yang ni kumai hosum pulang kau nya ya kangau kau ya lalu nyawon eh tu ya. Aku tu kayak pun pulang kau aku tu ada sesat tu ya
0: aneh
5: tu hanya banyak ini dek dek tu ya nganu nganu apa tu wayanya tadi tak ni banyak aku punya aneh yang dek ni banyak nuruang aku tu ya anjung aku pulai semua aku tu ya apa tu wayanya nasihat apa tu wayanya kak nganjung aku nak anjung saja jauh nanti eh 2-3 hari aku ya nak uliah jalan ya aku ya. Tak berapa jam ya jalan ya di sini.

0: sisi air. Kalau pilih ke semua ke. Katai abad sebaik lada. Oh ke pada kata tua ini. Amat bisa orangnya balada. Sebaik nian ke sebaik air. Sebaik siaknya. Air sayur siaknya. Aku kan buat sebaik. Tapi yang benda yang ngangau, ya ngangau ini tua ini. Lu bilang tak ini tua. Lepas yang sikit dia bergerak ke kami. Ya, madah ke. Ya, bisa sesat nemu ya. Hanya penemu yang satu saat yang anggap ada yang dua sesat. Itu berada itu tua yang tidak siap. Tapi nyampe itu tua yang tidak merasa.
1: Ya,
2: au.
0: Tapi ya, ya.
2: Au. Temu menyata ini.
0: Au. Nah, jadi itu tua itu tidak lada tadi.
2: Sama.
0: Main yang anggap itu lain.
2: Ya.
0: Ke rumah.
2: Au.
0: Pasayuang dia ke rumah dari
2: ini. Sama. Okay, Nain. 8 jam kita itu serkat nih.
1: Ya.
2: Nasib kan tidak temu orang tadi.
0: Temu
2: pulai ni udah nyata. Okey, Nain. Okey, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
1: Ya, meninggal ke penudi.
2: 8 jam kita ini ke pukul 12:30 malam. Apa ya. Mayu apa peninggal
1: cerita,
2: malam tau?
1: Mayu mana-mana cerita sudah ya.
2: Ya.
1: Ya meh, ada ke boleh bertemu baru?
2: Ya.
1: Hari kesama, jam kesama. Kesama. Gak tahu, selamat malam.
2: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, rengkahan pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Krabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tang ti kita berarti ka tradisi sidak tu ke benda mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke subak tok ke nama pun bangsa penyalah tok ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tok ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nang ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tarikan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai utai tik baru nama arti jakonya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang basuh cepat-cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak duit itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpendak ke utai di kumbaya jelur.

0: begitu. Di sini nggak radio kata ya.
1: Ada wish list ya, wish list tahun itu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tahu. Pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu. Udah kan habis macamnya. Tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Kami baru bawa pengerak pagi YFM yang ke dibuka bawa pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kandang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sejalai ngau. Aku Uncle Stone bawa pengerah pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya dia tinduk malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak agi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah harian ngasuh mata kita bertambah lelanu agi. Kami mega nang ya segulai selai ke bagi kena merindang balah ya ke gawa ship malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyop sedia mulai kediri sudah saya ku ya ke gawa ship malamnya tangnya agreement tadi dia tu bawa 3 jam ya ke dekat datai awak pengerah pagi ya YFM tentu ya agreement dah berbalik wei. Kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engkau kuat dia kami bagi ban YFM itu dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua bak pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu ianya pagi hari 4 tang maka sama mega sebedau kita nyingkang ke hamua agi manah kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang seput kita iba dunia inyau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil kepawa ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ya ke megai pengharap bahai bak sampi pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Ptara, Ptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi. Penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Amat benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk petara, ngabala indai. Mesti ngelatih anak sida, ngenak penghidup, ngau penghabis ati sida. Lalu ngajar sida bak sekula, pemanah perangai, ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu, sida mesti ndak tahu ndak landik. Anemit besai benarti batiap komuniti. Sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar, ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat petara, disikap ngenak pengelandik ngap pengulih sidambu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia buliah penguntung aria. Nyadi, dikena nyawut tanya ti bekawa ngau kebuah, kitai patut ngajak namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Baha tu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerinduk petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngada petara. Awak kejalai sida nitih ke atur perangai ti mana. Enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu. Ngambik ke berengkah ari pun penghidup, sida dekan nyadi mensia ti kudus perangai. Urang kediau bak perintah petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus. Lalu tahu nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku dekat ngangau ke petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam sembiang tu, kita minta petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh petara, tupi anamit tu baruang ati pengerindu nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah petara, serta ulu kia ngagai dunia petara. Nuan ti kering serta mentas, nuan meh ti penyikap, ti nelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh petara, aja meh sida anamit tu. Sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan. Bungai bak padang nuan. Bungai ros bak kebun nuan. Asuh ujan nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat. Mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput bergadai-gadai. Nyidup ke sida ngambik ke sida tau dipatih. Mansang serta besai. Lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tungak ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Enti nuan ngigak ke bukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan ngigak singka miga. Selama-lamaya gigak nuan teka asa. Nya ajak, terima kasih.

Semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ga berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kitai, ngorang ti seranta. Lebuh kita merik sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai, nemu taitip kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaup untuk temu dekat balas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita yang kelebih tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Nadai ngawal. Nadai ibu kita yang bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang di umpuan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita yang minsil. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita yang kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita, kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita yang siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kumbun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku tidak boleh mengubah dunia aku. Tau aku boleh mikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Petinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita, mai berkat di semua. Tuhan berkat kita.

0: Bergerak Pagi.
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, rengka hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedibai May Franklin bawa pengerap pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu ngunjung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita udah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam hati dia ngambil hati kita telengak pagi tu nerima semua aja utaya ke deka diatur ngau pemelaban hati ya ketutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari tusah ke nerima jaku ajar jaku padah orang. Kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita. Nyamai lah hati kita tutup deh nadi hati ke ningah, nadi hati ke merangsang dirimpun dua nyeliah ke pengilapnya. Nyamai punya kurang hati ya ke terbuka atau nangis benar-benar dua kita cari nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil ya lu lekat makanya aja nadi pemansang kita yang reti hanya tadi. Okey, tanya apa kadang-kadang jakub kena beri orangnya tidak dengar amat terjadi bunyi ya wain tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jakub yang kejai jakub kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyali mesia ya ke menyana agi sekali lagi-agi lalu ke peninga tim mendiang kawa pengerak pagi YFM kelebih lagi ya ke mendiang na application RTM klik my klik ya ke uliah di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ke peninga ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya uliah dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin ba menua kita ya Sarawak ditau kita nemu mayuh megel-megel besai ditau nang ya nak entu berapa ketegal ke sebuan asap lalu naka pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datang 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sdeman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu ngerekod ke 105 lalu semua IPU ke indeks pencemaran udara tu tadi nang ya nak mana ke pengerai lalu dia menua bukai ke semula jauh ngerikut ke 97 IPU muka 98 limbang 76 kapit 66 lalu bakandang 4 iti nur tu tadi yang tadi ba tikas jalan ya nak entu mana megak ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita megak ya ke mesti dia keluar ke ditu ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kemudian jadi ba Indonesia lalu pihak mega sekedar area kebuahnya tinggal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pihak mega bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa nusah sebuah sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang gau fenomena El Nino ngapai mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak kelalu panjai iga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebuah asap tu. Okey, jadi udah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesamberat ke besi dikirum dianjuang peninggal ngagai email ngau pian ngagai WhatsApp akaunti YFM Iban ke pagi tu tentang
sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngergas ke mata bah pagi hari 4 kita ke sare itu. Terima mai lagu ya ke di bai Rawing Sheris. Repak semina bawa pengerak pagi terang didinga peninga kita ya di limbang ngena frekuensi 104.9 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
0: Oh, bakenya. Bah, bakeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awak perak pagi ya pagi tu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Kewang jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya sibu kapiat ngau piam ga balaba rumah ujang rantau lungai sungai ngemah rumah Jimmy kerangan sibau rumah Magala lubuk Tanjung. Sekiam gemporo nang jagau ngepemga bala kediau banangan iruak. Ngau kan belayan ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian. Okay, jadi pesan tu madah ke Regina Dwi anak bantian. Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8. Nah tu tadi ba hospital sedang Selangor lalu niang. Regina Dwi anak bantian, niang Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian tau deka di Senggai Balam Mayuh malam atau lagi malam hari 4-13 hari 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari 8 kabar belayan ya ke dia pesan tau ke ngelala di pecah data yang ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Regina Dwi Ana Bantian. Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian. Udah nadai bahawa hospital sedang Selangor kena 8 dari 8 tu tadi. Lalu niang Regina Dwi Ana Bantian. Niang Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian tu. Deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 balak kamar belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu ngui yang ngagai pesan ia ti kedua setiap enggak pesan pemati ke datai ari Anthony anak cium tau ke apai damiah ke apa gitu jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang ke belayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piam ga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Sri Aman ngau piam ga rumah ya ke sama semakai maya rabat. Oke, okay, jadi ya pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami, Ira Nadiang tau ke Dami, tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 ya yang area 2 tu tadi lalu niang Tra anak Nadiang, niang Tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tu deka diintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4-13 hari 8 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala niang diminta data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang. Nandu baru isi pesan pemati ke datai ari Anthony anak cuam tau ke apai Dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira anak Nadiang, Ira anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Tra anak Nadiang, niang Tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tau ke anak niang semua anak Manggat ya deka di Senggai kena malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebelum ke di Anjuang Pegilok pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tong lalo cuma datang ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuah betuang lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau setiap mega pesan pematiti adi kirum langan anak upi yang tau ke apa ya lubo ngau Juli anak upi yang tau ke awe okey jadi pesan tadi menuju kabar belayan ke dia rumah Gaduan Sungai Rian, rumah Lawrence Wong Batang, kemudian baru masuk Sungai Libau, rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Kerupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuk Muluang, kemudian ke dia rumah Jaman Tebuk Muluang, rumah Libau Tebuk Muluang, pihak Muga Bala rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah rekan anak gatal, kemudian ke rumah rugah sebangkui, rumah musyid garu, rumah lakau garu, rumah angi garu, rumah Jessica sungai pawah garu, ngapai mega kemudian ia ke dia ba udul ulus rikai, ubu ulus rikai, andi nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Chali badal, rumah lat gerugu, rumah antamah badal, rumah melina badal, rumah seti anak ubuang, rumah janda Sungai Tapang Bayung kemudian ke dia ba rumah Tracy anak James ngau bala ke dia ba belah Sungai Rusak Nyeluang Berayang Mudung Uyok Sibu Suang Ketibas serta ia kenalah di Rintai ke ditu ti ngelala upi yang anak batu jadi pesan tu tadi madah ke upi yang anak batu upi yang anak batu tau ke salu di kangau ngorang nama apa awe tau ke Aki Lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upi yang anak batu niang upi yang anak batu tu dekat di sengai balam mayuah malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal dengan penusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor kusung 1329884 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor kusung 1356437725 nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apa lubo ngau Juli anak upiang tahu ke awe ke pagi tu jadi pesan merah kapai sedua ya ianya upiang anak batu upiang anak batu tahu ke dikangau ngau nama apa awe tahu ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upiang anak batu niang upiang anak batu tu dekat di sengai balam mayuah kena malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak jimi sungai paku jalai bayong ulu serikai sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilak ya 15 hari bulan 8 kabar belayan ia ke kat nemu silik lagi berkawal dengan penusah rabatu tau bertanya gelangan anak upiang bernombor 0132988407 tau ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0135643775 lalu pesan ya kenangkan kenyak setiap mega pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia bah Madur Ulu Madur Ili Asan ngau pia mega bala ke dia bah rumah Jampa Blugai Pasien Nansang Lemayung Gemuan Bakuang bala ke dia bah Bawang Asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian rumah Mawa Kapit kelebih lagi bala ke dia bah rumah Pius engau kabar belayan ia ke na'alah di rintai ke ditu tinggal Jennifer anak umian tau ke Linda jadi pesan tu tadi madah ke Jennifer anak umian Jennifer anak umian tau ke Linda udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer anak umian niang Jennifer anak umian tau ke Linda tu deka diintu bala mayuah lemai tu lagi lemai rimpat 13 hari bulan 8 ba sungai kawi bintangur sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5.14 hari bulan 8. Kita akan nemu silagi bekawal ngawap Nusara Batu tau bertanya ngagai Krishna Subang Ana Umin banumbar kusuang 11299667778 tau ke ngagai Lisa Jania Giman banumbar kusuang 19849777 28. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirum Umin anak busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya, yanya Jennifer anak Umin. Jennifer anak Umin tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8. Lalu niang Jennifer anak Umin, niang Jennifer anak Umin tahu ke Linda tahu dekat Dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 ba sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5.14 hari bulan 8 kabar belayan ikan nemu siliagi kawal ngepusara batu tau terus bertanya ngagai Krishna Subang Ana Umin banumber kusung 11299667778 tau ke ngagai Lisa Jani Giman banumber kusung 11849777278. Okey, lalu pesan yang kelima, ianya pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato, jadi ya pesan tu menuju bala ke dia bawah Sungai Rusak, Sungai Pawah Simpang Kuko, Sungai Mas Bintulu, Ulu Ngawili, kabelian ke dia bawah Sungai Kawan Batu, Garu Empat Barumah, Surudiat Bi, Berayang, piamga menuju bala ke dia bawah Engkabang Nyabur, Batang Kerubung Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Haji Lupang Atas, Simpang, Sebawah, Kelebagi Nuju Inaci, Bala Kedia Barumah Lewi yang Sungai Pamok Serikai, Rumah Keli Minus Jakar, Rumah Sibar, Lubuk Lembawang, Ngepi Mga Bala Kedia Barumah Padang, Bukit Mas, Rumah Lidom Belawai, Rumah Seti Bendabai, Bala Kedia Barumah Layang, Nang Ibus, Jabai Atas, Rumah Sati Kop Ibus, Rumah Dana Kop Ibus, Ngau, ia kenalah di rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan pada kembuh anak Alang. Mbuh anak Alang tau ke bini ni yang datau. Dua beli nama manan anak Mujah. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi. Ianya kena hari 2. Lalu ni yang mbuh anak Alang. Ni yang mbuh anak Alang tau ke bini ni yang datau. Dua beli nama manan anak Mujah tu. Dekat dintu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai duau bernumber kusuang 11299 55575 tau ke ngagai yuat bernumber kusuang 11248363392 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak Dato kepagi tu jadi pesan madah kindaya ianya embuh anak Alang. Embuh anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak Mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang embuh anak Alang. Niang buah anak Alang tau ke bini niang Dato dua beli nama manan anak Mujah tau. Deka dintu balam ayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dan pindah datai ngesah penusah Rabatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagaya duau bernumber kusuang 11299 55575 tau ke ngagaya yuat bernumber kusuang 11248363

hari 6 tu lah 15 hari bulan 8. Okey, kita akan mu silia dari kawal ngawa pengamak tu tahu bertanya ngai Josephine tahu ke ini jelwa penombor kusuang 11 2993 377 kusuang tahu ngai runai penombor kusuang 11 1986 2611 tahu ke ngai nyaluang penombor kusuang 13 9611210 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine dujuang tahu ke jelwa ke pagi tu pesan medah ke pengamak ngetas uliat lalu berantu ke Niang Indaya. Tadi Niang Jeraba anak sambang. Niang Jeraba anak sambang. Tau ke ini jeluak dekat diatur. Kena malam hari 6 tu lah. 15 hari bulan 8. Bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Kita akan nemu siliak gip kawal ngawa pengawak tu. Tau tanya ngagai. Jisipin tau ke ini jeluak tu. Bawa nombor kusuang 11 2993 377 kusuang. Tau ke ngagai. Runai hanya indah inggi menombor kusuang 11 1986 2611 tau ke ngagai nyaluang hanya apa ya nyai ya menombor kusuang 13 961 1212 kusuang lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau berayang ruban 3 barumah tingkat ruban 2 barumah Metuang Ruban, Licu, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Bala Kedia Petanjung Awik, Belawang Awik, Lubuk Kepayang Awik, Engkala, Wang Atas, Itup, Semurian Kerian, Piamgak Bala Kedia Baulu Sebetan, Kemidan Dua Barumah, Kabelayan Kedia Baru Bernit, Ulat Anensi Tapang Ujan, Ngau Piamgak Pelat di Sebubu, Niah Igan, Ngau Piamgak Ngagai Rumah, Ia ke Samos Makai, Maya Rabat jadi isi pesan tu tadi madah ke Blula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi laluan niang Blula anak empawi niang Blula anak empawi tau ke Ali tu deka di Senggai Balam Maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagaya rumah jemaat Ananga Maluang Awek Seratu Anandu Baru pesan pemati ya ke datai hari senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak ampak tau ke inai gawar yang dipesan tadi madah ke Belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi laluan niang Belula anak empawi niang Belula anak empawi tau ke Ali tu tadi dekat Lintu Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru rumah jemaat Anangan Maluang Awek Seratu sebedau ke di Anjuang pagi-pagi lah pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ia minta kabar belayan ia ke dipesan sampalah datai ngesah penusah Rabatu lalu ke 8 istimewa pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba pantuang Iban tebun semunjan pemega kabar belayan ke dia ba sungai jua sungai bulu senangiah Sebuyaun Sengai Sabang Seteman Ngau piam gak ia kenala di rintai ke ditu jadi ia pesan tu madah ke Lindek anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang Lindek anak betuang tau deka dintau Balam Maiwah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagilah pagi hari 5, 14, hari bulan 8. Kabar belayan ia ke ngelala atau ke dipesan. Dipinta data yang ngesah penusah Rabatu. Ngagai lot 646 kusuang. Lurung 12, kampung Sungai Puang Baru. Laluan yang tu tadi dekat di Anjuang. Pagilah ke pendam STNU Siwa Kandias Kuching. Terang kesilihan di kawal ngawal penusah Rabatu. Kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar kusuang 1839.

4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy Analindia bak nombor 0-1-9-8-7-4-6-9-2-3 nanu baru pesan pemati kedatai Ari Sharon ana tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya ianya Lindia ana betuang Lindia ana betuang tau ke minial udah nadaya kemari Ari 3-12-8 lalu niang Lindia ana betuang ni Lindia ana betuang tu deka di sengai malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 balut 6-4-6 kusung lorong 12 sungai Apuang Baru sebedau ke di Anjuang Pegila ini pagi hari 5-14 hari bulan 8 ke Pendam STNU Siul Kandis Kuching kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tak bertanya ngagai runtah anak Lindia menomor 0-1-8-3-9-4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy anak Lindia menomor 0-1-9-8-7-4-6-9-2-3 lalu nangkan kenya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai Ari Simon Debit Matan yang dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba Miri Bintulu Sibu Betuang Sleman Kuching ngau ya kenala dirintai ke ditu ti ngala niang Debit Mantan anak Ambang jadi pesan tadi madah ke pengawang ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang Debit Mantan anak Ambang niang Debit Mantan anak Ambang tau ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tu lah 15 hari 8 jam 10 pagi ba nombor 67 Taman Laki Garden Jalai Belimbing Seri Aman. Nanu baru isi pesan ya ke dikirim peninga tau. Jadi pesan tau datai Ari Semen Debit Mantan madah ke pengawal ngetas ulit setahun main terbalu ke niang apa ya. Ianya tadi niang Debit Mantan anak Ambang tau ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tau ilak 15 hari 8 jam 10 pagi ba nombor 67 Taman Laki Garden Jalai Belimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngeta sulis tamuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang banyu piam gak bala ke dia ba rumah jana Batu Matup Julau sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai kerito tik ngalan yang ada yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai deka diatur ke alai kena malam hari 6 tu lah 15 hari 8 pengawak nguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari Minggu 16 hari 8 tengbu pengawal ngetas uliat lalu dekat dia tangkan ngau pengawal ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai nguluk pengawal tu ke dekat dia tu arba rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempu penombor 0-111-870-5140 tau ke ngagai Saban anak adi yang penombor 0-1497-19-334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali anak adi yang ke pagi tu ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tembuk pengawang kertas sulit dekat ditangkan ke ngawang pengawang ngupas minta balu lalu kabelayan dipita datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempuh bernombor 0-111-870-5140 tau ke ngagai Saban anak adi yang bernombor 0-1497-1934 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tau ke double nama Jos anak Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke
Diau ba Sungai Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, Ngau pia megak bala kedia ba Pelai, Mudiang, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, Ngau pia megak ia kediau di belah Miri, Bintulu, Kuciang, Ngau kenalah di rintai ke ditu. Nyadi pesan, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Yun Anak Agus, Niang Yun Anak Agus dekat diatur, ianya kena hari 5, pagi 14, hari bulan 8, jam 10 pagi, bak kedumpai Sebuyau Semunyan. Lalu baru, isi pesan, ia ke dikiru Mat Cagat Adam ke pagi tu, ngari kesida Sandian, dua beli nama Jos Anak Terengganu Sebilia, yang dipesan, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Yun Anak Agus, Niang Yun Anak Agus dekat diatur pagi lah hari 5, 14, hari bulan 8, jam 10 pagi. Yang dibala ke dipesan, diminta datai ngagai kedumpai Sebuyau Semunyan. Okey, jadi hanya dekat kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: ia kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik juluk hati. Laban lebuh ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Maya hari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
7: Pengerak pagi.
8: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tadi bekeni. Ya,
1: bekeni ke peninduk nuan, bekeni bekenya meh.
2: Bekeni peninduk nuan. Enggak aku nemu peninduk
1: bekeni. Bekeni ke peninduk nuan, bekenya mau ulah nuan neh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Meserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Meserimai ngau hari kebangsaan tu, arame kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny bab berita pagi hari 4/13/2008/2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisi Raban di Kelawong. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti teras kemakmuran Sarawak patut nyadi kelalau dalam tiap polisi, pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancau ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian udah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar ari rumah PDPR dekat terus dipejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ke ditutup. Berbak ngaunya mensia mayuh dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggun seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh megak dilalau ngenak sengka bermua tip engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutik nyadi raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Biliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan orang induk majak nyapai tikas pemuju ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat raban sidaknya bak market pengerja pengawal. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% enti dibandingkan dengan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial GETSI mesti disengkawum dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penduduk ke 15 hari 70 ekonomi dunia enti dibanding ke bak penduduk ke 23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemujo tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemadu kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujonya antaraya ketega pengeransing perintah di Mujo Niki hari nombor 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penuduk tangga ke 32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penuduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah dipejalai ke ngau anggau ungkus pematuhan di klimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah nagak 500 agi projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau ti uliah di klimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai dia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park ILED Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai baraban orang ti gawak perintah. ILED Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berplasa ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah meri latih nyadi ketuai ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke ILED Park Insara di Kuching. Dia tu kita menu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngeblok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atau ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on prosedur operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di Telang Usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentah pendiau komuniti Kenyah dimungkul lebih 60 ruang bilik. Dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi. Kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan, Datuk Dennis Ngau madah, teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bak kandang menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun. Nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikena merik penerang ngagi nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing Madah program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senentang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh 60 pelajar bak institution ke dipilih sidak lalu sidak ke rinduk bak perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia mansut ke Jakutuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung mereti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngau penau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ingat sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Mudahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengemata ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian kalau begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara Ketua Ngobala Rakyat tamagak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemak pemansang ngak pengelantang di Balingian.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bansa, adat enggau agama, nuat kebenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
6: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenak ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
3: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa, perak ke bereta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jok segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, game kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Sirih.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagampuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kemayarito, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyalai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, jalan.